0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
4: Ya, kan udah viral di mana-mana.
5: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Babinsa kan? Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
6: kerjakan. Iya. Kalau
5: ayo kita lihat aja.
4: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke. Okay? Ya,
3: terima kasih. Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasi Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasi Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky

0: Yudi melaporkan selengkapnya.
1: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya.
2: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
1: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
2: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
5: Jangan lupa, kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Karya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Karya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
6: Karya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
4: Adapun pameran Karya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
8: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
7: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
9: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
7: Pameran Internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
10: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
11: Kalau Ika dihubungi sampai amak, karena mengaji sampai balai amak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah tuh latihan aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anak aku, mungkin tak kadang karena tembok atau anggil kadang, dia lalu menyelamatkan. Jadi dia masih tinggal di dalam sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, ini rekam dari awal lagi merembes masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami emang enggak enak perasaan ditagahan pulang pas lagi tulang gua, kemudian katanya rumah hancur, cuman yang sama punya ibu, enggak bisa, ada lagi kami sama abang, sama suami, katanya berdua, gitu. Ada surang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
10: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
11: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur, tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur, tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi itu emang udah mungkin, karena dinding tuh lah bergeser, itu orang tak parah. Lumpur tuh sampai ke plafon bekas tinggi itu, parah mentalnya. Lagi trauma aku berat.
10: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
12: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini bang, bak mandi. Setelah dipanjat bak mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Saya tutup pintu kamar, air juga besar bang. Mau dirempaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya berpatokan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Saya tanyalah balkon rumah tetangga ini. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang. Mengucapkan minta maaf kepada dia bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
10: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
12: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
13: Berarti air berbelok ya bang?
12: Air berbelok bang.
13: Tapi membuat aliran baru ya?
12: Iya, membuat aliran baru. Iya bang.
10: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
15: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini, untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah, dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu, kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian, Brigadir Susan melaporkan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudy di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi ini. Untuk Anda selamat beraktivitas juga, dan kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat bersama dengan BMKG Minangkabau, dan kita sudah terhubung bersama dengan Pak Jenny Andrian. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Jenny.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Carani.
1: Iya, kabar baik Pak Jenny pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Pak Jenny, silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
2: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Karani. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini dapat kami sampaikan, wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan, kemudian masih terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Kepulauan Mentawai, lebih tepatnya di wilayah Siberut Selatan, kemudian Siberut Tengah, dan wilayah Siberut Barat Daya. Kemudian di wilayah Pulau Sipora, baik itu utara dan selatan. Kemudian hujan dengan intensitas ringan hingga sedang juga terjadi di wilayah Agam, yaitu di wilayah Ampek Nagari, kemudian Palembayan, kemudian Lubuk Basung, dan wilayah Tanjung Raya. Kemudian hujan dengan intensitas ringan itu juga terjadi di wilayah Malala. Kemudian hujan dengan intensitas ringan itu terjadi di wilayah Kabupaten Sijunjung, yaitu di wilayah Sumpur Kudus, kemudian wilayah Kecamatan Sijunjung, kemudian wilayah Kamang Baru, dan wilayah Tanjung Gadang. Kemudian untuk siang hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu cerah berawan hingga berawan. Kemudian potensi hujan ringan di wilayah 50 kota dan wilayah Kabupaten Solo. Kemudian untuk sore hari itu diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan. Kemudian hujan dengan intensitas ringan yaitu terjadi di wilayah Pasaman Barat, kemudian Pasaman, 50 kota, kemudian Payakumbuh, Tanah Datar, kemudian Kabupaten Solo, Kota Solo, Solo Selatan, dan Pesisir Selatan, serta wilayah Kepulauan Mentawai, lebih tepatnya di wilayah Pulau Siberut. Kemudian beralih di malam hari, diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan, kemudian hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, lebih tepatnya di wilayah Pulau Siberut, kemudian di wilayah Pasaman, lalu 50 kota, dan wilayah Darmasraya. Untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan untuk tetap waspada dan tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id dan di aplikasi kami di Info BMKG. Kemudian di media sosial kami di @info_bmkg. Kemudian di media sosial daerah di @BMKG Minangkabau. Kemudian masyarakat tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu Karani.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak Jenny.
2: Ya, sama-sama Karani.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh Pak Jenny Andrian dari BMKG Minangkabau. Dan untuk Anda tetap selalu berhati-hati, terutama tadi daerah-daerah yang disebutkan ya, berpotensi terjadinya hujan, tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di pagi hari ini, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jualan kalau rame gini, ya seneng. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
3: Aduh, Mbak, jualan kok di trotoar?
2: Apa?
3: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
2: Ya, enggak apa-apa.
3: Apa, enggak ada tempat lain, Mbak?
2: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
3: Enggak gitu, toh, Mbak. Nah, jualan itu kan ada tempat khusus yang enggak di trotoar gini juga, Mbak.
2: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
3: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
2: Waduh, mati aku, jualanku.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Tetap selalu semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas Anda pagi ini. Oke, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana kearifan lokal Minangkabau ini memiliki berbagai nilai yang tetap relevan dengan kehidupan masyarakat, termasuk ketika menghadapi situasi bencana. Salah satunya tercermin melalui kebiasaan masyarakat mengirimkan rendang kepada warga yang terdampak bencana sebagai bentuk kepedulian, solidaritas, dan kebersamaan. Dr. Wirdaningsih MSI, selaku penulis buku Budaya, Lingkungan, dan Mitigasi Bencana sekaligus Direktur Pusat Riset Kearifan Lokal Sumatera Barat UNP, menjelaskan bahwa rendang memiliki makna lebih luas daripada sekedar makanan. Menurutnya, rendang merupakan makanan yang tahan lama, bergizi, serta memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Ketika rendang diberikan kepada korban bencana, penerima tidak hanya memperoleh makanan, tetapi juga merasakan pesan bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi kondisi sulit. Tradisi tersebut, pendengar, juga memperlihatkan bagaimana makanan dapat menjadi bagian dari solidaritas sosial masyarakat. Rendang yang dikirimkan kepada korban bencana bukan sekedar memenuhi kebutuhan pangan, tetapi menjadi simbol perhatian, penghormatan, dan dukungan moral dari masyarakat kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, Cok. Suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau diundang-undang knalpot brong gini dilarang tahu. Ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuhin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
1: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
0: Undang-undang.
1: Hah? Udang? Siput?
0: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Oh. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
8: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
9: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi,

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Pemerintah Kabupaten Solo masih mengkaji rencana relokasi warga yang terdampak galodo di sejumlah kawasan. Pemerintah daerah memastikan proses tersebut membutuhkan perencanaan dan perhitungan yang matang agar lokasi hunian baru benar-benar aman dan siap ditempati masyarakat. Bupati Solo John Firman Pandu kemarin mengatakan pembahasan mengenai relokasi terus berjalan seiring dengan proses penanganan pasca bencana. Menurutnya pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru mengingat relokasi menyangkut kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam Padang pagi ini, tentunya menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Mimbar Agama Buddha dengan judul Bencana Alam dalam Perspektif Buddha. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
2: Saatnya Mimbar Agama Buddha. Selamat mendengarkan.

Namo Buddhaya. Pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai, dan sejahtera. Jumpa lagi bersama saya, Damang Sumedi, dalam mimbar agama Buddha. Kali ini kita akan membahas tentang bencana alam dalam perspektif agama Buddha, antara hukum alam, karma, dan kepedulian. Mari kita simak ulasan berikut. Kita hidup di sebuah negeri yang sangat indah. Indonesia memiliki gunung, laut, sungai, hutan, dan berbagai kekayaan alam yang luar biasa. Namun, di balik keindahan alam tersebut, kita juga hidup berdampingan dengan berbagai potensi bencana. Misalkan, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, kekeringan, angin kencang, hingga kebakaran hutan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Nah, ketika bencana datang, seringkali muncul pertanyaan. Mengapa bencana terjadi? Mengapa ada orang yang menjadi korban sementara yang lain selamat? Apakah bencana merupakan akibat karma seseorang? Apakah bencana adalah hukuman dari Tuhan? Dan yang terpenting adalah, bagaimana seharusnya seseorang umat Buddha menyikapi bencana alam? Maka kita akan bahas pada kesempatan ini. Pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan, kita sering menginginkan semuanya berjalan sesuai dengan harapan, bukan? Kita ingin hari selalu cerah, kita ingin keluarga selalu sehat, kita ingin pekerjaan lancar, kita ingin rumah aman, kita ingin tidak mengalami kehilangan. Tetapi, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dalam Dharma, kita diajarkan bahwa segala sesuatu yang berkondisi memiliki sifat anicca, yaitu tidak kekal atau selalu berubah. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada diri manusia. Alam pun mengalami perubahannya. Misalnya, gunung dapat meletus, sungai dapat meluap, tanah dapat bergerak, laut dapat mengalami gelombang besar, cuaca dapat berubah-ubah. Dengan demikian, bencana alam tidak selalu dapat dipahami sebagai sesuatu yang sederhana. Nah, ada proses alam yang memiliki sebab dan kondisi tertentu. Karena itu, ketika terjadi bencana, kita perlu mengembangkan pemahaman yang benar. Jangan terburu-buru mengatakan, itu pasti karma buruk korban. Pernyataan seperti itu dapat menimbulkan luka bagi orang yang sedang mengalami penderitaan. Nah, maka kita harus bisa memahami bencana melalui hukum alam. Dalam Buddhisme, dikenal konsep niyama, yaitu keteraturan atau hukum yang bekerja dalam kehidupan. Salah satunya adalah uto niyama, yang berkaitan dengan proses fisik dan lingkungan alam. Alam memiliki hukum dan prosesnya sendiri. Gempa bumi misalnya, memiliki penjelasan dari sisi geologi. Letusan gunung berapi berkaitan dengan aktivitas vulkanik. Banjir dapat dipengaruhi oleh curah hujan, kondisi sungai, tata ruang, drainase, dan kerusakan lingkungan. Banjir dapat dipengaruhi oleh curah hujan, kondisi sungai, tata ruang, drainase, dan kerusakan lingkungan itu tadi. Tanah longsor dapat dipengaruhi oleh kondisi tanah, kemiringan lereng, hujan, serta perubahan tutupan lahan. Artinya,
Tidak tepat apabila setiap bencana langsung disimpulkan sebagai akibat karma individu. Dhamma mengajarkan kita untuk melihat sebab dan kondisi secara bijaksana. Bukan hanya mencari siapa yang salah, tetapi memahami apa yang menyebabkan sesuatu terjadi. Nah, muncul pertanyaan, apakah bencana adalah karma? Ini adalah bagian yang sangat penting. Pendengar yang bahagia, karma dalam Buddhisme berarti perubahan yang disengaja. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan, Cetanahang bikawe kamang wadami. Artinya, para bhikkhu, kehendaklah yang aku sebut sebagai karma. Karma berkaitan dengan kehendak dan tindakan yang dilakukan oleh makhluk. Karena itu, kita harus berhati-hati ketika menghubungkan bencana dengan karma. Misalnya, ketika seseorang kehilangan rumah akibat banjir, jangan langsung mengatakan itu karena karma buruknya. Ketika seseorang kehilangan anggota keluarga akibat gempa, jangan mengatakan itu akibat perbuatannya di masa lalu. Mengapa? Karena kita tidak tahu seluruh proses sebab akibat kehidupan seseorang. Bahkan Buddha mengajarkan bahwa pembahasan mengenai karma bukan sesuatu yang sederhana. Dalam Acintya Sutta, Anguttara Nikaya 4, Buddha menjelaskan bahwa hasil karma merupakan salah satu hal yang tidak seharusnya dipikirkan secara spekulatif tanpa batas. Dengan kata lain, kita tidak boleh merasa mengetahui secara pasti karma orang lain. Nah, maka dari itu, jangan jadikan karma sebagai alasan untuk tidak peduli. Bayangkan, ada sebuah desa yang terkena banjir. Ada seorang warga kehilangan rumah. Ada anak-anak yang tidak memiliki makanan. Ada lansia yang membutuhkan pertolongan. Kemudian seseorang berkata, "Jangan ditolong, itu karma mereka." Nah, pernyataannya, apakah itu sikap Buddhis? Tentu bukan. Dharma justru mengajarkan kita untuk mengembangkan 1. Metta, cinta kasih. 2. Karuna, yaitu kasih sayang. 3. Mudita, turut berbahagia. Yang 4. Upekkha, keseimbangan batin. Ketika melihat penderitaan orang lain, yang seharusnya muncul adalah karuna, bukan penghakiman, bukan menyalahkan, bukan mengatakan bahwa korban pantas menerima penderitaan. Tetapi, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu? Dalam menghadapi bencana, salah satu kualitas dharma yang sangat penting adalah karuna. Karuna berarti keinginan untuk mengurangi penderitaan makhluk lain. Karuna bukan sekadar merasa kasihan. Karuna mendorong kita untuk bertindak. Ketika terjadi bencana, karuna dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Memberikan makanan, memberikan pakaian, menyediakan tempat tinggal sementara, membantu membersihkan rumah, mendonorkan darah, memberikan dukungan psikologis dan menggalang dana. Membantu evakuasi apabila memiliki kemampuan, menyebarkan informasi yang benar, dan bahkan memberikan kata-kata yang menenangkan kepada korban. Namun terkadang bantuan terbesar bukanlah sesuatu yang mahal. Ada orang yang hanya membutuhkan seseorang untuk berkata, "Anda tidak sendirian, kami ada bersama Anda." Itulah praktik dharma. Sebuah ilustrasi sederhana, payung di tengah hutan. Pendengar yang berbahagia, bayangkan kita sedang berjalan,
Tiba-tiba hujan turun sangat deras. Ada seseorang yang membawa payung. Kemudian dia melihat orang lain tidak membawa payung. Apa yang dilakukan? Jika dia memiliki welas asih, ia akan berbagi payung dan tidak akan bertanya terlebih dahulu, "Apakah kamu terkena hujan karena karma buruk?" Ya, tentu tidak. Tetapi dia akan membantu. Mengapa? Karena orang tersebut sedang membutuhkan pertolongan. Begitu pula ketika bencana terjadi. Kita tidak perlu mengetahui seluruh karma seseorang untuk memberikan bantuan. Kita hanya perlu melihat bahwa ada penderitaan yang membutuhkan pertolongan kita. Pendengar yang berbahagia, pembahasan tentang bencana tidak berhenti pada fenomena alam. Kita juga perlu melihat hubungan manusia dengan lingkungannya. Hutan yang rusak dapat meningkatkan resiko banjir dan longsor. Sampah yang menutup saluran air dapat memperparah banjir. Eksploitasi alam yang berlebihan dapat merusak keseimbangan ekosistem. Karena itu, Buddhism mengajarkan pentingnya hidup dengan kesadaran dan tidak berlebihan. Kita mengenal prinsip ahimsa, yaitu tidak melakukan kekerasan atau menyakiti makhluk lain. Prinsip tersebut dapat dikembangkan menjadi sikap menghormati kehidupan dan lingkungan. Bumi bukan sekedar tempat untuk mengambil keuntungan. Bumi adalah ruang kehidupan bersama. Dari menguasai alam menjadi hidup berselaras dengan alam. Kadang-kadang manusia berpikir alam harus ditaklukkan. Padahal manusia sebenarnya sangat kecil dibandingkan kekuatan alam. Satu gempa dapat mengubah sebuah kota. Satu tsunami dapat menghancurkan kawasan pesisir. Satu letusan gunung dapat mengubah kehidupan ribuan orang. Hal ini mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Kita bukan penguasa mutlak alam. Kita adalah bagian dari alam. Karena itu, yang diperlukan bukan hanya kemampuan mengendalikan alam, tetapi juga kemampuan memahami alam, menghormati alam, dan hidup selaras dengan alam. Dalam agama Buddha ada istilah anicca atau ketidakkekalan. Bencana alam mengajarkan kita anicca. Bencana seringkali menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan. Namun, dari perspektif Dharma, pengalaman tersebut juga mengingatkan kita pada anicca. Rumah yang kita bangun bertahun-tahun dapat rusak dalam hitungan menit. Harta yang dikumpulkan bertahun-tahun dapat hilang dalam waktu singkat. Kehidupan yang kita pikir aman dapat berubah secara tiba-tiba. Ini bukan berarti kita harus takut menjalani kehidupan. Justru kita harus hidup dengan lebih sadar. Kita belajar jangan menunda berbuat baik. Jangan menunda minta maaf. Jangan menunda menyayangi keluarga. Jangan menunda membantu sesama. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi hari esok. Bencana juga mengingatkan kita bahwa manusia saling membutuhkan. Ketika terjadi bencana, perbedaan suku, agama, status sosial, pekerjaan, dan latar belakang menjadi tidak penting. Yang penting adalah kita sama-sama manusia. Kita sama-sama dapat mengalami sakit, sama-sama dapat kehilangan, sama-sama membutuhkan pertolongan. Disinilah semangat metta dan karuna menjadi sangat relevan. Bencana dapat menjadi momentum untuk membangun solidaritas. Bukan hanya
saya menyelamatkan diri saya, tetapi bagaimana kita dapat menyelamatkan sebanyak mungkin kehidupan? Ada satu hal yang sering terlupakan setelah bencana, yaitu luka batin. Rumah mungkin dapat dibangun kembali, jalan dapat diperbaiki, jembatan dapat dibangun kembali, tetapi trauma manusia membutuhkan waktu. Karena itu, korban bencana membutuhkan perhatian bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan spiritual. Dhamma dapat memberikan ruang untuk menerima kenyataan secara bertahap. Bukan berarti kita mengatakan, jangan sedih. Justru kita mengakui, ya ini memang menyakitkan. Kemudian secara perlahan kita belajar. Saya tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, tetapi saya masih dapat menentukan bagaimana saya merespon keadaan ini. Inilah kekuatan kesadaran. Dalam keadaan sulit, latihan sederhana dapat membantu menenangkan pikiran. Misalnya, dengan latihan meditasi, dengan tarik napas, dengan penuh kesadaran. Sadari bahwa kita sedang bernafas, kemudian hembuskan secara perlahan. Tidak perlu memikirkan terlalu jauh. Untuk beberapa saat, cukup hadir pada saat ini. Ada kesalahpahaman tentang karma yang perlu kita luruskan. Karma bukan berarti apapun yang terjadi, kita hanya pasrah. Justru pemahaman karma seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab terhadap tindakan kita. Kalau kita tahu membuang sampah dapat menyebabkan saluran tersumbat, maka jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kita tahu penebangan hutan dapat merusak lingkungan, maka kita harus mendukung pelestarian lingkungan. Kalau kita tahu berita palsu dapat membahayakan masyarakat, maka jangan menyebarkannya. Kalau kita tahu orang lain sedang menderita, maka kita berusaha membantu. Dengan demikian, Dharma mengajarkan, bijaksana dalam memahami sebab, bertanggung jawab dalam bertindak, dan penuh kasih dalam menghadapi penderitaan. Nah, ada sebuah refleksi, jika hari ini adalah hari terakhir, apa yang kita lakukan? Mari kita renungkan sejenak. Bayangkan suatu hari kita menerima kabar bahwa sebuah bencana sedang terjadi. Apa yang pertama kali kita pikirkan? Apakah kita memikirkan harta? Apakah kita memikirkan jabatan? Apakah kita memikirkan kendaraan? Atau kita memikirkan apakah keluarga saya aman? Pada saat seperti itu kita menyadari sesuatu. Ternyata yang paling berharga bukanlah benda. Yang paling berharga adalah kehidupan. Karena itu, selama kita masih memiliki kesempatan, sayangilah keluarga, hormatilah orang tua, bantulah tetangga, jagalah lingkungan, berbuat baiklah. Latihan pikiran, jangan menunda kebajikan. Nah, pesan untuk umat Buddha khususnya, ketika terjadi bencana, wihara dan lembaga keagamaan juga dapat menjadi pusat kepedulian. Wihara bukan hanya tempat untuk puja bakti. Wihara juga dapat menjadi tempat membangun kepedulian sosial. Umat Buddha dapat membangun budaya, metta dalam pikiran, karuna dalam hati, sila dalam tindakan, panya dalam mengambil keputusan. Inilah Dharma yang hidup. Dharma bukan hanya terdengar ketika kita berada di ruang puja. Dharma harus terlihat ketika masyarakat sedang membutuhkan pertolongan. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah pertama,
Bencana alam merupakan fenomena yang memiliki berbagai sebab dan kondisi. Tidak semua bencana dapat disederhanakan sebagai akibat karma seseorang. Kedua, karma berkaitan dengan kehendak dan perbuatan yang dilakukan. Karena itu, kita tidak boleh sembarangan menghakimi korban bencana sebagai orang yang sedang menerima karma buruk. Ketiga, Buddhisme mengajarkan karuna, yaitu kepedulian terhadap penderitaan makhluk lain. Karena itu, respon terhadap bencana harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Keempat, bencana mengingatkan kita pada anicca, ketidakkekalan kehidupan. Karena segala sesuatu dapat berubah, kita harus menggunakan waktu yang kita miliki untuk melakukan kebajikan. Kelima, menjaga alam dan mempersiapkan diri menghadapi bencana merupakan bagian dari tanggung jawab manusia. Dan yang terakhir, bencana mungkin tidak selalu dapat kita cegah, tetapi kita dapat menentukan bagaimana kita meresponnya. Dengan kebijaksanaan, dengan karuna, kita tidak tega melihat penderitaan. Dengan metta, kita terdorong untuk membantu. Dengan panya, kita mampu mengambil tindakan yang benar dan tidak mudah panik. Sebagaimana semangat Dharma mengajarkan kita untuk mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk dalam keadaan damai. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Demikian mimbar agama Buddha pada kesempatan kali ini. Saya mohon pamit, akhir kata, Namo Buddhaya.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
3: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Wah, segar sekali udaranya. Rasanya tenang banget ya. Semuanya hijau, sejauh mata memandang. Wih, kicauan burung saling bersahutan. Indah sekali. Ada rusa minum di pinggir sungai. Mana aliran sungainya jernih lagi. Wah, damai rasanya.

0: Kok tiba-tiba panas ya? Hah? Kemana semua daun hijau itu? Kemana udara segar yang barusan kurasakan? Hei, kemana hewan-hewan yang tadi tenang? Dan kemana sungai yang mengalir jernih barusan? Hah? Kemana semuanya?
1: Ketika pohon tumbang, bukan hanya batang yang hilang, tapi juga udara bersih, rumah bagi satwa, dan harapan masa depan. Karena alam yang hilang tak akan mudah kembali. Kita yang menikmati keindahannya, kita pula yang harus berdampingan dengan setiap makhluk di dalamnya. Jaga hutan hari ini demi masa depan kita juga.

Masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, untuk Anda yang masih setia terus bersama dengan Pro Satu RRI Padang di siang hari ini. Ah, masih pagi ya, belum siang. Oke, pendengar, ini masih banyak yang sedang beraktivitas pagi ini ya. Ada yang lagi CFD-an mungkin, ada yang lagi olahraga, atau ada yang rebahan aja pagi-pagi gini ya. Apapun aktivitas kita, mudah-mudahan tidak terhalang gitu. Walaupun ini kayaknya cuaca Kota Padang juga ada mendung-mendungnya, jadi mendukung untuk kita rebahan sekali ya. Tapi jangan rebahan seharian ya, benar, tetap harus bergerak, harus beraktivitas. Dan pastinya apapun aktivitas kita hari ini, mudah-mudahan berjalan lancar dan tidak ada kendala ya, pendengar. Oke, sebelum ke hiburan kembali di pagi hari ini, kita ke informasi dulu, pendengar. Di mana Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Suharti menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi MK secara selektif dan afirmatif. Sementara itu, pendengar, Suharti juga menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan terkait kebijakan ini, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Suharti juga menerangkan bahwa wilayah tertinggal serta daerah berkapasitas fiskal rendah akan diprioritaskan agar anak-anak miskin memperoleh kesempatan pendidikan setara. Menurutnya, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T akan mendapat prioritas dalam penerapan kebijakan ini. Dan pernah, selain pembebasan biaya sekolah, pemerintah juga memperluas cakupan program Indonesia Pintar atau PIP. Sebanyak 19 juta siswa telah menerima bantuan tersebut, di mana 888.000 diantaranya merupakan siswa PAUD. Sementara untuk pemerintah juga berencana memperluas program ini untuk murid taman kanak-kanak atau TK. Mereka yang sebelumnya tak dapat PIP akan mendapat tunjangan Rp450.000 per tahun. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ina! Ina! Deh, assalamualaikum. Ina.
2: Iya. Waalaikumsalam. Bu Emi, ada apa, Bu?
1: Udah
2: kenapa, Bu Emi?
1: Udah sekarang di kantor polisi, nah. Udah ditangkap dan Unia belum tahu apa masalah sabananyo. Kicik nyonya dituduh maling. Ya Allah, tolonglah, nah. Ambo enggak tahu harus baakini kodona.
2: Astagfirullah, Bu Emi, istighfar, Bu. Kita segera minta bantuan hukum. Gak perlu khawatir, Bu Emi. Bantuan hukumnya gratis kok, dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
3: Semua warga negara Indonesia yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum gratis. Persembahan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Untuk info lebih lanjut mengenai lembaga yang bisa memberikan bantuan hukum gratis, hubungi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar di Jalan S. Parman nomor 256 Ula Karang Padang. Telepon di 70 555 10.

0: Unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Semua informasi seputar pendaftaran kerja Cimory dapat diakses pada laman resminya cimory.com. Selain itu, Cimory juga memberikan peringatan bahwa Cimory Group tidak mengenakan biaya apapun selama proses rekrutmen, dan email resmi yang berasal dari Cimory Group hanya yang menggunakan domain @cimory.com. Demikian kami kutip dari tabekhoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja. Bapak

0: akan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Daripada yang kanal informasi dan inspirasi, kita ke informasi kembali pendengar, di mana film Lobang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah menjadi medium menjaga ingatan kolektif tentang tragedi 1965. Melalui karya tersebut, sutradara Hanung Bramantyo berupaya menghadirkan kembali peristiwa sejarah kepada generasi muda Indonesia. Sementara itu, pendengar, Hanung mengatakan film tersebut merupakan bagian dari rangkaian film personal yang lahir dari kegelisahannya, dan ia mengembangkan proyek tersebut melalui proses riset terhadap konteks sejarah yang melatar belakangi cerita film. Dan ia mengungkap ide film Lobang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah tercetus saat masa pandemi. Di masa tersebut ia juga menulis 3 karya lainnya, yaitu film Tuhan Izinkan Aku Berdosa dan 2 karya lainnya. Menurut Hanung, pilihan genre horor menjadi pertimbangan tersendiri ketika mengangkat kisah yang berkaitan dengan tragedi 1965, dan ia mempertimbangkan respon penonton terhadap cara film tersebut menyampaikan peristiwa sejarah. Hanung juga menegaskan, pendengar, pilihan genre dalam film tersebut tidak berkaitan dengan sikapnya terhadap tragedi 30 September 1965, dan ia menempatkan dirinya sebagai pembuat film sekaligus bagian dari generasi yang tumbuh setelah peristiwa tersebut. Sementara itu, pendengar, film ini sebelumnya diputar dalam International Film Festival Rotterdam 2026 pada Januari 2026 dan karya tersebut juga masuk nominasi Be Extreme dalam Bucheon International Fantastic Film Festival di Korea Selatan. Film ini diproduksi oleh Adia Pictures bersama Dapur Film dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 1 Oktober 2026. Dan Lobang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah ini dibintangi juga oleh Baskara Mahendra, kemudian ada Karissa Peruset, Matias Mucus, dan Anya Zen. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
3: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
2: Kamu tuh dari tadi main HP.
3: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
2: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
3: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
2: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
3: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
2: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
3: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
4: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
3: Hah? Iya.
0: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Bergeser dikutip dari Antara, Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Sabtu 26 September malam. Hujan abu berdampak hingga ke Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam bagian timur. Dan pendengar, salah seorang warga Bukit Tinggi, Pakia Farid, mengatakan bahwa hujan abu terasa berlangsung sekitar 1 jam hingga meninggalkan material di seluruh kendaraan yang lalu-lalang. Sementara itu pendengar, anggota Kor Orari Lokal Bukit Tinggi Agam, Romi, juga melaporkan bahwa hujan abu yang turun terasa cukup deras. Erupsi yang terjadi pada pukul 21.40 menit waktu Indonesia Barat malam hari itu juga memunculkan lava pijar yang terekam kamera pengawas CCTV. Berdasarkan informasi Pos Pengamat Gunung Api PGM Marapi, erupsi terjadi dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi sekitar 1 menit 19 detik. Tinggi kolom abu tidak dapat diamati karena letusan berlangsung pada malam hari. Erupsi tersebut juga disertai dentuman dan gemuruh yang mengejutkan warga di sejumlah daerah. Hingga satu malam, Gunung Merapi memiliki ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut masih berstatus level 2 atau waspada. Sementara itu, petugas Pos Pengamat Gunung Api PGM Marapi di Bukit Tinggi, Bilal Allegro, menghimbau masyarakat, pendaki, dan wisatawan agar tidak memasuki wilayah dalam radius 3 km dari pusat erupsi atau kawah Verbeck. Apabila terjadi hujan abu, masyarakat dihimbau menggunakan masker untuk mengurangi resiko gangguan saluran pernapasan, melindungi mata dan kulit, mengamankan sumber air bersih, serta membersihkan timbunan abu di atap rumah agar tidak menimbulkan beban berlebih.

0: menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan satu jenis sabu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar 3 miliar rupiah.
1: Ya Allah, Pak. Kenapa seperti ini jadinya, Pak? Kenapa, Pak?
2: Bukan hanya Anda. Narkoba juga akan merenggut kebahagiaan mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berikut ini adalah beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari abu vulkanik terhadap pernafasan masyarakat. Seperti, pertama, iritasi hidung dan pilek. Kedua, iritasi dan sakit tenggorokan, kadang disertai dengan batuk kering. Ketiga, untuk penderita penyakit pernafasan, abu vulkanik dapat menyebabkan penyakit menjadi serius, seperti tanda-tanda bronkitis akut selama beberapa hari, seperti batuk kering, produksi dahak berlebih, dan sesak nafas. Keempat, iritasi saluran pernafasan bagi penderita asma atau bronkitis. Keluhan umum dari penderita asma, antara lain sesak nafas, mengi, dan batuk. Kelima, ketidaknyamanan saat bernapas.

0: Assalamualaikum, selamat siang. Benar ini dengan Ibu Aisyah, nasabah tabungan Taharima Brur Syariah Bank Nagari?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada apa ya?
0: Selamat Ibu Aisyah. Ibu terpilih sebagai nasabah yang beruntung mendapatkan rezeki umroh.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bank Nagari.
2: Tabungan Taharima Brur Syariah membantu Anda mencapai impian ke Tanah Suci. Tabungan Taharima Brur mempermudah Anda memperoleh porsi haji. Terhubung secara online dengan Siskohat di Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk penyetoran, bisa dilakukan di seluruh bank Nagari dan tidak dikenakan biaya pembukaan rekening administrasi bulanan dan penutupan rekening. Untuk Anda yang beruntung, akan mendapatkan rezeki umroh. Mari menabung di Tabungan Taharima Brur Syariah Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

Masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali ke informasi pendengar, di mana Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia FOKBI memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah. Kepedulian tersebut ditunjukkan melalui kegiatan Gerak Peduli NTT Ikan Nai di Pantai di Kementerian Pariwisata Jakarta. Di kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Bakti Pariwisata 2026 dengan memadukan olahraga, seni, budaya, dan kepedulian sosial dalam satu gerakan bersama. Pelaksanaannya berlangsung secara hybrid dengan melibatkan pengurus FOKBI dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 250 peserta mengikuti kegiatan secara langsung di Jakarta, sementara Dewan Pengurus Daerah dan Cabang FOKBI turut berpartisipasi melalui pelaksanaan secara daring. Ia juga mengatakan masyarakat NTT tidak sendiri menghadapi situasi sulit tersebut. Menurutnya, kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian diharapkan membuat dukungan yang diberikan bermanfaat bagi masyarakat terdampak musibah di NTT. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Ada apa sih, Kak? Kita udah kesiangan ini, mau ke tempat wisata.
1: Bentar. Tuh, lihat tuh ada papan info lengkap tentang zona daerah dan jalur evakuasi. Aku tuh mau fotoin info di papan itu dulu. Penting nih. Kita kan gak paham lagi di mana dan nanti berbuat apa kalau bencana terjadi.
0: Mulai deh parnoan. Khawatir tingkat tinggi nih.
1: Itu info penting tahu.
2: Iya, tahu.
3: Sana cepat,
2: kita tungguin.
4: Manfaatkan dengan maksimal semua media informasi siaga bencana. Siaga bencana mulai dari diri kita.
5: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, Tuntas sudah tugas saya menemani Anda dalam Padang Pagi ini untuk edisi hari Minggu tanggal 27 September 2026. Dan setelah ini pendengar akan ada rekan saya, Ian, akan menemani Anda dalam Padang Siang ini tentunya dengan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro Software Hari Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Info.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain pada AFC meraih kemenangan 2-0 atas tuan rumah PSGC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027. Pertandingan 26 September 2026 bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singa Cala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Dan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilija Spasojevic. Berawal dari situasi bola mati Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Spasojevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Semen Padang FC menggandakan keunggulan pada menit ke-88 melalui aksi individu M. Rahmat meski mendapatkan kawalan ketat dari pemain bertahan Laskar Singa Cala. M. Rahmat mampu melepaskan sepakan yang sekarang bersarang di gawang PSGC Ciamis yang dikawal Raufa. Ya, gol tersebut memastikan kemenangan Semen Padang FC dengan skor 2-0 sekaligus membawa Kabau Sirah mencuri 3 poin dari kandang PSGC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Cup, Pegadaian Championship 2026-2027. Hasil tersebut membuat Semen Padang FC mengkoleksi 6 poin dan berada di peringkat pertama klasemen sementara grup A, sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat siang untuk Anda semuanya, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz atau di streaming rri.co.id, aplikasi juga di RRI Digital. Juga buat Anda warga Rana Minang bisa mendengarkan kami melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, yeah. Bersama saya Adrianto Jasman yang akan menemani Andi di Daypart Padang siang ini pendengar hingga sore nanti, insya Allah akan masih menghadirkan rangkaian acara siaran spesial untuk Anda di hari akhir pekan ini untuk Anda, dan juga hiburan serta informasi akan kami update untuk Anda nantinya pendengar. Apa kabar untuk hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, sekalipun ada yang mungkin sedang drop gitu ya, segera lebih cepat pulih jadi bisa beraktivitas kembali di weekday nantinya. Ya. Dengan rangkaian hiburan juga kami suguhkan untuk Anda semuanya pendengar. Pastikan untuk terus menyimak siaran kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Muhammad Sahab atau lebih dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama, pemimpin, sekaligus pejuang yang tercatat dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Ia lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772. Ia memiliki peran penting dalam melawan Belanda ketika Perang Padri. Ia dikenal sebagai pemuka agama Islam dengan pribadi yang santun dan dermawan. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Tuanku Imam Bonjol memperoleh beberapa gelar, diantaranya Peto Syarif, Malim Basa, dan Tuanku Imam. Untuk mengenang jasa-jasanya, pemerintah Indonesia pada 6 November 1973 mengangkat Tuanku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional Indonesia dan mengabadikan namanya sebagai nama jalan, nama stadion, dan nama universitas. Bahkan, gambar Tuanku Imam Bonjol tercetak pada lembaran uang pecahan Rp5.000 keluaran Bank Indonesia tanggal 6 November 2001.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifqi MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, hari ini diperingati sebagai Hari Bakti Postel, ya. Jadi, pendengar, Hari Bakti Postel itu diperingati setiap tanggal 27 September untuk mengenang pengambil alihan jawatan PTT dari pemerintahan Jepang. Peristiwa bersejarah pada 1945 itu menjadi tonggak penguasaan layanan pos dan telekomunikasi oleh bangsa Indonesia. Nah, melansir laman Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, perjuangan tersebut dilakukan oleh Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon AMPTT di Bandung. Gerakan itu muncul setelah kemerdekaan Indonesia ketika kantor pusat PTT masih berada dalam penguasaan Jepang. Dan perjuangan mulai terbentuk setelah adanya pertemuan AMPTT yang digerakkan Sutoko pada 3 September 1945. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan menguasai kantor pusat PTT paling lambat akhir September 1945. Namun, rencana ini tidak mudah karena Jepang menyatakan penyerahan kantor pusat PTT hanya dapat dilakukan kepada sekutu. Kondisi tersebut membuat para pemuda mematangkan strategi secara rahasia sambil tetap mengupayakan penyerahan secara damai. Nah, upaya itu berlanjut pada 23 September ketika Sutoko berunding bersama Ismojo dan Slamet Sumari. Mereka meminta Mas Suharto dan R. Dijar mendesak Jepang segera menyerahkan kekuasaan PTT kepada Indonesia. Sehari kemudian, Mas Suharto dan R. Dijar itu menemui pimpinan PTT Jepang, Osada, tanpa menunggu instruksi Jakarta. Keduanya meminta jawatan PTT diserahkan secara terhormat. Tetapi perundingan tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Pihak Jepang ketika itu hanya mengizinkan merah putih dikibarkan di halaman belakang gedung Jalan Cilaki, dan AMPTT kemudian mengibarkan bendera tersebut secara khidmat. Sementara persiapan mengambil alih kantor terus dimatangkan, dan persiapan semakin intensif pada 26 September ketika Sutoko memberikan tugas kepada Suwarno dan Nawawi Alif. AMPTT kemudian memperkuat koordinasi agar perebutan kekuasaan dapat berlangsung sesuai rencana keesokan harinya, dan Sutoko ditetapkan sebagai ketua dengan Nawawi Alif, Hasan Zain, dan Abdul Jabbar sebagai wakil ketua. Rencana pengambil alihan tersebut kemudian disampaikan kepada Mas Suharto yang memberikan persetujuan untuk menjalankannya. Dan malam itu anggota AMPTT bergerak mengumpulkan perlengkapan sekaligus menyusun siasat untuk menghadapi kemungkinan perlawanan. Dan masyarakat dan organisasi perjuangan sekitar kantor pusat PTT juga menyatakan kesediaannya membantu gerakan tersebut. Setelah 3 hari perundingan terus menemui kegagalan, 27 September 1945 menjadi puncak perjuangan pada para pemuda, dan perundingan berakhir kembali dilakukan. Tapi pihak Jepang tetap tidak menyerahkan jawatan PTT kepada bangsa Indonesia. Kegagalan tersebut membuat AMPTT menjalankan putusan mengambil alih kantor dengan kekuatan yang telah dipersiapkan. Dan masyarakat mulai berkumpul di halaman selatan, sementara para pemuda bergerak memasuki kawasan kantor pusat PTT. Suwarno bersama pasukannya kemudian memasuki ruangan yang masih berada dalam penguasaan pihak Jepang. Dan menghadapi gerakan pemuda yang serta masyarakat tersebut, pihak Jepang akhirnya menyerahkan senjatanya tanpa dapat menghalangi pengambil alihan. Kita.

0: Aduh, gabut banget nih. Kuota abis, gak bisa ngapa-ngapain. Dengar lagu gak bisa. Mau update informasi juga gak bisa. Bosen banget.
1: Hah, berasa di zaman batu ya.
0: Iya nih, gak bisa ngapa-ngapain. Bosen banget, kuota pakai abis lagi.
1: Udah, dengerin radio aja. Selain muterin lagu-lagu yang keren, di radio itu juga bisa update informasi, programnya beragam dan menarik, dan yang pastinya gak bikin jayus. Terus gak perlu pakai kuota lagi. Radio seseru itu tahu.
0: Wah, bener juga ya. Yuk kita dengerin radio.

0: adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang komodo. Pertama, komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Good Friend, untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat siang untuk Anda yang mungkin baru menyimak. Ya, selanjutnya berdengar, masih dari updatean rri.co.id. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia bersama Japan International Cooperation Agency ini mengembangkan ya MBGJICA pilot untuk menguji pendekatan pendidikan pangan dan gizi. Nah, kerjasama ini demi meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Nah, melansir laman BGNRI, konsep yang dipelajari dari Jepang tersebut dikenal sebagai Shokuiku, yakni pendekatan yang menghubungkan kegiatan makan di sekolah dengan pembelajaran mengenai pangan dan gizi. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan makan di sekolah tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gizi siswa. Pengalaman saat menerima, mengenal, dan mengkonsumsi makanan juga diharapkan menjadi bagian dari proses pembelajaran peserta didik. Deputy Sistem dan Tata Kelola BGN Prima Yosefin Berliana Temur Hutapea mengatakan pengalaman Jepang menjadi referensi memperkaya pelaksanaan MBG di Indonesia. Menurutnya pendekatan Shokuiku itu memberikan perspektif bahwa makan dapat menjadi media pembelajaran bagi anak.

Bersatu RRI padangkan oleh informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: pertama grup 3 Liga A UEFA Nation League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena, dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris, Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
1: I think in this moment it would have been the
0: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah. Padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nation League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya, kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu, kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan.

0: Dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
1: The first question, such a pity.
0: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
1: Very proud. We are very proud.
0: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nur Diaja, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. I mean, the first was
3: kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todotua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi, Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam 2 grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam 2 grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali papi main ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya, mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur Alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, Alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena Alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main. Jadi selama duit belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit. Tidak dapat 1 poin dan itu pun sudah terisi di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar pentingnya pembangunan atau membangun ketahanan nasional sebagai fondasi bagi kawasan yang stabil dan sistem multilateral yang mampu menjawab tantangan global. Hal itu disampaikan Menlu RI Sugiono dalam pernyataan nasional Indonesia pada debat umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York hari Sabtu 26 September 2026. Menurutnya, 8 dekade terakhir telah membawa berbagai kemajuan, namun dunia juga terus menghadapi berbagai krisis dan konflik. Oleh karena itu, dia menegaskan perdamaian dan kemakmuran dapat bertahan. Multilateralisme juga harus tangguh. Ya, secara khusus, Menlu Sugiono berbagi pengalaman Indonesia dalam memperkuat ketahanan nasional melalui kemandirian pangan dan ketahanan energi, kemudian investasi pada pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan ekonomi yang mampu menghadapi berbagai guncangan.

0: Silas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasser Lee menekankan pentingnya kesiapan lulusan perguruan tinggi menghadapi persaingan pasar kerja global. Hal itu disampaikannya saat menghadiri wisuda ke-72 Politeknik Negeri Padang hari pertama kemarin di gedung PKM PNP Limau Manis Padang. Dan menurut Yasser Lee, lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tapi harus memiliki kompetensi yang dapat dibuktikan. Perkembangan industri yang berlangsung cepat juga menuntut lulusan memiliki kemampuan teknis, keterampilan manusia, hingga kemampuan berkolaborasi dengan teknologi kecerdasan buatan. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terus satu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Selanjutnya tepat di pukul 12.13 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: masa begini aja cara kamu bawa motor, Gi?
1: Kamu nanya, mau aku gas nih, gas.
2: Utamakan keselamatan, bukan gaya-gayaan. Pernah dengar Pan American Highway? Nah, itu adalah jalan raya terpanjang di dunia yang menghubungkan 15 negara. Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Guatemala, El Salvador, Kolombia, Ekuador, Peru, Chili, dan juga Argentina. Kok bisa sih? Jadi, ide pembuatan jalan ini karena pengalaman mabuk laut oleh Konsulat Amerika Serikat dalam melakukan perjalanan dari Buenos Aires ke New York pada akhir tahun 1866. Tapi awalnya bukan membangun cikal bakal jalan raya terpanjang di dunia, melainkan transportasi massal berupa kereta api. Sayangnya, mimpi untuk menghubungkan antara Amerika Serikat ke Amerika Selatan melalui kereta api tidak pernah terjadi. Mimpi ini kemudian mengarah ke rute tunggal yang menghubungkan negara-negara di kedua wilayah tersebut. Rute tunggal itu kini dikenal sebagai jalan raya terpanjang di dunia, Pan American Highway.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat siang untuk Anda semuanya yang saat ini tengah menikmati saat istirahatnya. Juga mungkin sudah melaksanakan ibadah sholat zuhur serta sudah bersiap-siap untuk melakukan santap siang kesempatan siang hari ini. Apalagi setelah lelah mungkin berolahraga sebagian dari kita mungkin memang menjadikan kebiasaan gitu ya. Setiap ahad itu menjadi hari untuk bersantai dan berolahraga. Sembari menikmati saat istirahat Anda, masih dengan lagu-lagu spesial akan kami suguhkan untuk Anda semuanya. Dan pastikan untuk simak kami terus melalui tersial, audio streaming juga. Dan untuk Anda semuanya, masih dengan lagu-lagu spesial kesempatan siang hari ini, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
1: Iya nih, sama. Malah panas banget lagi.
0: Udah, Dim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu, biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
1: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
0: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.
2: Matahari sebenarnya memancarkan cahaya yang terdapat pada warna pelangi, akan tetapi warna yang kita lihat adalah kuning. Itu semua disebabkan karena atmosfer yang menyerap sebagian cahaya ungu dan biru. Cahaya biru dan ungu memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya kuning, sehingga lebih mudah diserap oleh atmosfer. Karena itu, cahaya yang diterima oleh mata kita lebih banyak mengandung warna kuning, sehingga kita bisa melihat matahari sebagai warna kuning. Jika kita berada di luar angkasa, jauh dari atmosfer bumi, kita akan melihat matahari berwarna putih.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Terus satu hari di Padang, kanal informasi dan inspirasi, dan pendengar masih dengan rangkaian update informasi kami hadirkan untuk Anda semuanya. Dan masih dari PBB ya pendengar, Menlu RI Sugiono menegaskan Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina hingga hak menentukan nasib sendiri terpenuhi. Hal itu disampaikannya dalam pernyataan nasional Indonesia pada debat umum sidang majelis umum PBB ke-81 di New York hari Sabtu kemarin. Menlu Sugiono menekankan dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak terlepas dari pengalaman Indonesia dalam perjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme. Perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan telah membentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina dan hak mereka untuk menentukan masa depannya sendiri.

91 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya berdengar tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah untuk kesempatan siang hari ini. Dan berdengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sumatera Barat kan punya potensi yang luar biasa ya dalam hal penyediaan kebutuhan jamaah haji di tanah suci.
3: Oleh sebab itu, pembukaan perprop kita kembalikan ke Kota Padang.

Dari berita, Sumatera Barat mendapat kesempatan menjadi tuan rumah pameran UMKM yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan jemaah haji dan umroh. Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 yang rencananya dilaksanakan di Kota Solo dipindah ke Kota Padang. Ya, pendengar, inilah warta berita selengkapnya hari ini Ahad 27 September 2026 bersama saya, Adrianti Jasman. Sumatera Barat mendapat kesempatan menjadi tuan rumah pameran atau Expo Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM yang bergerak dalam penyediaan

0: Kementerian Haji dan Umroh. Expo ini diharapkan dapat mempertemukan pelaku usaha dengan pasar jemaah haji dan umroh dari berbagai daerah.
1: Jadi memang Sumatera Barat kan punya potensi yang luar biasa ya dalam hal penyediaan kebutuhan jamaah haji di tanah suci. Bahkan pasnya tidak kenal dengan rendang padang ya dan lain-lain, termasuk juga untuk oleh-oleh haji dan umroh. Makanya kita berencana Kementerian Haji dan Umroh itu dari pusat memberikan kesempatan kepada UMKM-UMKM di Sumatera Barat untuk bisa nanti melakukan kegiatan pameran atau expo.
0: M. Rifki menyebut, saat ini pihaknya tengah mematangkan persiapan kegiatan tersebut dan akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perbankan, serta para pelaku UMKM. Koordinasi dilakukan agar pelaksanaan expo dapat berjalan baik dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha daerah. Selain pameran produk, kegiatan tersebut juga akan menjadi momentum untuk mensosialisasikan konsep Haji Umroh Store yang memanfaatkan platform digital. Melalui fasilitas tersebut, jamaah haji dari seluruh Indonesia nantinya dapat mengakses dan memanfaatkan produk yang disediakan oleh pelaku UMKM. M. Rifki menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana, sementara pelaku UMKM menjadi pihak yang terlibat langsung dalam penyediaan produk. Dengan demikian, expo dan platform digital diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM di Sumatera Barat. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Teman tuli yang tergabung dalam gerakan untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia Gerkatin Sumatera Barat memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional dan Pekan Tuli Internasional 2026 di Car Free Day pagi tadi. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Gerkatin Sumatera Barat menggelar aksi kampanye dengan berjalan kaki menyusuri jalanan di Car Free Day Kota Padang tadi pagi. Teman-teman tuli memanfaatkan momen ini dengan mengkampanyekan penggunaan bahasa isyarat kepada masyarakat luas sebagai sarana pemenuhan hak berkomunikasi bagi penyandang tunarungu dan tunawicara. Sekretaris Gerkatin Sumatera Barat Ferry kepada RRI Tripagi mengatakan, kegiatan dimaksud tidak hanya menjadi momentum perayaan, namun juga sebagai upaya advokasi kepada pemerintah maupun masyarakat luas mengenai hak dan kebutuhan masyarakat tuli.
4: Kalau WFD surat PBB tahun 2016 Republik Indonesia, tujuan utama itu untuk menjelang bahasa isyarat, bahasa di dunia yang mati budaya bahasa isyarat di dunia. Lalu dan tiga itu memberikan akses dengan bahasa isyarat.
3: Ferry menambahkan, salah satu hal yang menjadi perhatian Gerkatin Sumatera Barat, yakni pentingnya akses pendidikan yang inklusif bagi masyarakat tuli. Ia menilai, hingga saat ini, akses pendidikan inklusif bagi masyarakat tuli masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain pemahaman yang keliru mengenai disabilitas yang beranggapan masyarakat tuli harus menyesuaikan diri dengan masyarakat dengar atau dipaksa untuk menjadi normal. Hans Primananda melaporkan.
2: Universitas Negeri Padang UNP membekali 2.600 calon wisudawan dengan kesiapan menghadapi dunia kerja di era digital melalui pembekalan wisudawan periode 145 dan kampus hiring pagi tadi. Berikut laporan Dodik Setio.
5: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNP, Profesor Dr. Refnaldi mengatakan, perkembangan teknologi digital dan artificial intelligence atau AI menuntut lulusan mengubah cara pandang dalam mempersiapkan karir. Menurutnya, lulusan tidak lagi cukup mengandalkan pekerjaan manual karena kebutuhan dunia kerja terus bergeser seiring perkembangan teknologi.
6: Kami harapkan adik-adik tidak lagi nanti mencari pekerjaan yang manual. Kalau pekerjaannya banyak manual, berarti nanti yang akan dikuras habisnya adalah tenaga fisiknya. Angkat ini, angkat itu adalah pekerjaan masanya digital resistant, tidak pekerjaan di masa digital immigrant ini.
5: Refnaldi juga mengingatkan lulusan supaya tidak hanya berpikir mencari pekerjaan formal setelah menyelesaikan studi, akan tetapi mampu menciptakan kebutuhan baru di era digital. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni UNP, Profesor Dr. Zaim, mengatakan keberhasilan lulusan setelah meninggalkan kampus turut menentukan reputasi alma mater. Ia menekankan pentingnya membangun jejaring karena kemampuan akademik yang didukung komunikasi, adaptasi, kerjasama, integritas,

0: serta kemampuan memberikan manfaat kepada sesama alumni.
1: Salah satu kekuatan terbesar dalam organisasi alumni adalah networking. Dalam kehidupan setelah kampus, kita akan menemukan bahwa kemampuan akademik memang sangat penting, tetapi kemampuan akademik saja seringkali tidak cukup. Kita membutuhkan kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, bekerja sama, membangun kepercayaan, dan yang tidak kalah penting adalah membangun serta menjaga jejaring.
0: Sementara itu, Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UNP, Dr. Evni Ceria, mengatakan pembekalan wisudawan periode 145 dan kampus hiring menghadirkan tiga narasumber dari bidang teknologi dan kecerdasan buatan untuk membantu calon wisudawan memahami perkembangan AI dan menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, 12 perusahaan mitra UNP turut membuka stan kampus hiring untuk memberikan informasi sekaligus menyuguhkan kesempatan kerja bagi para calon wisudawan. Dodi Setio melaporkan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 yang rencananya dilaksanakan di Kota Solo dipindah ke Kota Padang pada 2 Oktober mendatang. Perubahan lokasi tersebut seiring masih dilaksanakannya pemulihan bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Solo beberapa waktu lalu. Selengkapnya informasi ini disampaikan Hans Primananda.
1: Sebab itu pembukaan Porprov kita kembalikan ke Kota Padang.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat memutuskan memindahkan lokasi pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 dari Kota Solok ke Kota Padang menyusul duka mendalam yang melanda Kabupaten Solok beberapa waktu lalu. Pembukaan Porprov direncanakan digelar secara sederhana di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat pada 2 Oktober mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Editia Warman, kepada RRI tadi pagi mengatakan perubahan lokasi pembukaan tersebut untuk menghormati warga korban bencana yang melanda Kabupaten Solo. Meski demikian, ia menyebut rencana pembukaan dan penutupan yang akan dipusatkan di kantor Gubernur Sumatera Barat dimaksud sudah disiapkan sebelumnya sebagai antisipasi agar pelaksanaan Porprov bisa berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan.
1: Kota Solo dan Kabupaten Solo itu secara kultural, adat istiadat, budaya kan merupakan satu kesatuan lah. Jadi rekomendasi para stakeholder utama, nenek mama, tokoh masyarakat menunjukkan bahwa belum pas lah digelar acara pembukaan besar-besaran seperti itu di tengah keluarga masih berduka.
2: Sementara itu, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Solok Zulkarnaini membenarkan pemindahan lokasi pembukaan Porprov 2026 yang awalnya digelar di Lapangan Merdeka Solok ke Aula Gubernur Sumatera Barat di Kota Padang. Kota Solok juga telah menyurati KONI Sumatera Barat terkait pemindahan lokasi dimaksud sebagai bentuk empati kepada Kabupaten Solok yang ditimpa musibah.
3: Dengan terjadinya bencana Galodo, berharapkan Pak Wali Kota kan menyurati ke Pak Gubernur tuh. Pertimbangannya berikut dari Pak Gubernur ya kan. Kamu belum dapat informasi pasti belum, cuma tadi kan informasi apa sementara saya baru dari KONI Provinsi bahwasanya jadwal tetap.
2: KONI Sumbar saat ini masih mematangkan proses registrasi kontingen dan atlet yang akan berlaga di Porprov hingga sore ini. Pelaksanaan pesta olahraga provinsi tersebut tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Hans Permananda melaporkan.
0: Sebanyak 4 pilot Gantole Sumatera Barat hari ini berlomba pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Wonogiri Cup 2026 yang berlangsung di Wonogiri, Jawa Tengah sejak 25 hingga 30 September 2026. Berikut laporan Iwan Setiawan.
4: Kami akan berjuang maksimal dengan segala keterbatasan, peralatan.
5: Saat dibungi dari Padang pagi tadi, atlet sekaligus instruktur Gantole Sumbar Rijalul Fatani mengatakan 4 pilot tersebut akan turun dalam 2 kelas perlombaan, yakni 2 atlet di kelas sport dan 2 atlet lainnya di kelas ploter. Seluruh atlet telah menjalani persiapan untuk menghadapi persaingan pada kejuaraan tingkat nasional tersebut. Menurut Rijalul, persiapan dilakukan secara intensif dengan fokus meningkatkan kemampuan sekaligus kesiapan pilot sebelum bertanding. Meski menghadapi keterbatasan, terutama dari sisi peralatan, seluruh anggota tim tetap berkomitmen memberikan penampilan terbaik.
4: Kami akan berjuang maksimal dengan segala keterbatasan, peralatan, dan juga sendiri juga memuaskan.
5: Ia menambahkan Kejurnas Wonogiri Cup menjadi kesempatan bagi para pilot Sumbar untuk menguji kemampuan sekaligus menambah pengalaman menghadapi atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu konsentrasi dan kemampuan teknis menjadi perhatian selama mengikuti perlombaan. Sementara itu atlet Gantole Sumbar, NSR Relatif menyatakan kesiapannya untuk tampil maksimal pada Kejurnas Wonogiri Cup 2026. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilan tim selama perlombaan berlangsung.
6: Saya sendiri sih berusaha menampilkan hasil maksimal aja sih bang.
5: Pada Kejurnas Wonogiri Cup, Sumbar menurunkan 4 atlet, masing-masing Rijalul Fatani, NSR Relatif, Refika Effendi, dan Gerry Octaviano Putra. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Pendengar selanjutnya kita simak pumpunan berita sepekan yang disampaikan Dodik Setio.
7: Rangkuman berita dan informasi penting selama satu pekan yang dihimpun RRI Padang. Bersama saya Dodik Setio, inilah pumpunan berita sepekan. Senin 21 September 2026. Banjir bandang menerjang kawasan sekitar kantor Bupati Solo di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, Senin malam. Akibat kejadian tersebut, akses lalu lintas Padang menuju Solo terputus karena jalan tertutup material banjir bandang. Kawasan perkantoran di komplek kantor Bupati Solo diterjang material banjir bandang berupa lumpur, batu, dan kayu. Dua orang dilaporkan hilang dalam musibah ini. Selasa 22 September 2026, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengkoordinasikan berbagai potensi untuk mempercepat penanganan dampak banjir bandang yang melanda Kabupaten Solo. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kabupaten serta balai teknis. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan material pada sejumlah ruas jalan menjadi hal yang perlu segera ditangani. Pembersihan material diharapkan dapat membuka kembali akses sehingga proses penanganan dan distribusi bantuan kepada masyarakat dapat berjalan lebih lancar. Pembersihan dan pencarian korban hilang melibatkan ratusan personel TNI, Polri, dan SAR gabungan. Risiko penularan rabies di daerah tidak hanya berasal dari anjing, akan tetapi juga mulai banyak ditemukan pada kucing. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Sumatera Barat, Wahidin Beruh, mengatakan, berdasar sampel yang diberikan di Laboratorium Balai Veteriner Bukit Tinggi, sekitar 32% kasus positif rabies yang ditemukan berasal dari kucing. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang memelihara kucing sebagai hewan peliharaan. Rabu 23 September 2026, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, meminta pemerintah Kabupaten Solo mengoptimalkan 14 hari masa tanggap darurat banjir bandang untuk menuntaskan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Masa tanggap darurat tersebut harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan mendesak masyarakat, terutama pencarian korban yang masih hilang, penanganan pengungsi, serta pendataan rumah yang mengalami kerusakan. Ia meminta Polri, Basarnas, TNI, relawan, dan unsur terkait lainnya tetap melakukan pencarian korban hilang secara maksimal sesuai prosedur yang berlaku. Kamis 24 September, Kementerian Pekerjaan Umum melalui sejumlah unit pelaksana teknis di Sumatera Barat mengerahkan 29 alat berat untuk mempercepat penanganan darurat bencana Galodo di Kabupaten Solo. Peralatan tersebut digunakan untuk membersihkan material dan sedimen yang masih menutup sejumlah titik di kawasan terdampak. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, mengatakan pengerahan alat saat ini difokuskan pada pembersihan sedimen yang masih berada di sisi jalan, sekaligus membuka kembali aliran air yang terdampak material galodo. Jumat 25 September, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arusuka, Kabupaten Solo. Ia langsung menemui pengungsi di posko pengungsi Balai Pemuda Kayuaro. Wapres menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait lainnya terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal. Selain menemui pengungsi, Wapres juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arusuka, serta memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah hingga menunaikan salat Jumat bersama warga terdampak bencana. Basarnas resmi menghentikan operasi SAR khusus pencarian korban banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solo setelah seluruh warga yang dilaporkan hilang ditemukan pada hari kelima pencarian. Direktur Kesiapsiagaan Basarnas, Nur Isrodin Muklis, mengatakan korban terakhir atas nama Agus Ral ditemukan meninggal dunia di belakang kantor Bupati Solo dengan jarak sekitar 713 meter dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke RSUD Arusuka untuk penanganan lebih lanjut. Sabtu 26 September, Jumlah Kampung Nelayan Merah Putih KNMP sebagai program strategis akan terus bertambah. Target tahun ini berdiri 250 KNMP pada 10 provinsi di Pulau Sumatera, mulai dari Lampung hingga Aceh. Kepala Balai Penataan Ruang Laut BPRL Padang Rahmat Irfansyah mengatakan, dari 250 KNMP, 29 lokasi sudah dibangun di tahun 2025, sementara 221 lokasi lainnya akan dibangun tahun ini. Rahmat menjelaskan, BPRL sudah mengidentifikasi lebih dari 40 KNMP yang tervalidasi menggunakan ruang laut. Oleh karena itu, BPRL memastikan setiap program strategis nasional yang memanfaatkan ruang laut dilaksanakan sesuai dengan tata ruang laut yang berlaku. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Solo dan Balai Wilayah Sungai Lima terus mempercepat pemulihan jaringan air di kawasan terdampak Galudo Arusuka, Kabupaten Solo. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat, Rifda Suryani mengatakan, penanganan dilakukan secara bersama dengan mengoptimalkan peralatan yang dimiliki masing-masing instansi. Rifda menjelaskan saat ini di kawasan Pintu Angin Kabupaten Solo telah terpasang 4 unit pompa, 3 pompa milik BWS 5 dan 1 lainnya milik Dinas SDA Sumatera Barat. Demikian pembunan berita sepekan produksi RRI Padang.

Sebelum berpisah pendengar, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Sumatera Barat mendapat kesempatan menjadi tuan rumah pameran UMKM yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan jemaah haji dan umrah. Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 yang rencananya dilaksanakan di Kota Solo dipindah ke Kota Padang. Ya, dengan demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 91 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita sudah di opsi lagi nih ya, edisi hari ini, hari ke-27 bulan September, pendengar. Jadi kita punya beberapa pilihan lagu lagi untuk Anda pilih di kesempatan siang hari ini ya. Jadi boleh kita coba sebutin dulu listnya, boleh disimak ya pendengar ya. Yang pertama ada Petra Sihombing, Pilih Saja Aku. Terus ada Calvin Aprilian dengan Sahabat Menjadi Cinta. Ada Maudie Ayunda dengan Kejar Mimpi, The Overtune, Saya Pelindungmu, Tulus, Teman Hidup, Serius Untuk Sang Legenda, Kotak Aku Percaya Pilihanku, Last Child, Tak Pernah Ternilai, Gamaliel Audrey Cantika dengan Berlari Tanpa Kaki, ada Padi featuring Upin Ipin ya, Sahabat Selamanya, Raisa dengan pemeran utama, J-Rock, Ya Aku, Noela, Kehabisan Kata, Derby, Cintailah Diriku, Judika, Karena Wanita Ingin Dimengerti, Cindy Bernadette ya, Hati Seorang Wanita, Mike Mohede, Sampai Kapan, terus juga ada Rosa dengan Kamu Yang Kutunggu, dan terakhir ada Yura Yunita dengan Balada Circus ya. Oke, kita coba untuk yang ingin bergabung, silakan 812878 atau 0811666975. Halo, selamat siang.
1: Udah siang ya.
0: Oh iya, udah siang ya. Tapi kok masih masih gelap-gelap gitu ya, agak-agak.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Agak mendung-mendung.
0: Mendung-mendung ya.
1: Iya.
0: Dimatiin dulu radionya, Bu Ir.
1: Udah.
0: Oh, udah. Apa kabar, Bu Ir? Udah,
1: aman amin lancar lucur dan sentosa.
0: Sentosa ya. Oke, okay. Udah makan apa belum? Udah kan dari kecil kan?
1: Oh iya, udah dari kecil tahu aja ya.
0: Pacap, apa kabar Pacap?
1: Kabar baik katanya.
0: Kabar baik, ya deh.
1: Pacap lagi ada temannya di luar.
0: Oh, lagi ada temannya Pacap. Okay.
1: Iya.
0: Ya deh, kalau gitu
1: Bu. Iya, Ibu punya cerita kemarin, Yan. Aduh, seneng hati Ibu, Yan, semalam.
0: Kenapa?
1: Bang Teji udah mulai gabung dengan Tito. Oh, seneng hati Ibu dengerinnya.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Hah?
1: Gimana?
0: Kenapa?
1: Iya, seneng Ibu. Kan selama ini kan Bang Teddy gak mau gabung.
0: Kenapa emangnya?
1: Tito.
0: Kenapa?
1: Gak tahu, sejak Piala Dunia dulu.
0: Oh, saya baru tahu itu. Kenapa-kenapa
1: baru
0: itu.
1: Tahu.
0: Iya, baru tahu. Iya.
1: Seneng hati Ibu dengerinnya kemarin. Udah kayak biasa dia.
0: Iya.
1: Gitu. Iya, gitu iya. Dong. Gak lama-lama gak, Yan. Ibu mau pilih Petra Sihombing aja, Yan.
0: Petra Sihombing yang... Ini ya, pilih saja aku ya.
1: Pilih saja aku, iya.
0: Oke. Mau disalamin buat siapa?
1: Salamnya buat Ian yang lagi bertugas, lancar selalu, aktivitasnya sehat selalu beserta keluarga.
0: Amin.
1: Murah rezekinya, dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Buatnya Bang Teddy, buatnya Bu Ayu, buatnya Bu Nur, buat Cut Abang, Pita Mame. Buat Ika, buat Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Diana, buat Anafi, buatnya Pak Saf, Sempangaru, buatnya siapa lagi ya, Aju Uniang, Uniang Ajo, buatnya... Pokoknya buat semuanya aja lah, Yan, yang biasa gabung di Pro 1. Selang kompak selalu. Makasih, Yan. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza Hanum di Para Pisang ya. Oke, kita undang lagi buat yang ingin bergabung. Silakan, kita masih punya waktu. Masih banyak banget ya, karena baru ya. Jadi silakan 812878 atau bisa juga di 0811666975. Selamat siang.
2: Halo, sudah siang.
0: Iya, siang.
2: Ya.
0: Oke, Bang Hanafi ya.
2: Ya.
0: Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah aman amin lancar untuk sentosa.
0: Oke, mau lagu yang mana?
2: Bismillah, saya mau diayunda aja dari yang judulnya Kejar Mimpi.
0: Kejar Mimpi ya. Maudi Ayunda. Maudi Ayunda Kejar Mimpi. Oke, mau disalamin buat siapa?
2: Ya, salam pertama buat Bang Iyan, semoga sehat selalu, aman amin dan jauh nijul, sentosa dilindungi oleh Allah beserta keluarganya.
0: Amin.
2: Lalu buat Weza Arlum, buat Bang Teddy, Angga Gadi, Kak Ahmad, Kak Mary, Bang Hendra, kemudian Bang Anul, buat Ajo dan Uniang, buat Mikir di Tabding, Bu Nancy Veteran, Akang Gary, kemudian Kak Diana, Kak Ulan, buat semuanya aja, Bang Yan.
0: Oke, siap.
2: Aja, terima kasih udah siang.
0: Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi. 812878 atau 0811666975 ya. Jadi kita sudah ada lagu-lagu yang kita udah siapin tadi, bisa langsung dipilih aja salah satunya ya. Kalau sekalian mau salam-salam juga untuk siang hari ini. Ya, yeah. Oke. Okay. Di opsi kita undang lagi. Kalau nggak ada, Kit K. Kalau nggak ada berarti kita ke lagu aja kali ya. Ya, ada? Oke, tidak ada ya. Lanjut, kita ke lagu. Buat yang ingin gabung lagi nanti kita akan coba undang lagi. Oh, ada ternyata ya. Agak lama ya nunggunya ya. Halo.
3: Halo, selamat siang Bang I.
0: Iya, sudah siang.
3: Iya, Pak kabar Bang I?
0: Aman, amin, lancar, luncur, dan sentosa.
3: Sentosa. Bila wak mengecek patang malam, malam patang wak mengecek Bang I?
0: Kemarin bukan, siang juga.
3: Kemarin iya. Bukan, oh siang juga.
0: Iya,
3: oh,
0: kalau malam iya, ketito iya. Kan kemarin.
3: Oh, ini betirik lo 2 hari. Jumat, Jumat, Sabtu. Bang I betirik lo 2 hari ya?
0: Agak random sih sebenarnya, kalau jadwal itu random sih sebenarnya, nggak nentu juga sih.
3: Nggak nentu ya?
0: Ya sometimes kan.
3: Ini biasanya, sama Bang I belum ketemu iya. Ini Bang I, Bang I.
0: Biasanya juga kan hari Sabtu juga kadang-kadang libur kan. Nah kemarin ada ya. Gitu.
3: Bang I, gimana Bang I, cuti kah beliau?
0: Enggak lah. Oh iya, untuk sementara dia cuti dulu.
3: Iya, habis enggak ada di jam pagi, enggak ada siang, sore, malam
0: ya,
3: gitu
0: sejak,
3: kan.
0: Jadi sejak Jumat kemarin ya libur terus iya, cuti. Nah, kayaknya Senin baru masuk lagi.
3: Ah, ya itu makanya mana Bang I ini gitu.
0: Ya deh.
3: Nah, terus ini juga sih Uni Macan, Dina Macan juga jarang kayaknya Bang I.
0: Kok jarang? Tadi kan baru
3: nggak,
0: ada.
3: Tadi pagi siapa Bang I?
0: Tadi kan Dinda Macannya Bang T itu.
3: Pagi tadi?
0: Iya.
3: Uni nanti, Uni malam apa abis ini, abis Bang I, Uni?
0: Si Uni malam nanti.
3: Konyol, lalamu lo nak mota aja udah. Lalamu lo nak mota aja Uni Macan Bang I.
0: Yeah.
3: Alhamdulillah lah kok malam nak jawaban. Apalagi lagunya lagu nostalgia.
0: Nostalgia.
3: Ini rentetan lagu-lagu tadi Bang T menyimak semuanya ya Bang I. Tapi ujungnya sama kayak kemarin Bang I.
0: Apa tuh?
3: Bang I cari 3 lagu nanti. Abis itu nanti kayak gitu.
0: Nah,
3: memang ada satu lagu Bang tadi udah ada.
0: Apa
3: tapi diambil Ibu Irza. Petra Sihombing. Pilih saja aku.
0: Ini mau kalau Rosa mau enggak? Atau
3: judul.
0: Rosa kamu
3: judul.
0: Yang kutunggu.
3: Ah, ini aja Bang, angkat langsung. Enggak usah berbelit-belit ya. Ya Bang, kamu yang ditunggu sih, emang enggak ada yang lain gitu loh. Oke, angkat ya Bang Iya.
0: Angkat.
3: Iya, tadi Ibu Irza gak ada hatinya Bang Iya. Aduh hati Bang Iya. Gak apa loh Bang Iya. Aduh apa Bang Iya.
0: Kan udah dengar sendiri tadi. Ya udahlah, kan udah tahu.
3: Enggak, abis Bang tadi kayak sekilas info gitu. Jadi gak terlalu paten banget. Apa itu cerita Ibu Bang Iya?
0: Waduh, gak ada siaran ulang.
3: Sampai sedikit dong.
0: Waduh, gak ada siaran ulang gimana dong?
3: Oh, gak ada siaran ulang ya. Waduh. Oke lah kalau begitu Bang I, gak apa-apa. Salam lah buat yang pertama tadi Hanafi. Ibu ya. Atau yang Hanafi?
0: Oh, Bu Ir dong.
3: Ah ya, salam buat Ibu Irza Ibu Irza.
0: Bu Irza Hanum.
3: Ya, semoga ibu sehat di rumah bersama Pak Capnya ya Bang Iya.
0: Iya, oke.
3: Ah, ya terus salam juga buat Anafi, terus nanti di belakang Bang Teddy yang gabung disalamin semua. Salam istimewanya buat Bang I, spesialnya buat Trio Macan Badung Sana Bang I.
0: Oke, oke, oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita akan coba invite-invite lagi. Jelas tuh karena semuanya, jangan kemana-mana, tetap sama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bang, paham kan harus kemana kalau seandainya saat di sekolah terjadi gempa?
1: Paham, Pak. Jangan panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengar informasi dari pihak sekolah dan tunggu di sekolah sampai papa atau mama jemput.
0: Kalau adek, paham, nak?
2: Paham, Pak. Nggak boleh panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengan informasi dari bapak atau ibu guru. Dan tunggu aja di sekolah sampai papa atau mama jemput. Agar kita nggak saling berpencar dan mudah dicari.
0: Pintar anak-anak papa. Benar. Papa dan mama akan segera datang jemput ke sekolah. Hai, keluarga Indonesia. Kita memang hidup di daerah rawan bencana. Tapi jangan panik. Ini salah satu bentuk keluarga siaga bencana dengan menentukan di mana titik kumpul ketika bencana terjadi. Agar saling mudah mencari. Masih banyak kok cara lain yang bisa diterapkan. Apakah keluarga Anda sudah menjadi keluarga siaga bencana? Pahami kondisi sekitar kita. Mari menjadi keluarga siaga bencana.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, mendengar kita cek fakta terlebih dahulu. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tawaran dana bantuan dari Ustadz Wijayanto ya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa video dari kanal YouTube Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam video aslinya Ustadz Wijayanto itu tidak menyampaikan mengenai dana bantuan. Namun ia mengajak masyarakat untuk taat melapor dan membayar pajak. Setelah dicek menggunakan through scan, suara Ustadz Wijayanto menawarkan dana bantuan terdeteksi dihasilkan artificial intelligence AI dengan probabilitas suara Ustadz Wijayanto sebagai AI generatif mencapai 99%. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id. Selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dari Hamda Yusuf di Jambi.
0: Halo, Bang Hamda panggilannya ya?
1: Iya, Hamda Yusuf.
0: Hamda Yusuf ya? Iya, Hamda apa ini, Yusuf panggilannya?
1: Iya, ini dengan siapa ya?
0: Dengan Ian, Bang Hamda.
1: Oh, dengan Bang Ian.
0: Yes, benar sekali. Apa kabar, Bang Hamda?
1: Alhamdulillah, cuma kabut asapnya tetap berlanjut.
0: Oh, belum dapat. Belum kebagian hujan ya Jambi ya?
1: Iya, belum. Adalah hujan cuma sekali.
0: Cuma sekali, tapi sedikit-sedikit gitu ya.
1: Kemudian cuma 2 hari cuacanya cerah, kemudian kembali lagi. Nih, sekarang ini mendung seperti mau hujan,
0: tapi bukan, belum hujan juga gitu.
1: Tapi bukan hujan, kabut.
0: Iya. Ya, belum rezeki kayaknya Bang Hamda ya.
1: Iya, oh ini lagu pop kan?
0: Benar, tapi kita udah ada list lagunya. Jadi Bang Anda tinggal milih aja nanti yang mana yang mau diputerin.
1: Iya, jadi lagunya apa ya?
0: Yang ada itu Calvin Aprilia, The Fortune, Tulus, Serius ya, Kotak, Last Child, GAC, Padi, Raisa, Jerok, Noella, Derby, Judika, Cindy Bernadette, Mike Mohede, Yura. Mau yang mana?
1: Judika tadi ya.
0: Judika, oke. Okay.
1: Mau apa di judulnya dari Judika itu apa judulnya?
0: Karena Wanita Ingin Dimengerti.
1: Oh gitu. Oh iya, ini mau nanya nih Bang.
0: Apa? Apa Bang Anda?
1: Kalau ada tahu dengan nomor WA Pro 4 Padang Sumatera Barat ya. Nanti minta nomornya gitu kalau tahu.
0: Maksudnya mintanya gimana ini?
1: Nantilah kalau akunnya belum ada paket apa nih voucher.
0: Oh, jadi, maksudnya jadi, mau nelfon ke Pro 4 gitu.
1: Iya, jadi
0: oh, gampang. Tinggal bisa, ini aja, tinggal telepon mau yang ini mau ke telepon kabel atau ke telepon GSM?
1: Oh, kalau DWA-nya lah kalau bisa.
0: Oh, yang WA. Kalau WA bisa tuh 08 11 66 09 240.
1: Bentar ya.
0: Boleh, aku boleh. Mau dicatat dulu.
1: Salamnya. Bentar ya, aku catat ya.
0: Boleh Bang Hamda boleh catat. Daripada nanti ditunggu kan.
1: 08 11 ya.
0: 08 11 66
1: 11 66
0: 09
1: 09
0: ya
1: 09
0: 240
1: 240 0 ya. Oke, terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama ya. Bang Hamda.
1: Ya, salamnya untuk semua lah, sampai terkecuali dari
0: siap.
1: A sampai Z dari ya, yang pertama hingga yang terakhir.
0: Oke.
1: Bang, selamat siang sama petugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hamda ya di Jambi. Kebetulan belum dapat hujan katanya ya. Yaudah kalau gitu, yang lain boleh mau gabung lagi. Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, langsung tetangganya Bang Hamda ini berarti jangan-jangan ya.
2: Iya, apa kabar Pak Yan?
0: Oh, aman, amin, lancar, luncur, dan sentosa. Kemana aja Bang Buhari?
2: Tidak kemana-mana.
0: Sibuk apa ini?
2: Ya, Pak, ini kan mau mati, Bang.

0: Hah?
1: Satu apotek adalah apotek putus apa.
0: Oh gitu. Siap.
1: Ya, ya deh. Kadang itu kadang apa.
0: Jadi gimana itu Bang Hamda tadi kenal Bang Bahari?
1: Nggak tahu.
0: Nggak tahu, dia Jambi juga katanya, cuman mungkin beda beda ini kali ya.
1: Jambi tidak tahu di mana.
0: Oh iya benar-benar. Kirain tadi temannya Bang Buhari tadi. Iya deh. Bang Buhari mau diputar lagu yang mana?
1: Monitor, Bang.
0: Monitor ada Calvin, ada The Fortune, ada Tulus, Serius, Kotak,
1: Tulus apa?
0: Hah?
1: Tulus apa, Bang?
0: Tulus teman hidup.
1: Nah,
0: tetaplah bersamaku gitu kan.
1: Iya.
0: Siap. Boleh, mau disalamin buat siapa Bang Buhari?
1: Nama tadi Bang, dari Jambi ini.
0: Bang Hamda Yusuf namanya katanya.
1: Atau Bang Hamda Yusuf Selangnang. Atau Sopri, atau Dedek juga, atau Ika, atau Angkel Gadi, Kak Rama, Kak Mary.
0: Iya.
1: Atau Ulan dan Naibersi, semua Pak Zul. Ibu Izanumnya juga.
0: Izanum.
1: Terus semua bayarnya.
0: Semuanya siap.
1: Ya, secara terbayar semoga sehat terus keluarga bayarnya.
0: Amin. Doa terbaik ya. Juga buat Bang Buhari di sana ya.
1: Ya sama-sama Bang. Terima kasih bayarnya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Buhari. Dua-duanya tadi dua penelpon kita Jambi ya dua-duanya ya. Oke. Boleh kita coba lagi. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yan.
0: Waalaikumsalam. Dengan?
2: Dari Bang Geri di Balai Baru.
0: Bang Geri.
2: Ya.
0: Wih, rame banget nih Bang Geri. Ada apa ya, itu di sana?
2: Banyak anggota nih Bang Yan.
0: Banyak anggota ya?
2: Si kecil.
0: Oh, si kecil. Kirain anggota yang loreng apa coklat gitu kan? Enggak ya?
2: Anak-anak.
0: Oh, anak-anak. Ada berapa orang di sana?
2: Oh, dua, tapi kayaknya 10 ya. Cuman dua
0: lah. Ributnya yang banyak ya.
2: Cowok sama cowok loh ya. Jadi rame.
0: Iya rame. Oke, apa kabar Bang Giri?
2: Sehat Bang Yan, gimana?
0: Oh aman, amin, lancar, luncur dan sentosa.
2: Aman, amin ya.
0: Iya Bang Giri mau pilih yang lagu yang mana?
2: Coba bacaan listnya lagi Bang ya.
0: Tadi kita ada Calvin, ada The Overtune, Sirius, Kotak, Last Child, Gamal, GAC, Padi, Raisa, J-Rock, Noella, Derby, Cindy, ada Mike Mohede, Yura.
2: Kalau J-Rock apa tuh?
0: J-Rock, ya aku.
2: Ya aku. Kalau tadi Derby Domero, Derby.
0: Ya, Derby, cintailah diriku.
2: Ah, itu aja lah, cintailah
0: diriku. Ya. Oke, boleh. Mau disalamin buat siapa Bang Giri?
2: Salam pertama untuk Bang Yan, selalu panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah ya.
0: Amin, lengkap banget ya doanya.
2: Kalau Bang Bukhari tadi apa tuh, dengar apa tuh?
0: Hah?
2: Dari Jambi dia?
0: Iya, dia Jambi.
2: Nah, cuman menitir apa tuh, dapat yang di Solo Selatan tuh,
0: Bang Yan? Kemungkinan iya, dapat yang di ini, yang di Solo Selatan mungkin.
2: Sama Bang Hamdan tadi ya.
0: Iya, atau yang di Darmasraya, enggak tahu juga yang dipantau yang mana itu.
2: Ya, terus salamlah buat Wulan, buat Diana, buat Hanafi, Sidipo. Terus salamlah semuanya Mayan ya, yang Monitor Pro 1 Padang, apa salam semua tempat terkecuali.
0: Oke.
2: Terima kasih Maya.
0: Sama-sama Bang Geri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Geri di Balai Baru, rame ya. Terima kasih sudah bergabung dan juga doanya Masya Allah ya. Pendengar kita ini doanya baik-baik semua, doakan kesehatan, rezeki, panjang umur gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ya. Doa kita yang terbaik juga untuk semuanya lah ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Car Free Day atau kegiatan Hari Bebas Kendaraan di Indonesia pertama kali dilaksanakan di Jakarta tahun 2001 dengan dilakukan penutupan Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat. Setelah beraudiensi dengan pihak kepolisian dan diputuskan oleh Irjen Polisi Joko Susilo untuk melakukan penutupan Jalur Sudirman Tamrin Jakarta. Pada tahun 2007 dilaksanakan launching Hari Tanpa Kendaraan Bermotor oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta saat itu, Bapak Sutioso. Ia mendukung ide untuk mengurangi polusi udara di Jakarta melalui program Jakarta Goes Green. Salah satu kegiatan dalam program tersebut adalah Car Free Day yang diadakan pada hari Minggu pagi 22 April 2007 di Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Pada awalnya kegiatan bebas kendaraan ini hanya diadakan di Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan ini menyebar ke beberapa lokasi di Jakarta. Dan sekarang kegiatan ini diadakan di sepanjang jalan protokol di Jakarta, termasuk di kawasan Kota Tua dan Monas. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan orang setiap minggunya, baik warga Jakarta maupun wisatawan. Car Free Day Jakarta bukan hanya kegiatan yang menyenangkan, tetapi juga memiliki manfaat besar bagi lingkungan. Dengan menutup jalan bagi kendaraan bermotor, jumlah polusi udara dapat berkurang secara signifikan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi

0: selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101 Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Oke, okay? Pendengar, kita lanjut lagi di opsi kesempatan siang hari ini. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi ya. Jadi untuk yang ingin bergabung lagi, kita undang. Kalau masih ada, silakan di 812878 atau bisa juga di WhatsApp 08 11 66 66 975 ya. Oke, okay. Apa kabar untuk Anda juga yang tengah menikmati akhir pekannya ya, sembari menyimak siaran kami, informasi, hiburan, juga program yang akan menemani Anda di sisa akhir pekan kali ini ya. Ini sudah di ujung-ujung September ya. Jadi semoga juga apa yang sudah kita laksanakan sepanjang September ini bisa selesai dengan sempurna lah gitu ya. Walaupun tidak sempurna pun bisa mendekati sempurna gitu ya. Oke, belum ada ya. Kalau gitu kita mainkan aja lagu yang selanjutnya. Kita ke ya, kita ke The Opportune ya terlebih dulu, terus nanti kita akan lanjut lagi dengan lagu yang lainnya.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Kuviralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan? Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Riri Padang, kantong informasi dan inspirasi dan mendengar. Kita sudahi dulu untuk opsi kesempatan siang hari ini, sekaligus saya pamit undur dari ruang dengan Anda semuanya. Masih banyak rangkaian acara siaran dan informasi serta hiburan untuk Anda pastinya pendengar, dan pastikan untuk Anda terus menyimak channel kami di Pro 1, kantong informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kilas info. Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Sumatera Barat memutuskan untuk memindahkan lokasi pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 dari kota Solo ke Padang menyusul duka mendalam akibat banjir bandang yang melanda Kabupaten Solo beberapa waktu lalu. Ketua Panitia Besar Provinsi untuk Porprov Sumatera Barat 2026, Edi Tiawarman mengatakan rencana pembukaan dan penutupan dipusatkan di Gubernuran. Sementara itu, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Solo, Zulkarnaini, membenarkan pemindahan lokasi pembukaan Porprov 2026 yang awalnya digelar di Lapangan Merdeka Solo ke Aula Gubernur Sumatera Barat di Kota Padang. Kota Solo juga telah menyurati KONI Sumatera Barat terkait pemindahan lokasi dimaksud sebagai bentuk empati kepada Kabupaten Solo yang tertimpa musibah. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau pendengar bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Rosa to Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar. Hari Minggu tanggal 27 September 2026. Kali ini dalam Padang Sore ini saya temani Anda pendengar hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda pilihan lagu-lagu spesial. Sekaligus juga kami selingi dengan ragam informasi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Tanjung Pinang untuk berita Korwil berjaringan 15 Perang Prabu. Kami informasikan pendengar untuk Anda pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu asyar wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Pernah dengar Pan American Highway? Nah, itu adalah jalan raya terpanjang di dunia yang menghubungkan 15 negara. Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Guatemala, El Salvador, Kolombia, Ekuador, Peru, Chili, dan juga Argentina. Kok bisa sih? Jadi, ide pembuatan jalan ini karena pengalaman mabuk laut oleh Konsulat Amerika Serikat dalam melakukan perjalanan dari Buenos Aires ke New York pada akhir tahun 1866. Tapi awalnya bukan membangun cikal bakal jalan raya terpanjang di dunia, melainkan transportasi massal berupa kereta api. Sayangnya, mimpi untuk menghubungkan antara Amerika Serikat ke Amerika Selatan melalui kereta api tidak pernah terjadi. Mimpi ini kemudian mengarah ke rute tunggal yang menghubungkan negara-negara di kedua wilayah tersebut. Rute tunggal itu kini dikenal sebagai jalan raya terpanjang di dunia, Pan American Highway.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya sama-sama kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ada razia, balik aja.
3: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
4: Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Ikatan Dokter Anak Indonesia IDEI mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai dampak asap kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla terhadap kesehatan pernafasan anak. Paparan asap karhutla dapat meningkatkan risiko gangguan pernafasan dan juga memperburuk kondisi kesehatan anak yang rentan. Ketua UKK Respirologi IDEI, Dr. Wahyuni Indrawati mengatakan, PM2,5 dari asap karhutla sangat berbahaya bagi pernafasan anak. Paparan partikular halus tersebut dapat masuk ke saluran pernafasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada anak. Pendengar, Wahyuni menjelaskan paparan asap karhutla meningkatkan risiko ISPA dan juga memperburuk kondisi anak dengan asma serta penyakit paru kronis. Anak dengan penyakit jantung bawaan dan juga riwayat displasia bronkopulmonul juga berisiko mengalami perburukan akibat paparan asap. Pendengar, jika harus beraktivitas di luar rumah, IDEI menganjurkan untuk penggunaan masker bagi anak berusia 2 tahun ke atas. Bagi anak dengan asma, alergi, dan juga penyakit kronis lainnya, orang tua diminta untuk memastikan obat rutin selalu tersedia.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba. Thanks you.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: lambat dan cangkangnya keras. Tentu Anda sudah tahu hewan yang dimaksud. Ya, penyu. Salah satu hewan paling tua di dunia itu masih eksis sejak zaman purbakala. Meski demikian, keberadaan penyu harus tetap dilestarikan. Pada tahun 2000, organisasi American Tortoise Rescue menginisiasi pemberian hari khusus untuk penyu yang diperingati setiap 23 Mei. Inisiatif mereka simpel, yakni meningkatkan pengetahuan serta kesadaran manusia akan penyu. Selain itu, mereka juga ingin agar manusia membantu penyu tetap bertahan serta dilestarikan sebagai salah satu hewan purbakala. Dikutip dari okezen.com, ada banyak fakta menarik tentang penyu. Di antaranya adalah, pertama, fosil penyu tertua di dunia diketahui berasal dari 150 juta tahun lalu. Dengan demikian, sudah sah bila penyu dibilang sebagai salah satu hewan tertua di muka bumi. Sebagai informasi, dinosaurus saja sudah punah sekira 65 juta tahun lalu. Kedua, jenis kelamin berdasarkan temperatur. Keunikan ini hanya dimiliki oleh penyu. Jenis kelamin tuki ditentukan oleh temperatur di sekitar penimbunan telur. Suhu yang lebih hangat akan menghasilkan lebih banyak penyu betina. Sementara, suhu yang lebih dingin cenderung menghasilkan penyu jantan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Universitas Negeri Padang UNP membekali 2.600 calon wisudawan dengan kesiapan menghadapi dunia kerja di era digital melalui pembekalan wisudawan periode 145 dan juga kampus hiring pada hari Minggu tanggal 27 September 2026. Kegiatan yang digelar di auditorium UNP tersebut, pendengar, mengangkat tema UNV Future Talent Day 2026 Connecting Graduate Career and Future Technology. Pendengar, saat membuka kegiatan, Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan juga alumni UNP Profesor Dr. Revnaldi mengatakan, perkembangan teknologi digital menuntut lulusan mengubah cara pandang dalam mempersiapkan karir. Apalagi dengan telah berkembangnya artificial intelligence atau AI. Menurutnya lulusan tidak lagi cukup untuk mengandalkan pekerjaan manual karena kebutuhan dunia kerja terus bergeser seiring perkembangan teknologi. Ia menjelaskan masyarakat saat ini dapat dikelompokkan menjadi digital resistant, digital immigrant, dan digital native. Pendengar, generasi digital native yang sejak lahir telah terbiasa dengan perangkat dan juga internet akan menjadi bagian dari perubahan dunia kerja pada masa mendatang. Revnaldi juga mengingatkan lulusan tidak hanya berpikir untuk mencari pekerjaan formal setelah menyelesaikan studi. Lulusan didorong untuk kreatif dan berinovasi menciptakan kebutuhan yang digunakan manusia di era digital. Hal tersebut sangat mungkin dilakukan dengan memanfaatkan AI atau akal imitasi. Dan pendengar, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni UNP Profesor Dr. Zaim mengatakan keberhasilan lulusan setelah meninggalkan kampus turut menentukan reputasi alma mater nantinya. Menurutnya, alumni tidak hanya membawa identitas sebagai lulusan perguruan tinggi, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga besar UNP yang dapat saling mendukung.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bergabung bersama Programa 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti pendengar berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu.
1: Indonesia Barat. Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Selamat sore, pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 27 September 2026.

0: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mendorong Karang Taruna memperkuat peran hingga tingkat kelurahan melalui program sesuai kebutuhan masyarakat. Fidewati menurunkan laporannya.
1: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mendorong Karang Taruna Kota Tanjung Pinang memperkuat peran hingga tingkat kelurahan. Hal itu disampaikannya saat pengukuhan pengurus Karang Taruna Kota Tanjung Pinang masa bakti 2025-2030 di Aula Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Jumat kemarin. Lis mengatakan pengukuhan pengurus bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum pemberian amanah kepada generasi muda untuk berperan dalam kehidupan sosial masyarakat. Ia berharap Karang Taruna dapat hadir melalui kegiatan yang memberikan manfaat nyata. Menurutnya, Karang Taruna harus memiliki kualitas sumber daya manusia, wawasan kebangsaan, serta tetap berakar pada kearifan lokal dan adat istiadat Melayu. Hal ini dinilai penting agar generasi muda mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas daerah. Lis menegaskan, Karang Taruna tidak cukup hanya dikenal melalui kegiatan seremonial. Organisasi kepemudaan tersebut diharapkan mampu berperan dalam membantu menangani persoalan sosial, mengembangkan potensi pemuda dan masyarakat, serta membangun semangat gotong royong dan kepedulian sosial.
2: Karang Taruna itu adalah mitra pemerintah yang difasilitasi oleh Dinas Sosial. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, ya, maka bagaimana tumbuh kembangnya Karang Taruna itu tergantung dari diri kita. Tadi ada pengurus-pengurus di tingkat kecamatan, maka kita evaluasi seperti apa yang namanya pengurus tingkat kecamatan itu yang harus kita ingin. Bahwa di sini kita potensi nggak? Jadi potensi jangan hanya bukan aktivitas sosial, tetapi harus mampu menggali potensi agar Karang Taruna itu tentunya tidak bergantung dengan siapapun.
1: Ia menjelaskan, agar kepengurusan baru memulai penguatan organisasi dari tingkat kelurahan. Setiap wilayah memiliki potensi dan persoalan yang berbeda, sehingga program Karang Taruna perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Ketua Karang Taruna Kota Tanjung Pinang masa bakti 2025-2030, Supardiono mengatakan, semangat kepengurusan Karang Taruna sebelumnya sempat mengalami penurunan akibat kepakuman organisasi. Sehingga, kepengurusan baru akan mendorong para kerutan anggota dan kader baru untuk memperkuat organisasi di seluruh wilayah Tanjung Pinang.
3: Nah, sekarang semangatnya sudah menurun 50%. Dengan terpilihnya kami sebagai ketua, mudah-mudahan semangat itu akan tumbuh kembali menjadi 100%.
1: Supardiono menjelaskan agar seluruh pengurus dan kader Karang Taruna Kota Tanjung Pinang menyatukan langkah serta memperkuat kebersamaan dalam menjalankan kegiatan sosial. Ia menegaskan komitmen agar organisasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan gedung kantor DPRD Kabupaten Bintan dilakukan bertahap setelah sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan.

0: keseluruhan dalam satu tahap. Keterbatasan anggaran membuat renovasi harus dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah. Untuk tahun ini, perbaikan akan difokuskan pada gedung utama atau bagian depan kantor DPRD Bintan. Sementara itu, perbaikan pada bagian gedung yang digunakan untuk rapat paripurna diupayakan dapat dilaksanakan pada 2027 mendatang.
1: Itu kalau hujan, itu kita menampung air dalam bak. Sebenarnya hal ini sudah kita bahas bersama kepala daerah dan alhamdulillah tahun ini kita dapat 1,2 miliar untuk perbaikan atap ya, karena gedung utama, dan itu pun baru separuh katanya, karena gedung kita sangat besar. Kemarin kami juga sudah memberikan, apa Pak Bupati sudah melihat, namun hal ini kami juga memahami bahwa keuangan daerah ini juga masih membutuhkan pembiayaan-pembiayaan yang lain, maka kita tidak bisa kita bertahap itulah.
0: Vivian menambahkan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai kebutuhan program lainnya dalam penyusunan anggaran. Karena itu seluruh bagian gedung DPRD yang mengalami kerusakan belum dapat direnovasi secara bersamaan tahun ini. Ia juga berharap perbaikan yang telah dianggarkan dapat dilakukan secara bertahap sehingga kondisi gedung kantor DPRD Bintan dapat kembali diperbaiki dan digunakan dengan lebih baik. Renilda Farantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Guru pengabdi asal Kabupaten 50 Kota, Nur Hayati, mengapresiasi program umroh gratis yang diinisiasi langsung pemerintah Kabupaten 50 Kota. Selengkapnya disampaikan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Pemerintah Kabupaten 50 Kota menegaskan komitmennya untuk terus memotivasi elemen masyarakat yang berdedikasi membangun daerah. Salah satunya melalui program pemberian hadiah umroh gratis bagi guru berprestasi, wisudawan terbaik serta pelajar penghafal Al-Quran atau tahfiz di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresya bahwa program keagamaan ini bukan sekedar penghargaan biasa, melainkan sebuah bentuk apresiasi yang mendalam dari pemerintah daerah. Wabu Berita menambahkan bahwa program ini diharapkan mampu menjadi investasi spiritual jangka panjang bagi daerah, di mana menurutnya motivasi keagamaan dan pendidikan dinilai menjadi pondasi utama dalam melahirkan generasi yang cerdas, berdaya saing, sekaligus berakhlak mulia di Kabupaten 50 Kota. Lebih lanjut, ia juga mendoakan agar seluruh rombongan jemaah umroh yang berangkat diberikan kelancaran, kesehatan dan keselamatan selama beribadah di tanah suci hingga kembali ke kampung halaman.
4: Kita berharap kepada Allah, semoga ibadah umroh yang Bapak Bupati dan Ibu lakukan berserta semua jamaah ini menjadi umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.
3: Sementara itu, salah seorang guru pengabdi sekaligus perwakilan warga yang menerima hadiah umroh gratis pemerintah Kabupaten 50 Kota, Nur Hayati, mengaku bersyukur dan rasa terima kasihnya yang terteringa kepada jajaran Pemkab 50 Kota, khususnya kepada Bupati dan Wakil Bupati yang telah mewujudkan impiannya untuk menginjakkan kaki di Tanah Suci Mekah. Ia juga berharap agar program keberangkatan umroh dan bantuan keagamaan sejenis dapat terus dipertahankan ke depannya, agar semakin banyak masyarakat berprestasi yang termotivasi.
5: Rewardnya merupakan suatu kebanggaan, rasa syukur juga bisa berangkat ke Baitullah.
3: Sebagaimana diketahui, program umroh gratis yang digagas oleh Bupati Safni Sikumbang dan Wakil Bupati Ahlul Badri Toresya menyasar pada guru pengabdi, lulusan terbaik perguruan tinggi, serta para hafiz Al-Quran. Langkah ini mendapatkan respons dan dukungan yang sangat positif dari berbagai lapisan masyarakat serta tokoh-tokoh agama di Kabupaten 50 Kota. Dari Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, Alman Mapauzan melaporkan.
2: Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan audiensi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri sebagai upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal daerah. Nofri melaporkan.
6: Pemerintah Kota Padang Panjang memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan pengelolaan fiskal daerah. Penguatan koordinasi tersebut dilakukan oleh Kota Padang Panjang Hendy Anis melalui audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fotoni di Jakarta baru-baru ini. Pertemuan tersebut menjadi ruang konsultasi bagi Pemko Padang Panjang untuk membahas kondisi fiskal daerah sekaligus strategi pengelolaan keuangan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Sejumlah aspek dibahas dalam pertemuan itu, mulai dari kapasitas pendapatan daerah, kebutuhan belanja, ruang fiskal, optimalisasi pendapatan asli daerah, hingga efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Wali Kota Hendy Anis mengatakan kondisi fiskal merupakan aspek penting yang harus dikelola secara cermat agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Wali Kota menekankan bahwa setiap ruang anggaran harus diarahkan pada kebutuhan prioritas.

0: serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan fiskal tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga untuk memastikan setiap belanja daerah memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan serta manfaat yang dapat diukur.
1: Kita sedang mencari anggaran ya, ke pusat juga, ke kementerian, yang mana yang bisa klop nih sesuai dengan visi misi kita. Kita optimalkan dana dari kementerian, teman-teman di DPR gitu loh. Mensupport kita, tolong dong bantu kita membangun daerah.
0: Hendrianis menilai APBD harus menjadi instrumen yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga kualitas perencanaan dan ketepatan dalam menentukan prioritas menjadi sangat penting, terutama dalam kondisi ruang fiskal yang perlu dikelola secara hati-hati.
1: Harapan kita padang panjang di masa jabatan kami bersama wakil saya Alex Saputra itu bisa mandiri, Mas, menghidupi diri sendiri, menghidupi daerahnya sendiri, aktif. Alhamdulillah beberapa hal sudah kami lakukan sesuai dengan Perpres 1 2025 instruksi Pak Presiden untuk melakukan efisiensi.
0: Dalam audiensi tersebut, Pemko Padang Panjang juga membahas penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan APBD agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nofri melaporkan.
2: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Untuk pertama kalinya, syair Perang Siak resmi jadi ingatan kolektif nasional serta menjadi ikon 2026 yang penetapannya ini diberikan langsung oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk Kabupaten Siak. Berikut laporan Muhammad Fiza.
3: Pemerintah Kabupaten Siak menyambut penetapan syair Perang Siak sebagai ingatan kolektif nasional atau ikon tahun 2026 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Penetapan tersebut menjadi penghargaan ikon pertama yang diraih Kabupaten Siak sekaligus usulan pertama dari Provinsi Riau. Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli mengatakan penetapan tersebut menjadi catatan sejarah baru bagi Kabupaten Siak. Menurutnya, pengakuan nasional terhadap syair Perang Siak semakin memperkuat posisi Siak sebagai bagian penting dalam sejarah dan kebudayaan Melayu di Indonesia. Bupati Afni menyebut pemerintah daerah bersama masyarakat akan menyambut penghargaan tersebut dengan kegiatan dari gedung LPTK menuju Lembaga Adat Melayu atau Lam Siak dan menilai syair Perang Siak bukan hanya manuskrip kuno tetapi bagian dari warisan dokumenter merekam sejarah dan peradaban Melayu Siak.
4: Alhamdulillah, Kabupaten Siak mendapatkan kado istimewa dengan ditetapkannya naskah kuno syair Perang Siak sebagai ingatan kolektif nasional dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah dijemput oleh Bapak Wakil Bupati Siak, Bapak Samsurizal. Dengan ditetapkannya syair Perang Siak sebagai ikon, menjadi bukti nyata catatan sejarah yang tidak boleh terlupakan tentang kontribusi Kerajaan Siak Sri Indrapura dalam melawan penjajah. Dan ini menjadi bukti nyata bahwa Sultan-Sultan Siak berjuang mempertahankan kemerdekaan. Hari ini kita sebagai penerusnya menjaga bahwa Siak Sri Indrapura akan selalu setia kepada Republik Indonesia.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Suhardianto menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati Siak dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Siak atas penetapan syair Perang Siak sebagai ikon nasional 2026. Ia mengapresiasi upaya daerah dalam mengusulkan dan melestarikan warisan dokumenter tersebut.
5: Saya selaku deputi mengucapkan selamat dan tahniah untuk Bupati dan seluruh jajarannya atas terpilihnya naskah syair Perang Siak sebagai ikon tahun 2026. Dan ini merupakan juga hadiah untuk ulang tahun Kabupaten Siak yang ke-27. Dan yang luar biasanya, ini naskah pertama kali yang diraih oleh Provinsi Riau. Sekali lagi, kami dari Perpustakaan Nasional mengucapkan selamat dan sukses untuk Bupati dan seluruh jajarannya dan utamanya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Siak.
3: Penetapan syair Perang Siak sebagai ikon nasional 2026 tertuang dalam keputusan Kepala Perpusnas nomor 154 tahun 2026. Perpusnas menyebut penetapan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap warisan dokumenter yang memiliki nilai penting bagi sejarah, kebudayaan, pengetahuan, dan peradaban Indonesia. Reporter RRI Bengkalis Mohd Fiza melaporkan.
2: PLN UP3 Dumai mengusulkan pengembangan sistem interkoneksi kelistrikan untuk wilayah Bengkalis melalui pembangunan kabel laut. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat keandalan pasokan listrik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Dumai mengusulkan pengembangan sistem interkoneksi kelistrikan untuk wilayah Bengkalis melalui pembangunan kabel laut. Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya PLN memperkuat sistem kelistrikan di Bengkalis yang saat ini masih memiliki sejumlah sistem kelistrikan yang terpisah atau isolated. Manajer UP3 Dumai, Ahmad Mediansa, mengatakan usulan kabel laut tersebut telah disampaikan untuk mendorong sistem kelistrikan di Bengkalis agar kedepannya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan Sumatera.
7: Untuk usulan kabel laut melalui TANI ya, kalau selama ini kan di Bengkalis ini kan masih yang banyak isolated. Nah, ini kita usulkan supaya bisa terintegrasi, artinya tidak hanya di satu pulau tapi bisa berkoneksi. Nah, itu kita bangunkan kabel laut.
6: Ahmad menjelaskan jika sistem kelistrikan sudah terinterkoneksi, pasokan energi tidak harus bergantung pada pembangkit di satu wilayah. Energi listrik dapat disalurkan dari sistem yang terhubung, baik dari Dumai, Pekanbaru maupun wilayah lain dalam sistem Sumatera. Menurut Ahmad, pembangunan interkoneksi tersebut membutuhkan proses dan waktu, namun menjadi bagian dari pengembangan sistem kelistrikan untuk mendukung kebutuhan energi di Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Kita menuju RRI Ranai. Capaian program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Natuna masih berada di angka 10% lebih jauh dari target nasional sebesar 46% dalam satu tahun. Terangkum dalam laporan Analia Widi.
1: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Natuna hingga saat ini baru mencapai lebih dari 10%. Capaian tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 46% dalam satu tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansa kepada RRI mengatakan capaian tersebut masih perlu ditingkatkan. Dinas Kesehatan terus mendorong pelaksanaan CKG agar cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat dapat meningkat.
2: CKG untuk Kabupaten Natuna sampai hari ini masih, kita target kita sesuai dengan RPJMN satu tahun ini kan sekitar 46% ya. Nah untuk Natuna sendiri kita sudah dapat sekitar 10% lebih, 10% lebih memang masih jauh ya.
1: Sementara itu warga Natuna, Andra menilai program CKG sangat penting karena masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya dan mendeteksi penyakit sejak dini. Ia berharap semakin banyak warga yang memanfaatkan program ini terutama karena pemeriksaan diberikan secara gratis.
3: Cek kesehatan gratis atau CKG ini sangat penting sebenarnya karena kita sebagai warga jadi tahu badan kita ini dalam keadaan sehat atau ada penyakit. Dan bisa jadi deteksi dini untuk kita mencegah. Hanya saja memang masih banyak warga kita yang belum memahami kalau ini tuh gratis. Jadi masih banyak warga yang tidak memanfaatkan program ini.
1: Program CKG di Natuna diharapkan dapat terus dimanfaatkan masyarakat sebagai langkah pemeriksaan kesehatan secara berkala. Peningkatan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Cabur Tarung Derajat Kabupaten Natuna matangkan persiapan atlet jelang Pekan Olahraga Provinsi Kepri tahun 2026 di Tanjung Pinang. Berikut laporan Afrizal.
4: Cabang Olahraga Tarung Derajat Kabupaten Natuna saat ini tengah melakukan pemusatan pelatihan intensif dan terpusat atau training center TC kepada para atlet yang akan berlaga di ajang Popro Kepri 2026 mendatang yang dipusatkan di Tanjung Pinang. Pelatih Tarung Derajat Kabupaten Natuna Sanusi saat dikonfirmasi RRI Minggu pagi mengatakan sejauh ini untuk pelaksanaan TC yang dipusatkan di lokasi satuan pelatihan Gunung Ranai tersebut sudah dimulai sejak awal September hingga jadwal keberangkatan di akhir bulan Oktober mendatang.
5: Itu persiapan atlet kami Tarung Derajat sampai saat ini cukup kami persiapkan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan di Popro tahun 2026 di Tanjung Pinang. Tapi hasilnya di pertandingan nanti kita nggak tahu karena nasib yang menentukan. Kalau TC-nya kami lakukan mulai jam 6.30, sore jam 4 mulai. Hari kami lakukan liburnya cuma hari Minggu. Ya, untuk capai prestasi kan atlet harus dipres.
4: Sementara itu untuk jumlah atlet Tarung Derajat Natuna yang akan berpartisipasi di ajang Popro Kepri 2026 mendatang berjumlah sebanyak 7 atlet yang akan mengikuti laga kelas putra.
5: Kalau kami berangkat dikasih kota sama KONI 7 atlet 1 official. Kami mengusulkan 11, 9 atlet 1 pelatih 1 official. Biasa cuma 8 orang. Ya, diperlagakan nanti ditarungkan 7 atlet kelas putra.
4: Berdasarkan perolehan medali emas pada Poprov 2014 lalu, Tarung Derajat Natuna optimis kembali dapat menyumbangkan satu medali emas untuk Natuna pada ajang Poprov 2026 mendatang. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Perlindungan pekerja migran Indonesia dinilai perlu diperkuat sejak proses perekrutan untuk mencegah eksploitasi dan memastikan hak pekerja terpenuhi. Berikut dilaporkan Renita Suarjana.
6: Rekrutan yang tidak transparan, biaya keberangkatan, hingga ketidaksesuaian kontrak kerja masih menjadi persoalan yang dapat meningkatkan kerentanan pekerja migran Indonesia. Head of Contract Trafficking and Labor Mobility, IOM Indonesia, Shafira Ayu Nindya, mengatakan proses perekrutan perlu dilakukan secara adil dan transparan, serta mengikuti aturan yang berlaku. Menurut Shafira, perekrutan yang adil menjadi bagian penting untuk memastikan pekerja memperoleh kondisi kerja yang layak, sekaligus terlindungi sejak sebelum keberangkatan.
7: Ketika kita berbicara tentang fair and ethical recruitment, pada dasarnya hal ini adalah sebuah prasyarat atau prekondisi dari kerja adil dan kerja layak. Tidak ada kerja adil dan kerja layak tanpa adanya perekrutan yang adil dan etis. Bagaimana kita mendefinisikannya secara operasional? IOM mendefinisikan bahwa fair and ethical recruitment itu adalah cara atau upaya yang diupayakan untuk merekrut pekerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
6: Persoalan lain muncul dari biaya perekrutan yang harus ditanggung calon pekerja serta kontrak yang belum tentu dipahami secara utuh sebelum keberangkatan. Kondisi tersebut dapat membuat pekerja berada dalam posisi rentan ketika pekerjaan atau ketentuan yang diterima setelah tiba di negara tujuan tidak sesuai dengan informasi sebelumnya. Anggota DPR RI Julius Setiarto menjelaskan persoalan yang perlu diperhatikan dalam proses perekrutan, biaya, dan verifikasi kontrak pekerja migran.
8: Ya, dalam perekrutan dan biaya harus menjadi fokus karena banyak kerentanan dan potensi eksploitasi yang tidak sesuai administrasi sebelum pekerja berangkat. Verifikasi kontrak. Kontrak ini seringkali karena para pekerja ini berangkat dari pengetahuan yang tidak cukup sehingga kontrak-kontrak yang ditandatangani itu tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu ketika sudah sampai kapal ada tanda tangan kontrak lagi dan seterusnya.
6: Julius mengatakan pencegahan perlu dilakukan sejak daerah asal pekerja migran agar calon pekerja memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pekerjaan, biaya, serta risiko sebelum memutuskan berangkat ke luar negeri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surjana melaporkan.
0: Kedaulatan pangan Indonesia sulit dilakukan dengan aturan yang memperbolehkan import bahan kebutuhan pokok dan tata kelola beras yang buruk oleh pemerintah. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
9: Konsepnya adalah penuhi dulu dari dalam negeri, penuhi dulu kebutuhannya di sendiri, kemudian baru kemudian dilempar ke luar.
10: Saya kasih Indonesia dinilai tidak cukup hanya memastikan pangan tersedia, tetapi juga perlu memperkuat produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan antar daerah maupun terhadap impor, serta memperbaiki tata kelola stok, distribusi, dan harga pangan agar ketahanan pangan benar-benar berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, anggota DPR RI Riono mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang mengalami defisit pangan agar setidaknya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Menurutnya, daerah tidak harus menjadi wilayah surplus atau mampu menjual pangan ke luar daerah, tetapi harus lebih dahulu mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah lain. Dalam konteks perberasan, Riono menilai penguasaan stok oleh pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga perlu memperkuat pengaturan distribusi beras berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah, sehingga mekanisme pasar tidak sepenuhnya menentukan harga pangan.
9: Tata kelola perberasan kita itu nggak ada. Itu contoh paling gampang. Jadi orang misalkan terserah mau dilempar kemana, lempar kemana, nggak ada yang larang. Harusnya dia, beras ini dikelola oleh pemerintah, sehingga nanti ditentukan beras di zona 1 sekian, zona 2 sekian, zona 3 sekian, nggak boleh lebih dari sini. Walaupun ada HET, yang penting berasal aku jual harganya. Tata kelola kita, makanya ada yang namanya Badan Pangan Nasional. Tugasnya itu menjadi regulator berkaitan tata kelola pangan nasional.
10: Sementara itu di tempat yang berbeda, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin menyebut bahwa Kepri masih sangat ketergantungan dengan wilayah lain jika berbicara soal pangan. Sebab sebagian besar pasokan ketahanan pangan tidak berdiri dari Kepri sendiri, melainkan datang dari beberapa daerah di Sumatera.
9: Di Kepri ketahanan pangannya baik dari pertanian, perkebunan maupun peternakan ini kan dari luar Kepri, dari Medan, dari Riau, dari Jambi, dikirim termasuk dari Jawa, jadi dikirim ke termasuk ayam. Ayam kan ini semua dari Medan, Riau, Padang dan juga Jambi.
10: Kedaulatan pangan sendiri dipahami sebagai kemampuan negara menentukan kebijakan pangannya sendiri, termasuk sumber pangan dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Namun, swasembada pangan yang lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan melalui produksi dalam negeri mengalami masalah. Regulasi terbaru diketahui memberikan ruang lebih besar terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan atau cadangan pangan pemerintah. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Dari Batam kita beralih ke RRI Padang. Sumatera Barat mendapat kesempatan menjadi tuan rumah pameran atau ekspo usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan jemaah haji dan umrah. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada 21 dan 22 November 2026 mendatang. Berikut dilaporkan Iwan Setiawan.
1: Saat dihubungi dari Padang pagi tadi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rifki mengatakan Sumbar memiliki potensi besar dalam menyediakan berbagai kebutuhan jemaah selama berada di Tanah Suci, termasuk produk kuliner dan oleh-oleh khas daerah. Menurutnya potensi tersebut menjadi salah satu pertimbangan diberikan kesempatan kepada UMKM di Sumatera Barat untuk mengikuti kegiatan pameran yang difasilitasi Kementerian Haji dan Umroh. Expo ini diharapkan dapat mempertemukan pelaku usaha dengan pasar jemaah haji dan umroh dari berbagai daerah.
2: Jadi memang Sumatera Barat kan punya potensi yang luar biasa ya dalam hal penyediaan kebutuhan jemaah haji di Tanah Suci. Bahkan pastinya tidak kenal di rendang Padang ya dan lain-lain, termasuk juga untuk oleh-oleh haji dan umroh. Makanya kita berencana Kementerian Haji dan Umroh itu dari pusat memberikan kesempatan kepada UMKM-UMKM di Sumatera Barat untuk bisa nanti melakukan kegiatan pameran atau expo.
1: M. Rifki menyebut, saat ini pihaknya tengah mematangkan persiapan kegiatan tersebut dan akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perbankan, serta para pelaku UMKM. Koordinasi dilakukan agar pelaksanaan expo dapat berjalan baik dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha daerah. Selain pameran produk, kegiatan tersebut juga akan menjadi momentum untuk mensosialisasikan konsep Haji Umroh Store yang memanfaatkan platform digital. Melalui fasilitas tersebut, jemaah haji dari seluruh Indonesia nantinya dapat mengakses dan memanfaatkan produk yang disediakan oleh pelaku UMKM. M. Rifki menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana, sementara pelaku UMKM menjadi pihak yang terlibat langsung dalam penyediaan produk. Dengan demikian, expo dan platform digital diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM di Sumatera Barat. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Teman Tuli yang tergabung dalam Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Gerkatin Sumatera Barat memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional dan Pekan Tuli Internasional 2026 di Car Free Day pagi tadi. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Gerkatin Sumatera Barat menggelar aksi kampanye dengan berjalan kaki menyusuri jalanan di Car Free Day Kota Padang tadi pagi. Teman-teman tuli memanfaatkan momen ini dengan mengkampanyekan penggunaan bahasa isyarat kepada masyarakat luas sebagai sarana pemenuhan hak berkomunikasi bagi penyandang tunarungu dan tunawicara. Sekretaris Gerkatin Sumatera Barat Ferry kepada RRI Tripagi mengatakan, kegiatan dimaksud tidak hanya menjadi momentum perayaan, namun juga sebagai upaya advokasi kepada pemerintah maupun masyarakat luas mengenai hak dan kebutuhan masyarakat tuli.
4: Kalau WFD PBB tahun 2016, Republik PBB, tujuan utama itu untuk menjelang bahasa syarat, bahasa di dunia, yang masih budaya bahasa syarat di dunia, tinggal dan tinggal itu memberikan akses ke dunia dengan bahasa syarat.
3: Ferry menambahkan, salah satu hal yang menjadi perhatian Gerkatin Sumatera Barat, yakni pentingnya akses pendidikan yang inklusif bagi masyarakat tuli. Ia menilai, hingga saat ini, akses pendidikan inklusif bagi masyarakat tuli masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain pemahaman yang keliru mengenai disabilitas yang beranggapan masyarakat tuli harus menyesuaikan diri dengan masyarakat dengar atau dipaksa untuk menjadi normal. Hans Primananda melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Pekanbaru. Atlet tekbol Putri Riau, Sumaya, pulang ke Pekanbaru membawa medali perak Asian Games 2026 di Jepang. Kedatangannya di Bandara Sultan Syarif Kasim II Sabtu sore disambut jajaran Dispora Riau dan Potsi Riau sebagai bentuk apresiasi atas perjuangannya membela Indonesia. Selengkapnya disampaikan Hairani Januarini.
5: Atlet tekbol putri asal Riau, Sumaya, kembali ke Pekanbaru setelah menuntaskan perjuangannya membela Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Kepulangannya disambut penuh apresiasi oleh pemerintah Provinsi Riau dan jajaran Persatuan Olahraga Tekbol Seluruh Indonesia atau POTSI Riau. Sumaya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Sabtu sore. Kedatangannya disambut langsung Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Sekolah Riau, Yurnalis, bersama pengurus POTSI Riau. Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangannya di kancah internasional, Sumaya juga dikalungi bunga setibanya di ruang VIP bandara. Pada Asian Games 2026, Sumaya menjadi salah satu wakil Indonesia dari cabang olahraga tekbol. Atlet Riau tersebut sukses mempersembahkan medali perak untuk kontingen merah putih. Perolehan itu sekaligus menambah catatan prestasi atlet Riau di level internasional dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Riau. Sumaya mengaku bersyukur dapat membawa pulang medali dari ajang bergengsi tersebut. Menurutnya capaian tersebut tidak diraih dengan mudah karena terdapat banyak proses dan perjuangan yang harus dilewati.
6: Alhamdulillah medali ini harus disyukuri karena di balik medali ini juga banyak perjuangan yang tidak mudah. Dan saya bakalan tunjukin insyaallah mungkin ke depannya medali emas.
5: Amin. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Sepora Riau, Yurnalis, menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Sumaya. Ia menyebut prestasi tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi atlet dan cabang olahraga tekbol, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi masyarakat Provinsi Riau.
7: Pertama dulu, atas nama Pak Gubernur, mengucapkan tahniah, selamat dan sukses kepada Nanda Sumaya. Sudah berhasil mengharumkan beberapa tingkatannya, Megalis, Riau, Indonesia. Biasanya, ya tentu kita selaku pemangku kepentingan di bidang olahraga sangat gembira dan bahagia atas pencapaian prestasi ini. Mudah-mudahan memang tekbol ini kalau dibilang olahraga baru ya, dan mudah-mudahan Maya ini bisa menjadi Maya effect, sehingga kita harapkan tekbol ini semakin berkembang di Riau, sehingga muncul Maya-Maya baru.
5: Sementara itu, Ketua Umum POTSI Riau Muhammad Aminullah mengaku bangga dengan pencapaian Sumaya. Ia mengatakan prestasi tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan dan perjuangan yang dilakukan di tengah berbagai tantangan.
8: Tentunya POTSI Riau prestasi-prestasi yang terbaik di Sumaya. Yang paling kecil mungkin mungkin kota, provinsi, nasional ini terus sampai ke internasional. Juga ini kita tidak lepas dari pembinaan dan perjuangan-perjuangan yang betul-betul dengan berbagai halangan dan rintangan, tetapi kita terus berjuang demi daerah khususnya Provinsi Riau.
5: Dengan prestasi tersebut, Sumaya diharapkan terus meningkatkan kemampuan dan menjadi inspirasi bagi atlet-atlet muda Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Berikut kita ikuti feature dari RRI Pekanbaru dengan judul Mangonang Kampuang Lamo, Merawat Ingatan Menjaga Adat Pulau Gadang, kembali disampaikan Khairani Januari ini.

0: Setiap daerah memiliki cerita tentang perjalanan panjang masyarakatnya. Begitu pula dengan Pulau Gadang, Kabupaten Kampar. Sebuah kampung yang menyimpan kisah tentang pengorbanan, perjuangan, dan keteguhan masyarakat dalam menjaga adat serta identitas budaya. Melalui kegiatan Mangonang Kampuang Lamo, masyarakat kembali mengenang kampung halaman lama yang kini telah tenggelam akibat pembangunan PLTA Kutu Panjang. Sebuah peristiwa besar yang mengubah kehidupan masyarakat, namun tidak pernah menghapus nilai budaya yang diwariskan para leluhur. Dalam perjalanan sejarah tersebut, peran tokoh adat menjadi bagian penting dalam menjaga nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Jatuhkan selaku pucuk adat kemudian Pulau Gadang menetapkan mana masyarakat tetap mempertahankan adat dan memilih pindah
1: secara untuk pindah ke Pulau KPA yang ada sediakan kebun sawit. Tapi karena kami istiqomah dengan ingin mempertahankan adat istiadat, maka kami pindah secara betul desa yang tidak ingin jauh dari tempat kelahiran kami asalnya. Masih terbayang betapa sedih dan beratnya para orang tua kami dengan linangan air mata dan tatapan gosong membongkar dan mengangkut barang-barang perlengkapan rumah tangga yang seadanya itu, hewan ternak dan puing-puing rumah yang masih bisa dimanfaatkan, diangkut, dimasukkan ke dalam truk-truk yang sudah disiapkan di depan rumah masing-masing dengan pengawalan oleh aparat TNI dan polisi waktu itu. Tidak banyak dari warga yang dapat membawa pusara makam para leluhurnya dan dibiarkan tenggelam bersama genangan PLTA Kutu Panjang. Semua pengorbanan itu kami lakukan hanya demi suksesnya proyek nasional PLTA Kutu Panjang.
0: Perpindahan kampung pada tahun 1992 bukan hanya meninggalkan tempat tinggal, tetapi juga menjadi perjalanan emosional bagi masyarakat Pulau Gadang. Mereka harus meninggalkan rumah, tanah kelahiran, serta sebagian jejak leluhur yang tidak dapat dibawa ke tempat baru. Namun semangat untuk menjaga adat dan identitas budaya menjadi kekuatan masyarakat dalam membangun kehidupan baru. Tidak hanya dari sisi adat, proses perpindahan tersebut juga menyimpan cerita tentang perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup di lokasi permukiman baru. Sofian selaku Kepala Desa Pulau Gadang menceritakan bagaimana masyarakat menghadapi kondisi awal setelah relokasi akibat pembangunan PLTA Kutu Panjang.
2: Demi pembangunan nasional, pembangunan megaproyek PLTA Kutu Panjang 114 MW. Masyarakat Desa Pulau Gadang termasuk Kutu Masjid waktu itu dan 9 desa yang lainnya, 2 desa berada di Sumatera Barat, Tanjung Paung dan Tanjung Belik, di bawah wilayah hukum Bapak Camat yang hadir sekarang. Itu sudah digenangi oleh PLTA Kutu Panjang dengan mendapat jatah Paupati. Pertama jatahnya 2 hektar kebun plasma karet dan 0,5 hektar kebun pekarangan rumah dan palawija. Kita dijanjikan Paupati pindah ke tempat yang baru ini dengan posisi karet yang sudah berproduksi. Tapi nyatanya ketika kami pindah ke sini, yang kami temui adalah tunggul-tunggul hitam bekas pembakaran. Belum ada penanaman, Pak. Bahkan bibit karet pun belum sampai di perkebunan masyarakat. Itulah yang diterita oleh warga Pogadang dan Tutu Masjid untuk bertahan di tempat yang baru ini demi pembangunan nasional, pembangunan PLTA Kutu Panjang 114 MW.
0: Setelah melewati berbagai dinamika, masyarakat Pulau Gadang terus menjaga hubungan dengan kampung lama melalui kegiatan budaya. Mangonang Kampuang Lamo menjadi ruang yang mengenang sejarah sekaligus memperkuat identitas masyarakat. Ahmad Yuzar selaku Bupati Kampar menyampaikan bahwa pengorbanan masyarakat terdahulu merupakan bagian penting dari sejarah pembangunan daerah dan nasional.
3: Saya menyimak, saya mengikuti banyak dinamika terjadi, baik yang menerima, menolak atau apapun namanya tentang program strategis nasional ini. Alhamdulillah, masyarakat Desa Pulau Gadang dan 7 desa lainnya yang ada di Kabupaten Kampar menerima dan merelakan kampung halaman yang merupakan akar budayanya dijadikan program strategis nasional untuk kepentingan bangsa yang lebih luas dan lebih besar. Kami mendoakan seluruh pendahulu, orang-orang tua kami yang berunding sehingga terjadinya, terciptalah, terbangunnya PLTA Kotor Panjang tersebut menjadi pahlawan pembangunan dan seluruh amalnya dijadikan amal jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Kini, meskipun kampung lama telah berada di bawah genangan waduk PLTA Kotor Panjang, kenangan tentangnya tetap hidup. Melalui festival budaya ini, generasi muda diajak untuk mengenal kembali akar sejarah, menghormati perjuangan para leluhur, dan menjaga warisan budaya Pulau

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, feature dari RRI Pekanbaru tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febrian Sah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tri Anda sudah dengarkan juga ikuti berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu dari program 1 RRI Tanjung Pinang. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda program siaran Taman Kanak-Kanak bersama dengan TK Angkasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak ibu semuanya, baik dimanapun saja berada, para pencinta ruang taman kanak-kanak dimana saja berada, baik yang di studio maupun dimana saja beradanya. Kali ini sampailah kepada TK Angkasa Lanut Sutan Sarir Padang di bawah Yayasan Ardia Garini yang diketuai oleh Ibu Nini Wahyu Bintoro dan Kepala Sekolah oleh Ibu Afni Hidayanti SPD dan Dewan Guru Nabila Berliana Zaira SPD, Audina Irfani SPD dan Gustina SPT. Nah, pecinta ruang taman kanak di mana saja berada, kali ini anak kami menghadirkan dengan berupa nyanyian, bacaan surat pendek, doa-doa, storytelling, dan percakapan bahasa Inggris. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita, marilah kita dengarkan bersama-sama nyanyian bersama anak kami TK Angkasa, nyanyi keluargaku.

0: Terima kasih anak kami semuanya. Lanjut anak kami dengan tampilan pembacaan ayat kursi oleh Aisyah Humairah. Kepada Aisyah kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahula ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma hum wa la kaifakum. Wa lam yuhitu nabishayhmihihi illa bimarsya wasi'a kursiyu samwati wal apalam yakutu hufituma wa huwal adiyul adim sadaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya kita dengarkan lagi nyanyian bersama Lingkungan.

0: Dah kami tampilkan kembali bacaan surat pendek Al-Ikhlas oleh anak kami Muhammad Diego Adha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, tibalah saatnya. Kali ini lain lagi, tidak nyanyian ya, dan juga tidak baca surat pendek. Nah, kita dengarkan percakapan bahasa Inggris anak kami Arsaka Atkatamam dan Aisyah Natifa Inara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning.
3: Good morning too.
2: What is your name?
3: My name is Aisha, and you?
2: Hello Aisha, my name is Arsaka.
3: Hello Arsaka, where do you study?
2: I study at Angkasa Kindergarten, Lalu Sudha Carir Padang. How about you Aisha?
3: I also go to school at the Angkasa Kindergarten, Lalu Sudha Carir Padang. Where do you live Arsaka?
2: I live in Dadok Tunggul Hita. And you?
3: I live in Tarukwak Tabi.
2: Nice to meet you, Aisha. See you next time. Bye-bye.
3: Nice to meet you too, Arsaka. See you too. Bye-bye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kembali anak kami nyanyi bersama dengan judul How Are You?

0: Oke, kembali lagi kita panggil anak kami yang bernama Kenzi Apkori Milrianda dengan dai ciliknya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Burang balam, burang baraba, seret di tepi banda. Kalau rabah tolong tagaan. Sambilah salam saratus hamba, ambonan ketek baru bayi raja. Kalau salah tolong tunjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman sekalian, dengarlah ceramah singkat saya yang saya beri judul Salat Tiang Agama adalah, tahukah teman-teman, apakah itu tiang? Tiang adalah penegak, tiang adalah pedoman. Seperti rumah tidak ada tiang, akan rubuh, tidak bisa ditepati. Begitu juga kehidupan kita. Kalau tidak ada pegangan, kalau tidak ada pedoman, matinya masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman sekalian, tiang agama adalah sholat 5 waktu sehari semalam yang wajib kita laksanakan. Yang pertama adalah sholat subuh 2 rakaat yang dilaksanakan pada waktu pagi sebelum terbitnya fajar. Yang kedua adalah sholat zuhur 4 rakaat yang dilaksanakan pada waktu siang saat matahari tepat di atas kepala kita. Yang ketiga adalah sholat asar 4 rakaat yang dilaksanakan pada waktu sore saat matahari condong ke barat. Yang keempat adalah sholat maghrib 3 rakaat yang dilaksanakan pada waktu senja saat matahari akan terbenam. Yang kelima adalah sholat isya 4 rakaat yang dilaksanakan pada waktu malam sebelum kita tidur. Nah teman-teman sekalian, itulah nama-nama sholat yang wajib kita laksanakan 5 waktu sehari semalam. Tidak boleh kita lalaikan, apalagi kita tinggalkan. Sholatlah, sholatlah, sedari dini, kecil teranjak-anjak, besar tua bawah, tua berubah tidak. Asam kandis, asam gelugur, 3 asam seriang-riang, menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembayang. Mari kita memancurkan tabek, tiba di tabek mendapat ikan sabek. Bukan ceramah ambona singkir, tapi kakek ambonan Allah Manggarete. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Kenzi. Kembali anak kami dengan nyanyian bersama yang ganteng-ganteng dia, Arslan Depandu Perdana, Arsaka Quintin Anggara, Muhammad Sokoda Pravitko, Afnan Mustafa Ilham, dan Imam Nazril Gani. Silakan ke depan. Inilah anak kami dengan nyanyian Take the Aeroplane.

0: Fajar.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Nyanyi anak kami yang cantik-cantik. Asifa Dwi Putri Alzia Bena Herdiansa Kirani Mutia Azahra Kalisa Fairunisa Samaira dan Agnia Nurul Adilsa.

0: Kami lanjutkan acaranya bacaan Pancasila oleh Arkan dan Arjuna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila. Satu, Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Insyaan Minnekil Nadab. Tiga, Tuhan Indonesia. Empat, Tuhan Pimpin Lehman Tuhan. Lima, Milan Sosial Indonesia.
0: Kembali kami lanjutkan pembacaan surat Al-Fatihah oleh Arumi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan acara nyanyian bersama dengan judul Air.

para pecinta ruang taman kanak-kanak di mana saja berada. Itulah serangkaian acara kami dari TK Angkasa Lanut Sutan Sari Padang. Di lain waktu, lain kesempatan kita bertemu kembali. Selamat sore, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2, 3.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu dari anak-anak hingga

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas yang diakibatkan oleh penurunan nilai mata uang yang berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Menurunnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian suatu negara adalah salah satu dampak dari inflasi. Saat ini, inflasi masih menjadi permasalahan ekonomi yang dihindari setiap negara di dunia. Inflasi berpengaruh dalam menentukan harga barang di pasar secara keseluruhan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto melakukan video call dengan kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Presiden menyampaikan selamat atas raihan medali emas pertama merah putih pada ajang tersebut. Momen video call tersebut diunggah Presiden melalui akun Instagramnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2026. Dan pendengar, dalam percakapan tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi perjuangan atlet Indonesia yang berhasil mempersembahkan medali emas. Kepala negara kemudian meminta para atlet untuk terus berjuang selama Asian Games 2026 berlangsung. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras kontingen Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa. Indonesia saat ini telah mengkoleksi 1 medali emas, 4 perak, dan 16 perunggu di Asian Games 2026. Medali emas pertama merah putih diraih cabang olahraga bulu tangkis. Sebelumnya Presiden juga menjanjikan bonus 3 miliar rupiah bagi atlet Indonesia yang meraih medali emas Asian Games 2026.
1: Sebutkan manfaat pohon.
2: Menghasil oksigen, membuat lingkungan asri, mencegah banjir. Pohon sebagai paru-paru dunia, mengurangi polusi udara, bisa sebagai sumber makanan, terus menyerap karbon dioksida, menyeimbangkan lingkungan sebagai tempat hidup satwa.
1: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa akibat menebang pohon sembarangan?
2: Tidak! Jangan tebang pohon! Akan banyak masalah yang muncul. Banjir, udara tidak sehat, lingkungan gersang, polusi, habitat binatang terganggu. Udara yang tidak sehat, banjir,
3: polusi. Ayo, tanam pohon, lindungi bumi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pergar dimanapun Anda berada, pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
3: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Kak Anissa. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat sore. Assalamualaikum, Kak Anissa.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Dito.
2: Iya, kabar baik, sehat Kak Anissa?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kak Anissa, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan. Update-nya seperti apa, silakan Kak Anissa.
4: Baik, selamat sore para pendengar. Berikut kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, hari Minggu tanggal 27 September 2026 berikut selengkapnya. Untuk malam hari ini cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa wilayah seperti Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solok, dan Kota Solok. Kemudian untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan, sedangkan untuk perkiraan cuaca esok pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Padang, 50 Kota, Tanah Datar, Sijunjung, dan Kabupaten Solok. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara sebesar 70 hingga 98% dan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 26 km per jam. Untuk peringatan dini harian perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah seperti Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Padang, 50 Kota, Tanah Datar, Sijunjung, Kabupaten Solok, dan sekitarnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
2: Iya, baik. Terima kasih banyak informasinya, Kak Anissa. Salam sehat selalu. Selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat sore, assalamualaikum Kak Anissa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi perakirawan BMKG Minangkabau kita, ada Kak Anissa.
3: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit-amit. Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Seorang siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
3: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
4: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
5: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami informasikan dulu untuk Anda pukul 18 lebih 16 menit. Waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu maghrib, wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran, juga bimbingan rohani Islam. Pendengar, pembacaan ayat suci Al-Quran untuk surah Al-Anbiya ayat 1 sampai dengan 7 dibacakan Qori'ah Yunia Syafidri, terjemahan oleh Firdaus. Kemudian pendengar akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz David Abdullah dengan judul 3 Nasihat Imam Syafi'i. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.

sebagai pedoman kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, pada waktu yang terbatas ini, kita akan menyampaikan tiga nasihat Imam Syafi'i yang kiranya ini membantu kita memproses diri kita menjadi lebih baik, tidak hanya di mata manusia, tapi juga di mata Allah. Yang semoga juga tidak hanya menguntungkan kita di dunia, tapi juga menguntungkan kita di akhirat. Apa nasihat Imam Syafi'i? Yang pertama, sembunyikanlah kemiskinanmu sehingga kamu tidak meminta-minta dan orang lain menyangka engkau adalah orang yang bercukup-cukupan. Pendengar yang berbahagia, kapan orang dikatakan miskin? Ketika dia memang tidak mampu, penghasilannya, pendapatannya sehari-hari tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Penghasilannya 10, tapi pengeluarannya, kebutuhannya 11. Gitu. Artinya dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, walaupun dia sudah bekerja, walaupun dia sudah berikhtiar. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki mental lemah, maka ketika dia dilanda kemiskinan, dia melakukan atau mengambil jalan pintas. Dengan apa? Dengan meminta-minta. Dengan memperlihatkan kepada orang lain atas ketidakmampuannya, atas kelemahannya. Sehingga dengan harapan timbul simpati orang. Lalu orang memberi karena belas kasihan melihatnya. Ini adalah persoalan sikap mental. Siapa orang yang tidak merasa menderita, tidak merasa susah ketika hidupnya miskin? Ketika banyak harapannya tapi tidak mampu dia penuhi. Tapi orang yang kuat itu, orang yang hebat itu, menurut Imam Syafi'i salah satunya adalah orang yang tahan dengan kemiskinan sehingga orang tidak melihat kalau dia adalah orang miskin. Orang justru melihat dia seperti orang yang berkecukupan. Kenapa dia lakukan ini? Karena dia sadar harga diri adalah di atas segala-galanya. Di dalam agama kita, khairul ulia miyadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Nah, dia sadar itu, bahwa meminta itu tangannya di bawah. Dan itu sama saja dia menjatuhkan harga dirinya. Dan dia yakin ketika dia berusaha, ketika dia mau berbuat, dan dia berdoa, dia berikhtiar maksimal. Suatu saat, takdir akan merubahnya, hidupnya akan menjadi lebih baik. Sehingga tidak perlu dia meminta-minta belas kasihan orang lain hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kaum muslimin pendengar yang berbahagia, inilah yang banyak hari ini terjadi. Yang merupakan salah satu penyakit masyarakat di perempatan Lampu Merah, di mana-mana kita banyak melihat orang yang dengan ringan mengulurkan tangannya kepada orang lain, berharap belas kasihan orang lain, berharap kasihan orang lain untuk memberinya 1.000-2.000 rupiah yang akan dia nikmati hasilnya untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupannya sehari. Tidak hanya kebutuhannya, tapi juga kadang-kadang kebutuhan keluarganya. Nah, semoga kita terhindar dari mental yang suka meminta-minta ini. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, sembunyikan amarahmu sehingga orang menyangka

0: engkau ridho. Ini adalah salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu. Wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Orang yang mampu mengendalikan emosinya, orang yang mampu menata emosinya. Sehingga semarah-marah apapun dia, ucapan tutur kata yang keluar dari mulutnya tetap ucapan tutur kata yang terukur santun, tidak menyakiti walaupun dia marah. Dan nasihat Nabi mau begitu pada kita. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan pemarah, bukan berarti tidak boleh marah. Tapi bagaimana ketika kita marah tidak keluar dari mulut kita sumpah serapah, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat kotor yang semestinya tidak layak diucapkan atau dikeluarkan oleh orang-orang yang berbudi pekerti luhur, oleh orang-orang muslim yang baik. Pendengar yang berbahagia, kembali, ini adalah merupakan sikap mental kita. Bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita, karena sebenarnya amarah itu adalah api yang akan membakar orang yang memarahnya. Dan tidak jarang orang yang pemarah justru berdampak tidak hanya pada label yang disematkan pada dirinya sebagai orang pemarah, tapi juga akan mempengaruhi kesehatan dan lain sebagainya. Maka bagaimana kita menjadi orang yang mampu mengendalikan amarah itu? Yang ketiga, nasihat Imam Syafi'i kepada kita adalah sembunyikan kesusahanmu sehingga orang menyangka kau adalah orang yang bahagia. Pendengar yang berbahagia, banyak orang hari ini sebenarnya hidupnya susah itu. Hidupnya tidak luput dari persoalan, masalah-masalah yang menghimpit hatinya, yang menghimpit kebahagiaannya. Tapi dia tidak ingin orang tahu kalau dia lagi dalam susah, kalau dia lagi dalam masalah, kalau dia lagi dalam kalut. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan muncul ke permukaan. Tidak akan pernah terlihat bahwa dia adalah orang-orang susah. Sehingga dia tidak perlu curhat di medsos, curhat dengan temannya, curhat ke sana kemari. Yang pada akhirnya kadang-kadang menjadi sebuah penyesalan. Karena terkadang kita curhat kepada orang yang tidak tepat. Kita sampaikan masalah kita pada orang lain sehingga orang lain tahu dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Suatu saat, orang-orang di mana kita pernah curhat kepadanya, mengemukakan masalah-masalah kita, justru membuka aib kita. Apa yang semestinya orang tidak tahu dari diri kita, dari keluarga kita, pada akhirnya menjadi konsumsi publik. Maka oleh sebab itu pendengar yang berbahagia, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita, menyembunyikan kesusahan kita, menyembunyikan penderitaan kita. Karena setiap orang tidak ada yang tidak punya masalah. Cuma persoalannya adalah ada orang yang mampu menghadapi masalah itu sendiri dan dia mencari penyelesaiannya sendiri. Dia bermohon kepada Rabbnya, minta kepada Rabbnya bagaimana dia bisa dikeluarkan dari persoalan yang menghimpit kehidupannya. Nah, semoga tiga nasihat Imam Syafi'i ini mampu menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:16 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Mari kita renungkan. Mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

seorang hamba kepada Allah dari segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Baik secara sengaja atau tidak sengaja, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah dan

0: Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin nih. Samperin dah.
1: Eh, Mas. Mas. Kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Eh, si Mas malah nerobos. Gimana sih, Mas?
2: Waduh, maaf ya, Mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya, Pak?
0: Dada aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.

0: Sepeda motor merupakan kendaraan roda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin yang kali pertama dibuat pada 1868, tetapi baru sempurna pada 1880. Sepeda motor merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih awal ditemukan. Pada 1868, Michaux XC menjadi perusahaan pertama di dunia yang memproduksi massal sepeda. Perusahaan tersebut mulai mengembangkan mesin uap sebagai tenaga penggerak dari sepeda. Akan tetapi usaha tersebut masih belum berhasil dan kemudian dilanjutkan oleh Edward Butler, seorang penemu asal Inggris yang memproduksi kendaraan roda tiga dengan suatu motor pembakaran dalam. Sejak saat itu semakin banyak dilakukan percobaan untuk membuat motor dan mobil. Salah satunya yang dilakukan oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach di Jerman. Mereka kemudian melakukan kerjasama di Deutz Gasmotorenfabrik, produsen mesin stasioner terbesar pada 1872 yang berhasil membuat mesin 4 langkah atau 4 tak dan dipatenkan pada 1877. Daimler dan Maybach kemudian keluar dari Deutz Gasmotorenfabrik dan mendirikan bengkel di Stuttgart pada 1880. Lalu pada 1885, Daimler dan Maybach menciptakan karburator untuk mencampur bensin dan udara sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar 4 tak ciptaan Otto. Daimler dan Maybach kemudian mengembangkan mesin 4 tak menjadi mesin bersilinder 100 cc. Keduanya kemudian meletakkan mesin tersebut pada sebuah sepeda kayu dan sepeda kayu tersebut kemudian disebut dengan Radwagen atau riding car dan menjadi sepeda motor pertama di dunia.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Minggu tanggal 27 September 2026, setelah ini pendengar akan ada rekan saya Rita Ismail lanjutkan kebersamaan untuk Padang malam ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu mikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau low

0: digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan melakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
1: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
4: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
3: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
4: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
5: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
4: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
6: Bapak, lahan tebu milik warga.
7: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
8: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian itu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita,

0: yang ada di terbakar sampah.
1: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
2: Buat kepada warga masyarakat, waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
1: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
4: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang datang.
5: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
4: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga SIGSENG memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
5: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Eri Joina Baho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
6: Jadi patokannya ini sebenarnya ini untuk data sendiri adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
5: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
7: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini, sesuai data, rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
0: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
8: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
0: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
9: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
10: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses. Luar biasa.
9: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri, Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
11: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
9: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
12: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Diteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, baru saja kita dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang, Sarita Ismail dan operator Robi Andesko melanjutkan hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Agar mendengar untuk Padang dan sekitarnya, waktu sholat Isya sudah masuk ya, tadi pada pukul 19:24 waktu Indonesia Barat. Jadi Anda sudah bisa melaksanakan sholat Isya, pendengar. Dan untuk saat ini kami juga akan lanjutkan rangkaian hiburan. Kita awali dengan Kilau Pancasila.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar hiburan, sama-sama kita dengarkan dan kita berbagi informasi malam hari ini. Pendengar yang sudah mulai mengantuk ya, yang terbiasa cepat tidurnya, mudah-mudahan juga mendapatkan tidur yang berkualitas ya. Kalau berbicara tentang tidur, ternyata kualitas tidur malam itu sangat menentukan kebugaran fisik dan mental esok harinya. Suasana kamar tidur yang gelap gulita memegang peranan sangat krusial. Tubuh manusia secara alami dirancang merespons perubahan terang dan gelap secara presisi. Pendengar, jam biologis ini mengatur kapan saatnya tubuh harus beristirahat total. Paparan cahaya terang saat malam hari dapat mengaburkan sinyal alami tersebut. Kondisi ini membuat otak mengira hari masih siang dan enggan beristirahat. Kelenjar pineal di dalam otak bertugas memproduksi hormon melatonin saat malam tiba. Jadi hormon tidur ini hanya bisa diproduksi secara maksimal dalam kondisi minim cahaya. Menyalakan lampu terang semalaman ini akan menghambat produksi hormon melatonin tersebut secara drastis. Akibatnya kita akan lebih mudah terbangun dan merasa gelisah sepanjang hari. Kemudian pendengar, tidur dengan cahaya redup terbukti ampuh mendatangkan fase tidur pulas lebih cepat. Otak dan otot tubuh bisa melakukan proses pemulihan sel secara optimal. Risiko gangguan kesehatan kronis seperti obesitas juga bisa ditekan sejak dini. Kualitas tidur yang baik menjaga kestabilan metabolisme tubuh tetap berjalan sempurna.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh, loh.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Prosotur Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, laut mampu menyerap panas dalam jumlah sangat besar karena air memiliki kapasitas sangat tinggi menyimpan energi dibandingkan daratan. Ketika suhu atmosfer meningkat, sebagian energi panas berpindah menuju permukaan laut melalui proses pertukaran panas secara alami juga. Menurut Life Science, air laut yang hangat membawa energi menuju lapisan lebih dalam melalui pergerakan air dan sirkulasi samudra global. Arus laut membantu mendistribusikan panas dari wilayah tropis menuju kawasan lebih dingin, sehingga mempengaruhi iklim dunia secara luas. Namun kemampuan laut menyerap panas bukan berarti pemanasan global dapat berlangsung tanpa dampak terhadap ekosistem laut secara keseluruhan. Ya, pendengar, jadi peningkatan suhu laut itu dapat juga mempengaruhi kehidupan berbagai organisme, termasuk terumbu karang, ikan, serta ekosistem pesisir yang bergantung padanya. Jadi, pendengar, disampaikan bahwa menjaga kesehatan laut itu dapat dilakukan dengan mengurangi pencemaran, melindungi ekosistem pesisir, dan mengendalikan berbagai sumber emisi secara bersama. Jadi langkah tersebut penting agar laut tetap mampu menjalankan perannya dalam menyimpan panas dan menjaga keseimbangan sistem iklim bumi.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kilas Info.
1: Selamat malam pendengar, kita bersama di Kilas Info. Sumatera Barat mendapat kesempatan menjadi tuan rumah pameran atau expo usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan jemaah haji dan umroh. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada 21 dan 22 November 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rifki mengatakan, Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam menyediakan berbagai kebutuhan jemaah selama berada di Tanah Suci termasuk produk kuliner dan oleh-oleh khas daerah. Menurutnya potensi tersebut menjadi salah satu pertimbangan diberikan kesempatan kepada UMKM di Sumatera Barat untuk mengikuti kegiatan pameran yang difasilitasi Kementerian Haji dan Umroh. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang Beringharjo kita beralih ke drama radio malam hari ini untuk tanggal 27 September. Judulnya Cahaya di Balik Awan Kelabu, produksi RRI Bengkulu. Seperti apa jalan ceritanya pendengar? Sama-sama kita dengarkan drama radio malam ini.

0: ibu. Tapi Kayla juga kasihan.
1: Kan itu sudah jadi tanggung jawab ibu, nak.
2: Ya Allah, berikanlah rezeki untuk keluargaku ya Allah. Berikan juga kesehatan untuk ibuku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaila, Kaila, sini dulu nak.
2: Iya bu, sebentar.
1: Kenapa bu?
3: Sini nak, kayaknya ibu gak sehat. Ibu belum masakin bekal kamu lagi.
2: Astagfirullah, ibu, badan ibu panas sekali. Ibu demam. Kaila bawa ibu ke rumah sakit ya.
3: Gak usah, ibu minum obat aja nanti. Nanti juga turun panasnya.
2: Tapi bu, ini panas sekali. Ayo bu, kita ke rumah sakit.
4: Selamat pagi anak-anak.
5: Pagi bu.
4: Ibu sengaja hari ini mengambil kelas pagi. Dan ibu mau lihat siapa saja yang tidak masuk hari pertama. Kaila mana? Kenapa belum kelihatan?
5: Belum datang dia, Bu.
2: Assalamualaikum. Pagi, Bu. Maaf, Kaila terlambat.
4: Kamu ini datang terlambat, Kaila. Kamu tahu kan hari ini hari pertama belajar? Pasti kamu tadi nggak ikut upacara, kan?
2: Maaf, Bu. Saya tadi...
4: Ibu tidak mau dengar alasan kamu. Besok jangan terlambat lagi.
6: Kaila, Kaila, song artis banget. Sok lugu kamu, datang terlambat. Terus minta ditunggu-tunggu lagi.
4: Sudah, sudah, sudah.

0: Riana.
1: Pagi, Bu.
0: Bagaimana hari ini, sudah masuk semua?
2: Kayla belum datang, Bu.
0: Kayla? Terlambat lagi dia.
2: Kayla yang so artis itu loh, Bu.
0: Memang gak mau dengar kata ibu ya, Kayla ini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kayla, itu kamu, nak?
0: Iya, Bu.
1: Tumben kamu pulang cepat, nak. Apa kamu gak belajar?
0: Kayla disuruh pulang, Bu, karena hari ini telat lagi.
1: Tadi pagi kan udah ibu bilang, kamu langsung sekolah aja dulu. Di sini kan ada perawat yang bantu jagain ibu.
0: Enggak, Bu. Kayla mau rawat ibu sampai sembuh.
1: Tapi kan akhirnya kamu terlambat sekolah. Terus dihukum lagi.
0: Iya, Bu. Besok Kayla ke sekolahnya lebih pagi.

0: Sudah jam 8:30. Kayla belum datang juga. Kalau sudah 1 jam, bukan lagi terlambat namanya. Apa dia memang tidak masuk sekolah?
1: Iya, Bu. Sepertinya Kayla tidak masuk sekolah.
2: Besok dihukum aja, Bu.
0: Iya, besok akan Ibu hukum, Kayla. Pagi, anak-anak.
3: Pagi, Bu.
0: Wah, tumben kamu, Kayla. Jam segini sudah masuk?
4: Iya, Bu. Mulai hari ini saya nggak akan telat lagi.
0: Sini, Kayla, kamu ke depan dulu.
4: Loh, kenapa saya harus ke depan, Bu? Saya kan nggak telat.
0: Kamu ini ya. Ke sini cepat. Sebagai seorang siswa, kamu tidak boleh bertindak semaumu. Sekolah ini punya aturan, Kayla. Sekarang jelaskan, kenapa kamu sering kamu tidak masuk sekolah?
4: Teman-teman, maaf. Karena ulah saya, teman-teman semua terganggu jam belajarnya. Hari pertama saya terlambat karena saya harus mengantar ibu saya ke rumah sakit. Ibu saya terkena kanker paru. Hari kedua, karena pagi-pagi saya harus memasak, menyuapi ibu saya, karena tidak ada orang lain yang menjaga ibu saya di rumah sakit. Kemarin, saya tidak masuk karena ibu saya.
5: Nak, kamu harus belajar yang rajin ya. Biar kamu pintar. Biar gampang cari kerjaan. Jangan seperti ibu yang gak tahu apa-apa.
4: Iya, Bu. Kayla akan rajin belajar.
5: Kayla, sepertinya ibu sudah gak kuat lagi, nak. Kamu jaga diri baik-baik ya.
4: Ibu jangan bilang seperti itu, Ibu. Ibu pasti sembuh. Kayla akan rawat ibu sampai sembuh.
5: Kayla, kamu harus belajar lebih mandiri lagi kalau ibu sudah gak ada, nak.
4: Bu, ibu jangan bilang begitu, Bu.
5: Asyhadu an la ilaha illallah.
4: Ibu jangan tinggalkan Kayla, Ibu. Nanti Kayla sama siapa, Bu? Ibu, Kayla sayang Ibu. Sekarang, puas kan kalian semua? Puas kalian? Puas, Bu? Hukum saya, Bu. Hukum saya. Kalau di mata Ibu, saya orang paling bersalah. Hukum saya, Bu. Kalian, kalian semua belum merasakan apa yang aku alami sekarang. Kalian tidak akan pernah tahu beban hidup apa yang aku alami. Kalian tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang terjadi dalam hidupku. Sekarang hina saya lagi, teman-teman. Semuanya hina saya.
0: Kayla, maafkan ibu, nak. Maafkanlah juga teman-temanmu. Mereka tidak tahu apa yang kamu alami. Ibu salah, nak. Ibu benar-benar tidak tahu apa yang kamu alami. Maafkan ibu, Kayla.
4: Bu,

0: karena ibu saya yang menyuruh saya sekolah tinggi. Saya tidak akan sekolah. Keluarga kami ini miskin, Bu. Dan sekolah tinggi bukan cita-cita saya. Saya orang yang tidak punya apa-apa. Apalagi sekarang, ibu saya sudah tidak ada. Ibu saya sudah pergi meninggalkan saya sendiri, Bu.
1: Kayla, maukah kamu memaafkan ibu, nak? Sungguh, ibu tahu bagaimana beratnya kehilangan orang tua sebagai sandaran hidup. Maafkan ibu, Kayla.
2: Kayla, maafkan kami karena telah membuli kamu. Kami telah salah prasangka. Maaf, Kayla.
1: Kayla, percayalah, nak. Seberat apapun hidupmu, kamu masih punya Allah yang mengasihimu. Dan ibu juga teman-temanmu percaya, kamu pasti akan menjadi orang yang sukses. Karena kamu anak yang berbakti. Kamu cahaya di balik awan kelabu. Ibumu pasti bangga padamu, nak. Dan sekarang, ia pasti tersenyum.

Dari Sudarma 12 Padang, setelah drama radio tadi, kita lanjutkan dengan rangkaian hiburan berikutnya. Tapi kami sampaikan juga informasi pendengar, kalau nanti pada pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, kita kembali bersama dalam program Ruang Rindu. Anda bisa bergabung nanti melalui telepon 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66 975. Dan lagu-lagu kalau untuk setiap hari Minggu yang bisa di-request itu adalah lagu-lagu Indonesia rentang tahun 80 sampai 90-an.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Nusantara di Republik Indonesia, Padang. Suara perut berbunyi sering muncul ketika kita merasa lapar. Tetapi pendengar, sebenarnya kondisi tersebut tidak selalu menandakan kekosongan makanan. Bunyi itu berasal dari aktivitas saluran pencernaan yang terus bergerak meskipun seseorang belum mengkonsumsi makanan dalam beberapa waktu. Menurut WebMD, gerakan tersebut dikenal sebagai peristaltik, ya, yaitu kontraksi otot saluran pencernaan yang membantu memindahkan isi pencernaan secara teratur. Ketika lambung relatif kosong, gerakan otot dan perpindahan udara dapat menghasilkan suara yang terdengar lebih jelas dari biasanya. Nah, saat lapar, tubuh tetap menjalankan proses pencernaan melalui pola kontraksi tertentu untuk membersihkan sisa makanan dalam saluran pencernaan. Gerakan tersebut dapat mendorong gas dan cairan sehingga menghasilkan suara bergemuruh yang dikenal sebagai borborigmi dalam istilah medisnya. Nah, jadi ini otak juga berperan ini dalam mengatur munculnya rasa lapar melalui komunikasi antara sistem saraf dan saluran pencernaan manusia. Ketika waktu makan mendekat, sinyal tertentu dapat meningkatkan aktivitas pencernaan kita sehingga suara perut terdengar semakin sering dan jelas. Tapi menariknya pendengar, suara perut tidak selalu berarti seseorang benar-benar membutuhkan makanan pada saat tersebut secara langsung. Perut dapat berbunyi setelah makan karena proses pemindahan makanan, cairan, dan gas masih berlangsung dalam saluran pencernaan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Perusahaan Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, informasi berikutnya yang bisa kami hadirkan untuk Anda, nanti Anda bisa baca selengkapnya pada portal berita kami rri.co.id. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas akan menerapkan digitalisasi penuh terhadap 470 jenis layanan publik di Kementerian Hukum mulai 1 Oktober 2026. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi sekaligus memangkas pelayanan manual berbasis kertas atau paperless di lingkungan Kementerian Hukum. Pendengar, disampaikan menurut Supratman, penghapusan penggunaan kertas dan alat tulis kantor atau ATK akan memberikan efisiensi yang signifikan bagi kementerian. Kebijakan paperless juga diterapkan dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari pemerintah daerah.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Selain lewat perdagangan, kata serapan juga masuk lewat budaya dan ilmu pengetahuan. Dulu, ulama Arab datang membawa agama Islam dan menyebarkan kata-kata seperti sekolah yang berasal dari kata madrasah, kitab dari kata kitab, dan doa dari kata doa. Kemudian di zaman modern, banyak kata dari Inggris yang masuk karena teknologi dan hiburan. Misalnya, telepon dari telephone, film dari film. Uniknya, kata-kata ini selalu berubah bentuk agar cocok dengan lidah kita. Seolah-olah mereka tinggal di bahasa Indonesia dan jadi bagian dari kita.

Rengan. Kita masih lanjutkan rangkaian hiburan ya malam hari ini. Nikmati siaran kami, dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat, Anda juga bisa dengarkan ya. Misalnya untuk Anda yang ada di Darmasraya ya, bisa monitor lewat FM 98,4 MHz. Tapi banyak lagi di daerah-daerah lain pendengar. Selengkapnya kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi setelah lagu yang berikut ini.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Plus Info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar. Universitas Negeri Padang UNP membekali 2.600 calon wisudawan dengan kesiapan menghadapi dunia kerja di era digital melalui pembekalan. Pembekalan wisudawan periode 145 dan kampus hiring pagi tadi. Wakil Rektor UNP Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Revinaldi mengatakan, perkembangan teknologi digital dan artificial intelligence AI menuntut lulusan mengubah cara pandang dalam mempersiapkan karir. Menurutnya lulusan tidak lagi cukup mengandalkan pekerjaan manual karena kebutuhan dunia kerja terus bergeser seiring perkembangan teknologi. Revinaldi juga mengingatkan lulusan agar tidak hanya berpikir mencari pekerjaan formal setelah menyelesaikan studi, tetapi mampu menciptakan kebutuhan baru di era digital. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar kita bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Hari Minggu, hari libur bagi sebagian besar kita ya. Hari Minggu tanggal 27 September 2026. Tapi bagi sebagian yang lain masih tetap merupakan hari kerja seperti biasa. Mungkin ada di tempat tugas, dinas malam, ya, atau yang akan berangkat ke tempat-tempat usaha, toko, kedai, dan lain sebagainya. Selamat malam semuanya di rumah juga, apa kabar? Kita bersama, silakan telepon ke 812878. Boleh request lagu-lagu pop Indonesia rentang tahun 80 sampai 90-an. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Karita.
0: Selamat malam Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu menjadi penelpon pertama.
1: Alhamdulillah.
0: Itu kiat-kiatnya apa? Tidak ya, ada ya.
1: Ya udah
0: biasa.
1: Kurang tahu ini karena keberuntungan.
0: Keberuntungan.
1: Teliti memperhatikan konsentrasi antara telepon dengan radio.
0: Oh iya gitu. Iya. Baik, itu tips dari Hanafi. Oke Hanafi, Hanafi mau lagu apa malam ini?
1: Lagu ini ya, Melati Suci dari Rafika Duri.
0: Melati Suci. Kenapa suka lagu itu Hanafi?
1: Ini karena liriknya ada kata si putih melati ya, gitu.
0: Melati Suci dari siapa tadi?
1: Rafika Duri.
0: Rafika Duri. Yang ada ini dari Guru Sukono Putra. Ada lagunya, ada. Ya, tapi penyanyinya berbeda.
1: Ya enggak apa-apa,
0: enggak apa-apa
1: nanti
0: ya.
1: Kalau ada waktu nanti pesankan sama Bang Tito.
0: Iya. Gitu. Berarti judulnya ada, nah ada, tapi penyanyinya berbeda.

0: beda, nggak apa-apa kan?
1: Ya, nggak apa-apa. Yang penting ini kita dengarkan yang versi berbeda. Kalau biasanya tuh viral-viral di sosial media, ini jadikan theme song sinetron lama di tahun 2000.
0: Wah, iya kan lagunya juga sudah lama sekali ya.
1: Ya.
0: Salamnya buat siapa Hanafi?
1: Buat Karita, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, kemudian salam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang maha benar, bukan yang maha benar netizen. Maha benar itu kan lu kecil yang netizen. Ada lagu terbaru, Islam terbaru sama Pak Fadil.
0: Iya Hanafi.
1: Ya, bukan maha benar yang ini cek vlognya dimatiin gitu.
0: Terus? Ya,
1: terus salam buat ini Candy Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bu Ezanum. Ya, buat salamnya buat Bang Geri, Kak Diana, kemudian salam buatnya Taulan, buat ini Angka Gazi, buat Bang Hendra, buat Bang Anul, buat semuanya aja, Karita.
0: Semua aja, baiklah.
1: Kebetulan ini hari ulang tahunnya Google, yang ke-28, tapi baca infonya dari Google.
0: Iya, gitu. Dari Google, sering googling juga Hanafi.
1: Iya.
0: Tambah-tambah informasi, tambah-tambah pengetahuan.
1: Ya.
0: Makasih ya Hanafi.
1: Ya, kalau ditunggu lagunya. Perlu tuh sekalian itu informasi iklan tentang sejarah Google di ada di produksi, diputarkan di Pro 1.
0: Ada. Ya. Nanti diputarkan ya.
1: Ya. Itu aja. Terima kasih
0: Hanafi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hanafi, Dirimpo Datar sudah memilih lagu judulnya Melati Suci. Hanafi emang suka juga monitor ini ya, filler-filler ILM. Wah, ini beda sekali Hanafi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Uncu Dipo. Apa kabar Uncu?
2: Aman, baik. Ini gimana kabar ini?
0: Kabar baik. Iya, Uncu mau pilih lagu yang mana?
2: Manis dan sayang dari Marsanda.
0: Manis dan sayang dari Marsanda. Oh ya, ini Uncu juga yang WhatsApp ya?
2: Iya.
0: Oh, Uncu juga yang WhatsApp. Iya. Tapi ini dari Kus Plus ditulis di sini.
2: Kalau dari Marsanda enggak mau deh nih.
0: Ah, boleh. Kalau ada nanti kita putarkan ya.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa Uncu?
2: Salam dan spesial untuk Uni.
0: Terima kasih.
2: Salam aja lah untuk semua ini. Ini bedanya kalau tolak belakang ini, kalau di Bukit Tinggi banyak penyiar ceweknya. Kalau di sini di Padang banyak penyiar cowok. Kemana yang ceweknya nih?
0: Oh, yang ceweknya ada, kan dibagi ke tiga program.
2: Wah, gimana? Tiga. Kan ada.
0: Sama, laki-lakinya tiga, ceweknya juga tiga.
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Kalau di Bukit Tinggi, punya cewek-cowoknya cuma dua.
0: Ceweknya yang banyak. Yang apa-apa.
2: Ya udahlah, kita gak usah banyak-banyak. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu yang memulai, Uncu yang mengakhiri juga. Oke, saya akan terima di nomor 08-1966-66975. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Rita.
0: Selamat malam, apa
3: ruang
0: kabar?
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: gimana Ibu hari-harinya sehari ini?
3: Hari-harinya sehari ini.
0: Yang dilalui ya, maksudnya
3: di
0: hari
3: aja,
0: ini.
3: Ibu nggak ada kemana-mana.
0: Oh, nggak kemana-mana.
3: Iya.
0: Hari Minggu soalnya.
3: Iya, hari Minggu nggak ada kemana-mana. Kemarin Ibu iya pergi belanja ke Pasar Gaung.
0: Oh, Pasar Gaung. Banyak
3: iya,
0: ikan kan Bu?
3: Iya, cari ikan, cari cumi-cumi, cari udang.
0: Yes, itu di stok Bu ya?
3: Iya, untuk seminggu.
0: Oh, untuk seminggu, berarti borong dong Ibu kemarin.
3: Iya, yes. Habis capek kalau tiap hari Rita ke pasar tuh. Kalau sayur kan ada lewat segar-segar. Kalau di stok sayur cepat layu gitu, iya.
0: Iya, gitu ya. Oke, Ibu mau yang mana Ibu lagunya?
3: Udah ada dimasukin sama MD. Bu pesan kemarin sama Tito tuh Anita Carolina Mohede.
0: Anita Carolina, sebentar ya Ibu.
3: Iya.
0: Anita, apa judulnya Ibu?
3: Judulnya Sepasang Merpati.
0: Sepasang Merpati, coba kita cari dulu. Apakah sudah dimasukkan oleh Om Tito?
3: Iya, apa lupa MD-nya?
0: Ya, belum Ibu, belum ke
3: belum
0: muncul,
3: ya.
0: belum.
3: Oh. Kalau enggak itu aja deh. Niki Astria Mengapa?
0: Mengapa? Itu ada tuh.
3: Iya. Ada ya?
0: Ada.
3: Nah, itu salamnya aja dari Rita.
0: Oke, Ibu. Salamnya
3: buat Rita yang lagi bertugas sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya.
0: Terima kasih, Bu.
3: Murah rezekinya, dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin.
3: Terus buatnya Nafi, buatnya Cudipo, buat Cut Abang Pita Mame, buatnya Bu Ayu, buat Bu Nur.

0: Sumawang. Pokoknya buat semuanya aja dari TM biasa gabung di Pro 1 Serang Kompak, selalu sehat selalu. Selamat malam.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza Hanum di Parapisang. Terima kasih Bu Irza. Ada Uncu Dipo, ada Hanafi. Kita langsung ke lagu ya pendengar. Ada lagunya tersedia walaupun penyanyinya berbeda, tapi Niki Astri ada nanti dengan judul Mengapa. Pendengar masih di 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Monitor juga melalui streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Mobile.
1: Eh Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener.
2: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat.
1: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
2: Hahaha, santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
1: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya.
2: Hehehe.
1: Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

0: Rosat Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita lanjutkan kembali lagu-lagu yang bisa direquest malam hari ini. Silahkan di 812878, kemudian di WhatsApp 0811666975. Lagu-lagu pop Indonesia tahun 80 sampai 90-an. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Kok nadanya nadanya memang selalu begitu ya. Halo.
1: Oh iya, itu kalau gabung sama Uni harus kayak gitu, harus lemah lembut.
0: Gitu.
1: Itu kan ciri khasnya Uni itu.
0: Oh, gitu ya.
1: Ya, Uni kan.
0: Emang kalau sama yang lain Bang Teddy gimana?
1: Lembut gitu kan. Oh. Harus kayak gimana? Pokoknya suara Uni suara iklan lah gitu lah ya. Nah, ya, makanya kita halo. Selamat malam. Uni
0: iya. Beda saja Bang Teddy ini. Emangnya kalau sama yang lain ya, halo gitu, halo, halo,
1: iya,
0: kosiaku.
1: Iya, kalau cowok tuh lain polo.
0: Kalau cowok gimana?
1: Terlalu kasar-kasar kayak gitu kan? Harus lemah lembut.
0: Iya deh.
1: Kabar Uni.
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat Bang Teddy.
1: Iya, ini udah 5 hari Bang Teddy nggak ngomong sama Dinda Macan.
0: Oh, Dinda Macan, Dinda Macan, sebentar.
1: Dinda Macan kan pagi tadi Uni.
0: Iya.
1: Dinda pembuka, Uni penutup.
0: Iya, tapi kenapa Bang Teddy sudah 5 hari tidak berbincang dengan Dinda Macan?
1: Iya, udah 5 hari. Terakhir Dinda tuh di hari Rabu.
0: Ya, Opsi. Rabu.
1: Bang Teddy nggak dapat gabung di sana. Oh. Makin kecewa Bang Teddy.
0: Oh, kenapa Bang Teddy tidak gabung? Ya, susah gabung atau gimana?
1: Karena rame.
0: Oh, iya.
1: Oh, Uni kalau jadi Dinda, kalau siaran ya. Kalau nggak capek-capek mau dekoko, tamat cegonya. Nggak ada pilih bergabung.
0: Iya.
1: Apalagi
0: begitu.
1: Di Opsi itu kan waktunya 1,5 jam. Itu waktu saya dulu udah kualum bercerita, berkualum balagi.
0: Belum bercerita seperti
1: kalau
0: ini.
1: Kalau malam kok waktunya 2 jam Uni.
0: Iya, belum bercerita seperti ini kan Bang.
1: Cumi tau. Ini minta lagu Cumi.
0: Apa lagu coba tadi?
1: Ada Cinta judulnya Uni.
0: Ada
1: kalau
0: cinta.
1: Kita judulnya yang
0: cinta-cinta.
1: Yang gak banyak bukan lah ya.
0: Ada Cinta itu dari siapa?
1: Iya, memang ada dari siapa aja di sana.
0: Ada dari Bening.
1: Iya, itu yang aslinya tuh nih. Yang lain?
0: Oh, yang lain ini mungkin gak masuk tahunnya nih, Smash.
1: Oh, gitu. Udah Uni, jangan direkor.
0: Sudah, itu saja.
1: Udah, itu aja. Bening ya Uni ya.
0: Boleh.
1: Ya, itu aja naikkan. Kalau buat Uni, Bang Tini segan merepotkan.
0: Biasa kalo aja Bang,
1: sudah begitu. Lagunya yang pasti-pasti aja. Yang pernah diminta, yang udah diputar beberapa kali gitu kan. Jadi gak bingung gitu loh Uni.
0: Salamnya buat siapa Bang?
1: Opening Dinda Macan. Closing Uni Macan.
0: Opening closing
1: Pak Teddy Macan.
0: Hey,
1: udah
0: iya.
1: Udah lengkap hari ini Uni.
0: Iya, betul.
1: Ya, salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Salam spesialnya buat Trio Macan Badung Sana Uni. Mau kasih banyak Uni.
0: Sama-sama Bang Teddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Teddy di Rawang. Ya, halo. Itu gayanya Bang Teddy. Suka lagu dari Bening, judulnya Ada Cinta. Kalau tidak salah seperti itu lagunya. Halo, selamat malam.
2: Hai, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
2: Malam karismaku.
0: Malam karismamu. Gimana Karama? Alhamdulillah sehat Karama.
2: Alhamdulillah Rahma juga sehat.
0: Alhamdulillah juga sehat Karama.
2: Amin ya rabbal alamin ya. Sehat kita. Ya.
0: Amin. Nah, Karama sudah tahu rentang tahunnya 80 sampai 90-an.
2: Udah,
0: kita cari lagunya dulu baru kita ngobrol. Apa?
2: Kalau hari Minggu, Senin mah udah tahu.
0: Sudah tahu, sudah.
2: Cuma lagunya beda kan. Kalau Minggu Indonesia, nostalgia. Senennya mancanegara. Tahunnya sama 80-90.
0: Eh, hafal ternyata.
2: Hafal dong.
0: Iya.
2: Lagu tapi lagu pembukaan tadi tuh bagus juga tuh. Lagu ramai tuh
0: Betaria. Oh, judulnya tahu tidak?
2: Judulnya apa tadi tuh?
0: Apa? Disebutkan
2: pokoknya
0: itu di syairnya.
2: Aku ingin cintanya nyata. Nah, apa lagu apa tadi tuh judulnya?
0: Aku ingin cinta yang nyata judulnya.
2: Ah, betul kan?
0: Betul. Ya.
2: Nah, ya betul, Mama iya. Memang Rama ini cinta yang nyata.
0: Oh, cinta yang nyata. Mudah-mudahan cinta yang nyatanya ini ya. Nyata.
2: Mudah-mudahan ya. Akan mendekatin ilalnya.
0: Oh, amin. Amin ya Rama. Kak Rama mau lagu apa lagunya dulu?
2: Lagunya apa tuh kak? Kayaknya ke selera Kak Rita biar sama Rahma ya.
0: Bisa jadi.
2: Jadinya apa kita maunya?
0: Kak Rama dong. Kak Rama yang mana?
2: Sebenarnya lagu-lagu nostalgia ya. Ini mah makanan Rahma sebenarnya. Tapi karena kesakin muda banyaknya, ada bingung juga mau minta lagu apa kan.
0: Nah, kira-kira yang mungkin malam ini sangat ingin didengarkan misalnya.
2: Sangat ingin didengarkan.
0: Sangat ingin didengarkan.
2: Dari ini aja.
0: Siapa?
2: Kita minta lagu
0: siapa?
2: Con Idio aja, Setitik Air.
0: Con Idio.
2: Kan lagi orang lagi banyak pingin-pingin turunnya hujan, kan enggak?
0: Tadi di sini hujan sebentar.
2: Iya, tadi kalau tempat ramai cuma gerimis-gerimis aja. Cuma dalam seminggu ini lancar hujannya, ada 3 kali hujan ada dalam seminggu ini.
0: Alhamdulillah. Tapi ini ya aman ya intensitasnya kan?
2: Aman, alhamdulillah aman.
0: Apa judulnya tadi Kak Rama?
2: Setitik Air.
0: Setitik Air. Oke, kenapa suka lagu itu?
2: Kalau ini suka, ini dulu kan Rama kan suka almarhumah Niki Ardila. Si Con Idio kan arah-arah sana juga.
0: Oh, mirip-mirip.
2: Lagu-lagunya dari orbitan dari Diri Dores nih, suka.
0: Suka sama semua.
2: Apalagi jenis-jenis pop rock. Banyak tuh.
0: Berarti suka kayak Inka Christie.
2: Betul. Kan kita ini benar-benar
0: satu selera.
2: Pas nyebutin Inka Christie barengan.
0: Iya.
2: Apa Inka Christie aja?
0: Boleh.
2: Inka Christie aja, Nafas Cinta.
0: Wih, keren.
2: Keren. Aduh, keren. Ya. Ayo dah, Nafas Cinta aja deh. Nafas Cinta buat Pro 1 RI Padang.
0: Iya.
2: Ya, walaupun keliling-keliling kemana-mana, mah tetap juga ininya.
0: Apa?
2: Kena macet Padang juga.
0: Kena macetnya di Padang juga.
2: Iya. Tadi udah gabung di Denpasar.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Sudah kemana-mana iya. Ternyata.
2: Kalau Denpasar kan duluan sejam, Kak Rita. Kalau Tanjung Pinang sama. Di sini.
0: Ini berarti ini duluan mana tadi, Denpasar atau Tanjung Pinang?
2: Duluan Denpasar gabung tadi.
0: Okay.
2: Kalau yang ini, kalau di Tanjung Pinang yang pas lagu terakhir, lagu yang ketiga tadi, Rama lagi gabung di ini.
0: Di mana? Di Tanjung Pinang.
2: Di Tanjung Pinang. Iya. Ya selagi lagu lah, putar dulu lah kata Rama kan. Masalahnya pas Ibu Irza tadi, Ibu Irza Hanum dimasukkan di 75.
0: Rama betul.
2: Lagi masuk di 78 itu.
0: Oh, jadi yang bordering itu Karama.
2: Iya, betul.
0: Oh, iya iya, baiklah baiklah. Ternyata.
2: Yang pasti sehat, sukses, berbagi selalu buat Karita. Semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga.
0: Amin.
2: Buat yang telah bergabung tadi semuanya, salam sehat dari Cudivo, buat Ibu Irzahanu, buat Hanafi.
0: Iya.
2: Buat Bang Teddy, buat Diana, buat Tanjudi di Minahasa, buat Bang Gustati di NTT, Bang Glef di Manado, buat Bang Cut Itanami, buat Ayu Manis di Malu di Masohi Maluku Tengah, buat Kedinda di Bogor, buat Diona di Kupang, buat Uniang Ajo, buat Pak Bukhari, buat Ika di Batu Tua. Ika ntar ketinggalan nanti komplain juga.
0: Kak Ika gabung dong.
2: Iya gabung. Kalau Ika malam-malam nih jarang-jarang dia gabung nih. Siang sering gabung nih.
0: Oh siang ya. Kalau malam mungkin sudah lelah.
2: Iya.
0: Jadi tidurnya agak cepat.
2: Gabung-gabung nih susah masuknya dia kan. Kalau subuh dia langganan ya.
0: Iya.
2: Ya, karena buat tak lupa juga salam istimewa banget ya Rahma Sister di Perancuan, spesialnya banget nih buat ponakan Rahma yang berulang tahun hari ini ya.
0: Siapa
2: buat
0: tuh?
2: Muhammad Rizki Ananda yang ke-24 tahun.
0: Yang ke-24 tahun. Di mana tuh? Di mana?
2: Ya,
0: di Batu Sangkar.
2: Di Jakarta.
0: Di Jakarta.
2: Semoga selalu diberikan kemudahan-mudahan, dikabulkan segala keinginannya dalam kesehatan jasmani rohani, pelukan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin
2: ya rabbal alamin. Juga enggak lupa juga salam juga buat Putri Yasmini Garta, sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan semua pendengar pecinta pro satu RI Padang selalu dalam lindungan Allah SWT. Oh ya, tak lupa juga deh nanti ini juga selalu monitor ibuat Ibu Ayu sama ibuat Ibu Nur, salam sehat selalu.
0: Oh iya, Bu Ayu.
2: Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Baik.
2: Sudah, itu aja deh.
0: Terima kasih, Karisma.
2: Terima kasih juga karismamu.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang lupa di Hendra di Sungai Yang kelupaan.
0: Oh, Hendra di Batu Sangkar juga.
2: Iya. Terima kasih Karita.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Karama di Batu Sangkar. Karama di Batu Sangkar ingin lagu dari Inka Kristi. Baiklah, nanti kita akan coba ini ya, coba putarkan. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bung Benijo di Manado.
0: Oh, Bang Benijo di Manado. Gimana kabarnya Bang Benny Jo? Sudah lama tidak berbincang di udara dengan Bang Benny Jo.
3: Ini kabarnya alhamdulillah ada sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kemana saja Bang selama ini?
3: Ada sih, cuma susah banget Mbak masuknya di Padang. Maksudnya susah banget, banyak fansnya ya.
0: Abis dari mana nih Bang Benny? Abis keliling dari mana RRI?
3: Sudah dari Denpasar, terus Bau-Bau, Samarinda, terus Eternate.
0: Banyak banyak teman di udara Bang Benny.
3: Iya benar. terus Sanggau juga ada, di Sanggau dari gabung juga Kediri, dari gabung.
0: Mantap.
3: Tapi yang susah masuknya nih di Padang.
0: Padang.
3: Susah banget nih masuk di
0: mungkin,
3: Padang.
0: Iya, mungkin karena ini ya, jaraknya jauh. Ngaruh gak sih?
3: Mungkin benar, itu salah satu faktor kemungkinan itu. Jaraknya jauh mungkin jadi susah masuknya.
0: Jadi pas Bang Benny mencet kan, Bang Benny kan dari Manado tuh. Yang masuk yang dari ini dulu, yang dari Lampung dulu misalnya. Lampung. Yang dekat dulu. Bercanda sih sebenarnya itu, enggak juga ya Bang Benny. Bang Benny mau
3: benar juga. Benar juga, mungkin pengaruh, mungkin lantaran jauh, terus yang jaringannya agak susah, gimana. Jadi ya syukur Alhamdulillah ini tergabung.
0: Iya, Alhamdulillah. Abang mau lagu yang mana?
3: Ada lagu-lagu apa,
0: Mbak? Sekarang lagunya yang boleh direquest tahun 80-90-an Indonesia.
3: Indonesia ya. Kalau selain masuk, Ku tak bisa.
0: Kita coba cek dulu ya.
3: Ya.
0: Salamnya buat siapa, Bang?
3: Iya, sampai cari lagu kita menyapa dulu. Ya. Yang tugas bunda siapa nih?
0: Dengan Rita, Bang Benny.
3: Mbak Rita ya. Salam sehat selalu ya. Tetap dalam dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Iya.
3: Dalam keluarga rumah yang pasti. Kita menyapa nih, ada teman saya ini yang sering menyapa saya di berjaringan nasional. Angkel Gaji.
0: Oh iya. Angkel Gaji belum.
3: Angkel Gaji juga di Padang juga ada siapa ya? Ada Ibu Rahma ya.
0: Oh iya, barusan gabung.
3: Oh Ibu Rahma ya, salam dari itu teman di berjaringan nasional soalnya Ibu Rahma juga. Itu kalau perwakilan Padang ada berapa ya? Kalau nggak salah ada Bu Ibu Rahma, Angkel Gaji, terus ada Putra Magandes ya kalau nggak salah ya.
0: Siapa?
3: Putra Magandes atau Bang siapa? Yang dari Pak, yang sering gabung di berjaringan itu kalau nggak salah dari Sumatera Barat mungkin ada
0: Hanafi juga.
3: Bang Hanafi benar-benar.
0: Uncu Dipo juga ada tuh berjaringan.
3: Oh, sama?
0: Uncu Dipo.
3: Sering aku sempat dengar itu. Lanjut ada Bung Leman di Lampung ya, Ayu Maluku tengah tepatnya di Pulau Seram, Cikuria, Jakarta. Terus ada Ibu Fatmawati juga ya, teman saya dari Manado yang sering bergabung. Terus ada pokoknya seluruh fans aja tanpa terkecuali.
0: Semua.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Benny Jo. Oh iya, lupa bilang ke Bang Benny Jo. Aduh, slang enggak masuk, Bang. Slang bukan lagu nostalgia ya. Bang Benny, kalau mau diganti judul lagunya silakan. Silakan chat saja ke 0811-6666-975. Oke ya, Bang Benny boleh diganti lagunya judulnya apa. Baik, kita ke lagu dulu pendengar karena sudah 3 penelpon ya. Kelamaan nanti Bang Teddy di Rawang menunggu. Ada Cinta dari Bening. Kemudian Karama, nanti kita akan coba.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: dari Sudirman 12 Padang, pendengar. Itu tadi untuk Bang Benny Joe di Manado. Kita pilihkan lagu yang sudah dipilih oleh Karama tadi ya. Gak apa-apa ya, Bang Benny Joe. Kemudian Karama, tadi ada kesalahan putar. Oke, terima kasih pendengar. Kita langsung kembali ke 812878, lagu-lagu tahun 80-90an. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Ya, Mbak Rita.
0: Iya, dari mana ini?
1: Ini dari orang yang hilang.
0: Iya, orang yang hilang udah muncul lagi.
1: Dari Bang Geri.
0: Bang
1: di Balai Baru.
0: Oh, Bang Geri. Ah, iya, Bang Geri. Geri panjangnya apa ya?
1: Yang salutnya.
0: Bang Geri kemana saja, Bang Geri? Iya, ini emang udah lama sekali nih tidak muncul.
1: Oh iya, ada sih. Biasanya sibuk sama
0: pekerjaan.
1: Jadi barangnya kalau enggak apa, kalau enggak bergerak, enggak bersetempang suapnya. Apa ada bahasa Indonesia ini?
0: Ya, tembang. Itulah makanya
1: mencari sesap nasi dan sebongkah berlian.
0: Sebongkah berlian, sama kita ya. Saya juga gak ini mencari sesap nasi dan sebongkah berlian.
1: Kalau Mbak Rita udah dapat sebongkah berlian. Kalau Bang Jerry masih sesap nasi.
0: Sesap nasi, berliannya tuh udah ada tuh sebenarnya yeah. Tuh. Tapi terima kasih sudah balik lagi ya, Bang Jerry. Jangan hilang-hilang timbul lagi, Bang.
1: Ini penyiar favorit Mbak Jerry, Bang Jerry juga.
0: Oh, alhamdulillah. Ini pintar sekali Bang Geri, baru-baru masuk udah mulai ini ya.
1: Pintar menjilat.
0: Menjilat. bukan gitu juga Bang. Aduh Bang Geri, udah lama ya, tidak bercanda ini. Di udara kita ya.
1: Ya serius kalau Mbak Rita, gak tau bawahnya tuh enak aja kabarnya, ramah orangnya, istilahnya welcome.
0: Iya, saya mau ramah tambah. Saya ramah tambah, gemar menabung lagi.
1: Iya, rajin menabung aja. Pokoknya yang terbaik lah buat Mbak Rita ya.
0: Amin, amin. Bang Geri mau lagu apa Bang?
1: Tahun berapa Mbak Rita?
0: 80-90an Indonesia.
1: 80-90an Indonesia. Dari apa ya?
0: Siapa?
1: Tunggu ntar. Sekarang slang gak masuk ya?
0: Gak masuk. Enggak. Misalnya kayak ini nih Bang. Misalnya
1: banyak sih ada Andi Carrera tuh. Ini aja lah.
0: Helen Sparingga suka.
1: Dari Selamat, Uci Selamat nih, Bukit Berbunga.
0: Oh, Bukit Berbunga.
1: Ya, biar agak satu enak pengantar tidurnya Mbak Rita.
0: Iya, iya, nanti ketiduran.
1: Biar tidurnya seakan-akan di taman bunga yang luas.
0: Ah, itu dalam mimpi tuh.
1: Ya, gak tahu aja tidur di lantai.
0: Bukan tidur, tidur di dipan, tau kan dipan kan. Jatuh
1: tahu
0: lagi gitu.
1: Kayu itu yang
0: jatuh lagi ke bawah.
1: Ada juga tuh kalau zaman dulu sih, kalau Mbak Rita tahu, kalau apa kero-kero namanya.
0: Oh, tahu dong, yang besi-besi itu kan.
1: Ah ya, besi-besi itu orang tua pakai itu, ada kelambunya. Kalau di kampung namanya kero-kero.
0: Iya, betul-betul. Pasti banyak yang tahu juga tuh kero.
1: Ya, cuma sekarang masih ada loh. Masih di apa, soalnya kalau orang tua kan udah gak ada nenek. Dari nenek atau nenek gak ada, cuman masih
0: tapi keronya masih
1: gitu
0: ada.
1: Aja posisinya
0: itu. Oh iya, itu sudah lama.
1: Misalnya mau apa, buat kawan-kawan kalau mau nostalgia sama kero-kero, hubungi Bang Geri.
0: Foto-foto di kero gitu.
1: Mau foto-foto atau ya pokoknya buat cepat foto tuh bagus juga loh. Foto,
0: iya itu barang-barang ya, agak, yang lama-lama. Apa,
1: agak Instagramable.
0: Iya Instagramable. Iya deh. Salamnya buat siapa Bang Geri?
1: Salamnya untuk pertama untuk Mbak Rita, selalu panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bang Geri.
1: Amin. Ada apa Hanafi? Ada Cudipo, ya. Ada
0: banyak yang lupa.
1: Ya, Bang Benny tadi.
0: Bang Benny Jo.
1: Siapa yang ngobong di persatuan ya? Ada Bang Tito juga ya. Soalnya Bang, ini nih, kepala Bang Geri ini sering kebentur ke bantal. Jadi agak lupa-lupa nama.
0: Kan tidurnya di lantai, masa ini kebentur di bantal?
1: Enggak, jadi kan Bang Gary ini CEO yang menyamar.
0: CEO.
1: Pokoknya ini mereka yang lagi monitor perusahaan semuanya dapat salam semua, dapat terkecuali.
0: Oke, baik-baik.
1: Pokoknya yang lagi ini mereka Bang Giri yang lagi monitor perusahaan ini masuk surga semuanya.
0: Amin, amin. Jadi Bang Giri masuk neraka.
1: Ya, jadi kuncinya ya. kalau mau masuk surga monitornya perusahaan mereka.
0: Alhamdulillah.
1: Soalnya ini nanti kalau sudah di akhirat kan mana tahu masuk neraka kan bertanya sama Allah kan, Allah kok saya masuk neraka, kata dijawab sama Allah kan, maka kamu monitor prosatu enggak, katanya kan.
0: Nah,
1: jadi kalau mau masuk surga monitor prosatu, soalnya banyak keberkahan, banyak nilai sosial, banyak kajian-kajian yang positif lah yang membimbing kita ke jalan yang benar Mbak Rita ya.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
1: Soalnya kalau kita berilmu kita bisa memenangkan yang baik dan yang buruk. Jadi insya Allah kalau kita baik insya Allah muaranya surga Mbak Rita ya.
0: Amin.
1: Ya nih Ustaz Giri.
0: Terima kasih Bang Giri. Udahlah kita kasih kesempatan yang lain.
1: Oke, terima kasih banget.
0: Terima kasih Bang Giri.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Emang sudah lama sekali tidak bergabung. Sekali bergabung, wah sudah berbeza ya. Bang Giri ingin lagu dari Uci Bing Slamet, judulnya Bukit Berbunga. Kita akan terima kembali telepon pendengar masih di Ruang Rindu malam hari ini. Lagu-lagunya rentang tahun 80 sampai 90-an. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Ini Karita, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat
0: Lagu. Ini dari jauh nih.
2: Ya, betul dari sekali. Jauh tapi masih tetap bagian barat gitu Karita.
0: Iya, jauh tapi dekat. Iya.
2: Jauh tapi dekat. Masih tetap kita di bagian yang sama.
0: Iya. Kalau timur tuh Mbak Ayu misalnya. Ya kan, Mbak Ayu udah tidur
2: di tengah ada Diona.
0: Diona. Nah, iya. Iya, ini langsung salam berarti ya. Leona, Deona. Kak Ayu.
2: Diawali sama Kakak Rita.
0: Bang Benijo.
2: Siapa lagi? Begitu kan? Iyalah.
0: Gimana Teh Dinda kabarnya Teh?
2: Alhamdulillah melelahkan.
0: Oh, melelahkan, banyak aktivitasnya hari ini.
2: Ini belum rehat ini.
0: Oh, dari pagi.
2: Iya, dari pagi, dari jam 8 lah kurang lebih.
0: Wow, itu baterainya ini ya, on terus?
2: Harus kuat suplemen, di charge terus.
0: Kemana-mana bawa power bank.
2: Amunisi harus full bed.
0: Full terus nih Teh Dinda. Mudah-mudahan tetap semangat nih, tapi jangan tidur dulu sampai lagunya diputar.
2: Iya betul. Nah biasa tidur itu paling cepat itu jam 00.
0: Oh iya.
2: Iya paling cepat.
0: Walaupun aktivitasnya udah dari pagi tadi.
2: Iya betul. Tapi gak bisa Karita.
0: Oh gak bisa tidur cepat.
2: Tidur di bawah jam 00 itu gak bisa.
0: Oh udah terbiasa mungkin.
2: Udah terbiasa iya. Ini biasa kan nyambung kalau pro 1, 2, 4 itu turun di jam 00 ke pusat pemberitaan kan biasanya. Yeah. Ini sudah beberapa lama ini agak berusaha untuk
0: tidur cepat.
2: Tidur cepat.
0: Iya.
2: Cepatnya tidur itu di jam 00 tapi 00. Karita.
0: Tapi pengen dengar pro 3 juga.
2: Bukannya pengen, memangnya stay pro tiga terus
0: seharian. Iya.
2: Acara hiburan itu cuma 1,5 sampai 2 jam paling lama.
0: Iya, banyak dialognya, banyak informasinya. Ya.
2: Banyak informasi, banyak dialog. Kalau kebetulan buka line telepon untuk pendengar, gabung.
0: Iya. Sip, mantap. Teteh mau lagu apa Teh?
2: Anggun
0: judulnya yes, yang mana?
2: Berkilaulah.
0: Bentar ya Teh. Oke. Salamnya buat siapa Teh?
2: Oke, doa terbaik ya untuk Karisa dengan tim yang bertugas malam ini ya.
0: Terima kasih.
2: Untuk saudara-saudaraku di Sumatera Barat ya, tepatnya di Solok ya. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan ya ada galado itu loh Karisa.
0: Oh iya iya.
2: Mudah-mudahan tabah ya.
0: Iya.
2: Yang belum ketemu mudah-mudahan cepat ketemu gitu ya Karisa.
0: Amin.
2: Negeri kita ini sedang tidak baik-baik saja Karisa.
0: Iya teh.
2: Musibah demi musibah, kejadian demi kejadian terus beruntun gitu ya Karisa ya.
0: Iya. Ya, mudah-mudahan udah. Ya, mudah-mudahan ini apa ya? Ya pokoknya kita berharap yang terbaik kan teh ya untuk daerah
2: iya,
0: kita.
2: Negeri kita kembali aman, tentram, sejahtera rakyatnya kan gitu ya.
0: Iya.
2: Oke lah, salamnya untuk semuanya selamat aja. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat yang sudah mau istirahat. Kakak Rita.
0: Oke, Teteh.
2: Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Dinda di Bogor. Hebat ya Teh Dinda, dari jam 8 dari pagi beraktivitas sampai sekarang baterainya masih on saja. Dari suaranya itu masih on gitu loh. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya,
0: ini bangun. Ini bangun tidur atau baru mau tidur?
3: Belum tidur. Tadi kalau ngomong tadi saya dengar.
0: Oh, dengar. Kami memperbincangkan Kak Ika tadi. Gak apa-apa kan?
3: Iya, gak apa-apa.
0: Memperbincangkan yang baik-baik.
3: Biasa kan perbincangannya baik.
0: Iya, memperbincangkan yang baik-baik saja.
3: Gak masalah.
0: Dikira udah tidur tadi.
3: Belum.
0: Kak Ika.
3: Kan sampai habis ngikutin.
0: Iya, Kak Ika selalu itu setiap hari ya?
3: Insya Allah.
0: Wes, keren Kak Ika.
3: Lagi interaktif. Tadi Kak Kira bunyi-bunyi itu cacing.
0: Yang mana?
3: Kan Kak Rita bilang tadi bunyi-bunyi itu. Pas kita udah makan sering bunyi-bunyi juga. Padahal kita baru makan kan. Bilang cacing. Yang... Pas ditanya ke para medis, enggak.
0: Itu tadi iya. Yang kita baca skrip siarannya.
3: Kita dengar tadi ya, bunyi-bunyi.
0: Tentang mengapa perut kita berbunyi.
3: Iya, perut
0: berbunyi saat lapar
3: mendadak. Padahal udah dikasih makan masih juga bunyi-bunyian.
0: Iya, ternyata ada penjelasannya. Ternyata ada penjelasannya, penjelasan ilmiahnya.
3: Iya, pikirannya ada penjelasan. Kita kan takut juga, aku ngapain tadi bunyi-bunyi
0: udah dikasih makan.
3: Iya, udah dikasih makan masih bunyian juga. Perdendang dia.
0: Perdendang. Kayaknya mau lagu apa, Kak?
3: Dari
0: siapa?
3: Diana Nasution boleh nggak?
0: Boleh. Apa judulnya?
3: Cinta ada sensi. Apa tuh? Oh, benci apa? Benci tapi rindu.
0: Benci tapi rindu. Boleh. Jangan biarkan mau nggak? Jangan biarkan. Mau tidak?
3: Oh.
0: Diana Nasution juga.
3: Boleh juga. Mau boleh. Benci tapi rindu.
0: Boleh, ada kok ada lagunya. Ada.
3: Gak apa-apa, jangan biarkan boleh juga.
0: Tapi unik. Ini sudah disiapkan juga Diana Nasution. Yang pilihan Kak Ika aja, benci tapi rindu.
3: Enggak apa-apa lah, yang pilihan Kak Ika aja lah.
0: Enggak, pilihan Kak Ika aja. Kan yang mutar Kak Ika.
3: Enggak, jangan. Mereka punya pengen dengar itu, jangan biarkan itu lah.
0: Gitu.
3: Kita belum pernah dengar itu.
0: Iyalah, baiklah. Kita putar dua-duanya nanti, mudah-mudahan ada yang request satu lagi.
3: Amin. Salamnya bakal sama yang udah gabung tadi. Bakal ikhlas, bakal sehat keluarga, selalu dikasih Allah yang terbaik.
0: Amin.
3: Makin sukses.
0: Iya.
3: Amin. Drama Kalita bagus juga ya.
0: Yang mana, Kak?
3: Apa? Uang 100.
0: Pinjam dulu 100. Iya, itu udah lama tuh diproduksi.
3: Iya, kita dengar itu.
0: Iya.
3: itu tuh banyak yang cocok sama orang-orang yang
0: iya, jadi nggak percaya lagi kan orang kan minjam dulu 100
3: iya,
0: temannya jadi nggak percaya. Baik.
3: Nanti kalau ada boleh Kak Isla tolong bikinnya dampak anak-anak yang suka gadget tuh yang 4 tahun tuh pemakan itu tuh nggak mau dilarang tuh. Apa efeknya kayak gitu?
0: Oke.
3: Jadi dibilangin sama Bunda sampai jam 3 malam itu
0: masih main
3: 4
0: gadget.
3: Tahun dia. Abis Robert sama bundanya pindah ke gadget.
0: Tapi satu lagi.
3: Main gadget. Kalau dilarang nggak mau dia
0: juga,
3: tuh.
0: Ya. Bahaya juga itu.
3: Orang tuanya tuh kalau asal anaknya apa tuh, asal anaknya senang
0: dibiarkan.
3: Padahal udah dibilang dampaknya dia nggak percaya.
0: Iya. Iya deh, nanti kita coba bikin dramanya ya.
3: Iya, moga-moga. Baik, Pak Ito kan pintar.
0: Salamnya buat siapa, Kak?
3: Buat Tete Dinda barusan.
0: Iya, Tete Dinda.
3: Semoga lari semakin lari, ya, berkah.
0: Amin.
3: Siapa lagi, Bang Teddy?
0: Bang Teddy.
3: Jadi itu
0: ya.
3: Bu Ibra Hanum, Bang Hendra yang di Sungai
0: Bang Hendra di Sungai Batu Sangkar ya, Bang Hendra.
3: Iya, Bang Hendra, Bang Tuli, Bang Tajudin.
0: Iya.
3: Yang dari dalam saya, Bang Buari, Bang Supri. Daniel sama Rian.
0: Rian sama Daniel kayaknya sedang sibuk deh bekerja. Jarang.
3: Oh, Tarita, kita boleh nanya. Apa Pak Suardi dari Sila Nokaraka kok nggak ada kedengaran? Dia udah lama banget ya.
0: Bapak apa?
3: Pak Suardi.
0: Pak Suardi.
3: Kan biasanya dia sering digabung di Mutiara Pagi, Pak Suardi, di Sila Nokaraka.
0: Yang di Vila
3: kan dulu saya iya. Terlombong.
0: Oh iya. Memang udah lama juga tidak ada. Cuma yang dari Vilano Parakaraka ada Ajo Iwan.
3: Ayo Ajo Iwan.
0: Ajo Iwan ada.
3: Kan Pak Suardi sering juga kamu gabung kan.
0: Iya sekarang udah lama.
3: Ingat Pak Suardi.
0: Pak Suardi. Ada.
3: Iya,
0: ingat.
3: Semoga sehat juga.
0: Amin.
3: Udah lama kita ingin nanya sih.
0: Oh, Pak Suardi. Iya, mudah-mudahan beliau monitor walaupun tidak masuk. Kan kadang-kadang banyak juga yang begitu kan, Kak Ika?
3: Iya. Ya udah sepertinya Mbak Tarika sama aku LRI semuanya.
0: Terima kasih ya Kak Ika. Sama-sama.
3: Assalamualaikum. Yang mau gabung nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ika di Batipuah. Terima kasih sudah bergabung. Dan selamat malam juga untuk pendengar Pro 1 RRI Padang dimanapun berada yang sudah lama tidak muncul lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian yang belum muncul ayo muncul. Ya, pendengar, kita ke lagu dulu. Nanti saya akan terima kembali Anda di 812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66975. Kita ke lagu dulu yang sudah dipilih oleh Bang Geri di Balai Baru. Ada Tedinda di Bogor dan Kak

0: Bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, peringat pukul 22 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Ini sudah hampir di penghujung kebersamaan kita. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Rita Butar-Butar.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini, Bapak?
1: Ingat yang di Ampang?
0: Oh, di Ampang. Di Ampang itu ada DJ dan Unien.
1: Union, betul.
0: Oh, Union.
1: Betul, ya.
0: Salah satu huruf. Kemana saja DJ?
1: Sibuk pindah DJ sekarang nih.
0: Oh, berarti bukan di Ampang lagi?
1: Bukan, di Tunggul Hitam sekarang.
0: Oh, di Tunggul Hitam.
1: Yoi.
0: Iya, jadi sibuk beres-beres, ngatur-ngatur lagi di tempat yang baru. Tapi sehat kan,
1: yo,
0: DJ? Sehat, tetap semangat.
1: Alhamdulillah, berkat doa Rita Butar-Butar.
0: Rita Butar-Butar.
1: Soalnya saya suka nyebutin nama orang terkenal kayak Tito Karnavian.
0: Oh, iya, terus siapa lagi kalau di sini?
1: Kalau Yudi, anak-anak gue.
0: Oh, anaknya DJ?
1: Iya, Yudi namanya.
0: Oh, Yudi juga namanya.
1: Iya. Jadi suka mengingatkan aja gitu.
0: Iya, baiklah. DJ maksudnya hampir di penghujung. DJ mau lagu apa?
1: Iya. Minta lagu Brori aja, pilihkan yang tahun sekian ada kan?
0: Ada. DJ enggak ada pilihan. Misalnya yang mau yang mana?
1: Oh, pamit.
0: Pamit ada.
1: Masuk enggak? Ya itu aja.
0: Oke, DJ. Biasanya biasanya WA, sekarang terdengar suara. Wis, mantap.
1: Iyo, DJ. Lagi bisa. Kita enggak ada cucu yang ganggu.
0: Oh.
1: Biasanya enggak bisa nelpon.
0: Enggak bisa nelpon.
1: Begitu pegang telepon, cucu narik. Dia mau ngomong.
0: Oke, DJ. Salamnya buat siapa, DJ?
1: Salamnya buat rekan-rekan memori, boleh kan?
0: Boleh dong.
1: Pertama-tama rekan-rekan memori alumni STM SMK Payakumbuh, terutama yang angkatan tahun 1970.
0: Iya.
1: Yang kedua, kawan-kawan memori Akademi Penerbangan Curug Tangerang.
0: Iya.
1: Tahun 74. Di sana ada Halil di Makassar. Ada Hisar Maruli Silaban di Medan. Ada Suhartono di Jakarta.
0: Wih, teman-teman DJ semua itu ya?
1: Sukarni. Iya, satu barak, satu kamar.
0: Wih,
1: di Akademi Penerbang dulu.
0: Keren-keren.
1: Tahun 74.
0: Berarti DJ seorang penerbang ini?
1: Bukan, di Akademi Penerbang itu bukan pilot aja yang di
0: Banyak didi. Yang lain.
1: Banyak yang lain, ada pemadam kebakaran, ada ATC, Air Traffic Control, ada communication officer. Jadi banyak bagian, bukan pilot aja.
0: Iya, sama
1: kalau
0: dengan
1: kita bagian radio mekaniknya kita.
0: Sama dengan misalnya RRI langsung tuh tujuannya penyiar, padahal banyak tuh, banyak.
1: Iya, ada teknisi kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi banyak bidangnya, banyak bagian. Jadi Akademi Penerbang bukan pilot melulu.
0: Bukan pilot saja.
1: Iya.
0: Terus buat siapa lagi, DJ?
1: Terus buat rekan-rekan memori terakhir nih, alumni SMA 1 Pariaman, murid, guru dan karyawan dari tahun 1985 sampai 2010.
0: Iya.
1: Kita pensiun di sana.
0: Wah, baik.
1: Dan terutama juga untuk Rita Butar-Butar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan seluruh kru RRI Padang.
0: Iya.
1: Dan seluruh pendengar setia dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke.
1: Kalau DJ maaf enggak bisa, nggak perlu rasanya nyebutin satu-satu, soalnya bakal nggak kesebutin kalau sebut semua.
0: Banyak DJ.
1: Iya, banyak, dari Sabang sampai Merauke, bayangkan.
0: Iya.
1: Dimana mau nyebut, ada Uncle Gazi, ada nanti, Irza Hanum, ada segala macam-macam.
0: Nanti lelah.
1: Ya udah, untuk semua aja. Ya, kita lelah waktu habis orang ngomel kan.
0: Aduh. Makasih.
1: Udah,
0: salam untuk ini udah, Yun ya, DJ. Semua.
1: Yoi, terima kasih, salam balik.
0: Yoi.
1: Yoi, udah. Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam.
1: Titip salam buat penyiar-penyiar yang lain.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: DJ.
1: Sekali lagi.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, sekali lagi. DJ yang biasanya memang di WhatsApp, tapi sekarang masuknya lewat telepon WhatsApp. Terima kasih DJ Niyun, selamat malam. Mudah-mudahan sehat selalu juga ya. Sehat selalu, bahagia selalu. Pendengar, ini memang sudah di penghujung kebersamaan kita. Jadi mohon maaf apabila belum ada apa ya, yang belum tersalami misalnya. Lain waktu dan kesempatan Anda bisa coba lagi di Ruang Rindu, karena hadirnya setiap hari. Itu pun di siaran berjaringan nasional ada. Kita juga bisa masuk kalau Anda bisa telepon ke Pro 1 RRI Jakarta. Itu setiap hari Rabu pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, satu lagu permintaan DJ Bruri Marantika, judulnya Pamit. Sekaligus itu adalah lagu penutup dalam Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih kembali yang sudah bergabung. Mudah-mudahan masih mendengarkan, masih monitor Hanafi di Rembo Datar, Uncu Dipo di Solo. Bu Irza Hanum, gimana ibu, udah ngantuk mau tidur? Kemudian Bang Teddy di Rawang, Karama di Batu Sangkar, Bang Benny Joe di Manado, Bang Gary di Balai Baru, terima kasih sudah kembali. Kemudian Teh Dinda di Bogor, ada Kak Ika di Batipuh, ada DJ atau Dajang kalau gak salah, DJ di Tunggul Hitam sekarang. Oh ya, di Tunggul Hitam ada Kak Diana juga, ada Bu Anwar, ada Bu Nur, apa kabar? Selamat malam buat semuanya, salam kompak selalu. Dan kita cukupkan dulu Ruang Rindu malam hari.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti program Ruang Rindu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pilihkan, atau sembari berbagi cerita dengan keluarga yang sama-sama belum tidur ya. Tapi mungkin ini meluangkan waktu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan seharian ini. Agak berdengar, mudah-mudahan lagu-lagu yang kami pilihkan salah satunya itu adalah lagu yang ingin Anda dengarkan, yang memang sangat ingin didengarkan begitu ya. Agak berdengar yang sudah mulai mengantuk karena memang sudah larut malam pukul 23 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan mendapatkan suasana istirahat yang berkualitas, terutama untuk yang besok pagi itu mulai kembali dengan rutinitas.

0: Dilansir dari halaman Hello Sehat, pendengaran seseorang bisa mudah rusak jika sel-sel rambut di telinga hancur. Umumnya, kondisi tersebut disebabkan oleh terlalu lamanya mendengarkan suara keras dalam waktu yang lama. Telinga juga punya batas kemampuan. Ada aturan untuk penggunaan headset mendengarkan lagu-lagu dengan aman sebagai berikut. Yang pertama, batas volume suara tidak lebih dari 60%. 2. Tidak memakai headset lebih dari 1 jam. 3. Jangan dengarkan lagu menggunakan headset di tempat berisik.
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita lanjutkan lagi rangkaian hiburan di Padang malam ini. Saat ini sudah pukul 23 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat, pendengar yang berada di perjalanan hari ini. Mudah-mudahan tetap fokus ya, karena memang perjalanan yang dilakukan malam hari terkadang itu tantangannya adalah mengantuk. Kemudian juga jalanan yang perlu diwaspadai juga, mungkin jalan-jalan yang baru pertama kali Anda lewati atau memang sudah sering ya, mudah-mudahan sudah hafal di mana jalan-jalan mungkin yang masih belum sepenuhnya mungkin rata ya, ada lubang dan lain sebagainya, mudah-mudahan tetap diperhatikan pendengar. Itu untuk Anda yang tetap berada di perjalanan malam hari ini, mungkin yang ada di Kota Padang ataupun yang berada di Kabupaten Kota Sumatera Barat, bahkan bagi Anda dimanapun yang saat ini monitor Pro 1 RRI Padang. Oke, pendengar, kita beralih dulu ke lagu berikutnya. Nanti beberapa informasi masih bisa kami hadirkan di Padang malam ini.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ede deh, Mama. Pergi mana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Matahari sebenarnya memancarkan cahaya yang terdapat pada warna pelangi, akan tetapi warna yang kita lihat adalah kuning. Itu semua disebabkan karena atmosfer yang menyerap sebagian cahaya ungu dan biru. Cahaya biru dan ungu memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya kuning, sehingga lebih mudah diserap oleh atmosfer. Karena itu, cahaya yang diterima oleh mata kita lebih banyak mengandung warna kuning, sehingga kita bisa melihat matahari sebagai warna kuning. Jika kita berada di luar angkasa, jauh dari atmosfer bumi, kita akan melihat matahari berwarna putih.

Dear mantan, dimanapun kau berada, terima kasih telah memberi arti pada hidupku. Kenangan kita akan selalu di hati.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kalau malam hari itu biasanya banyak nyamuk juga ya. Tapi ternyata tahukah Anda, nyamuk sering terasa lebih mengganggu menjelang sore karena aktivitas beberapa spesies meningkat ketika kondisi lingkungan mulai berubah. Suhu yang lebih sejuk dan cahaya matahari berkurang itu dapat membuat nyamuk menjadi lebih aktif mencari mangsa di sekitarnya. Menurut Life Science, beberapa jenis nyamuk menggunakan karbon dioksida dari napas manusia sebagai petunjuk untuk menemukan keberadaan calon mangsanya dengan mudah. Nah, selain karbon dioksida, nyamuk juga dapat mengenali panas tubuh, kemudian bau kulit, serta senyawa kimia tertentu dari manusia. Saat sore, aktivitas manusia kan biasanya meningkat di luar rumah ya, sehingga peluang pertemuan dengan nyamuk turut berkembang atau bertambah secara signifikan. Orang yang duduk santai di halaman atau di teras rumah dapat lebih mudah menjadi sasaran gigitan nyamuk pada sore hari. Kelembapan udara juga berperan terhadap aktivitas nyamuk karena sebagian spesies lebih menyukai lingkungan lembab untuk bertahan hidup lebih lama. Nah, setelah hujan, pendengar, genangan air yang terbentuk dapat menyediakan tempat berkembang biak bagi nyamuk selama beberapa hari berikutnya. Meski demikian, kebiasaan menggigit berbeda pada setiap spesies, sehingga tidak semua nyamuk memiliki pola aktivitas sore yang sama. Oke, itu sedikit informasi, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya pada portal berita kami rri.co.id.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Dari Sudirman 12 Padang Perengar. Dengan demikian tuntas pula kebersamaan kita untuk hari ini, hari Minggu tanggal 27 September tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran ini. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang mengudara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Senin 28 September 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Padang pagi ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Pendengar Padang pagi ini bersama saya Yudi Maswara akan menemani Anda semuanya di edisi hari ini Senin 28 September 2026. Kita awali kebersamaan kita dengan informasi bahwa waktu sholat subuh telah masuk pukul 4:52 menit waktu Indonesia Barat tadi. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yanti Novita. Akan membacakan surat An-Nahl ayat 51-61 dengan sari tilawah Heranov. Setelah itu akan hadir Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda semuanya. Lalu pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah. Pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita. Kemudian pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, program Padang Menyapa akan kembali menyapa Anda. Serta pada pukul 9, Halo RRI kembali hadir ke ruang dengar Anda. Baik pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yanti Novita. Akan membacakan surat An-Nahl ayat 51 sampai dengan ayat 61 dengan seri tilawah Herano. Selamat mendengarkan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Nya saja kamu takut. Dan milik-Nya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepada-Nyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rejeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan ia mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk pada program Mutiara Pagi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Jumpa lagi dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2026. Pendengar, untuk pagi hari ini topik kita yaitu membangun kejujuran dalam kehidupan. Narasumber kita untuk pagi hari ini yaitu Ustaz Dr. Haji Dasrizal Dahlan SH MPD MA. Beliau adalah dosen tetap pasca sarjana UMSB. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita buka layar interaktif untuk Anda, kita dengarkan dulu uraian dari Ustaz kita, yaitu mengenai membangun kejujuran dalam kehidupan. Silakan Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا صادقين صدق الله aku berlindung gangguan yang wahai seluruh orang yang bertakwalah dan bersabarmu yang benar. Maha benar Allah firman-Nya At-Taubah 9 ke 100. Pendengar yang sebagai dengan falsafah kita ya, bahwa kita ini asal ilah dan harusnya sesuai Allah ilallah dan kelak kita kembali ke melalui tiga tahap itu. Dan kita di dunia sesuai kehendak Allah dan kelak kita akan kembali kepada Allah, ini adalah sesuatu yang wajib kita pertahankan. Dari Allah kita hadir dalam keadaan bersih, dan di dunia kita harus pula hidup dalam keadaan bersih, dan kelak kita berharap kembali kepada Allah juga dalam keadaan bersih. Bersih yang pertama minallah telah kita terima sebagai anugerah langsung dari Allah. Lalu persoalan yang kedua adalah bersih di dunia. Dan kalau hidup bersih di dunia, insya Allah kita akan kembali kepada Allah pun dalam keadaan bersih pula. Untuk mempertahankan hidup di dunia sesuai dengan kehendak Allah, hidup dalam keadaan bersih, satu antara lain Allah menuntut dan membebani kita sekalian agar hidup kita jalani dengan penuh kejujuran, dengan penuh kebaikan. Itu harus kita jalani secara intensif terus-menerus berkelanjutan sepanjang kehidupan yang kita jalani ini. Lalu hidup kita sebagai manusia, homo homini socius kata orang. Manusia itu adalah zoon politikon, hidup bermasyarakat. Maka masyarakat itu banyak pula kualifikasi, dan klasifikasinya, maka pilihan untuk kita ditentukan oleh Allah. Wa kunu ma'as-shodiqin. Kamu itu hendaklah pandai-pandai memilih kawan dan teman, pandai-pandai membangun kehidupan bersama, maka pilihanmu adalah ma'as-shodiqin, bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Melalui ayat ini kita ketahui bahwa hidup benar secara individual, lalu harus mampu kita pertahankan kebenaran di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, dan pilihan kita dalam keberagaman perilaku perangai anak-anak manusia, pilihan kita adalah bersama-sama pula dengan orang-orang yang benar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam hidup itu dalam kebenaran-kebenaran dan dalam lingkup ketakwaan. Dan sekali-kali kamu tidak boleh bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan dalam melakukan permusuhan. Maka pilihan hidup kita adalah hidup dalam keadaan benar, jujur, hidup dalam keadaan baik. Benar, jujur, baik itu domannya adalah, penentunya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka tak kala kita menjalani kehidupan ini banyak keberagaman, maka pilihan apapun bentuk yang ada terjadi sepanjang kehidupan kita, kita tidak boleh bergeser dari ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Persoalan halangan, rintangan, ujian dan cobaan, tantangan yang begitu banyak itu bisa terjadi. Tapi tujuan kita jelas, langkah kita pasti. Walau sasaran kita masih jauh, walaupun jalan kita masih panjang, tantangan kita banyak, beban kita berat, tapi kita tidak boleh lari. Bahkan bergeser pun dari jalan Allah, kita pun tidak dibenarkan. Untuk itu sekali waktu Rasulullah SAW menyebutkan usduk, tetaplah kamu berlaku jujur. Wa in darraka fil ajil. Walaupun dengan berlaku jujurnya kamu itu, kamu rugi dalam hidup di duniamu. Fa innahu yanfa'uka fil ajil. Tapi kamu akan menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung untuk kehidupan akhirat kamu. Jadi hidup ini kita pikir ada hidup duniawi dan hidup ukhrawi. Lalu untuk menjalani kehidupan dunia yang berharap kita dalam kesucian, bisa jadi untuk seketika sepertinya kejujuran kita terapkan, kita rugi. Lalu kata Rasul, usduk, tetaplah jujur. Wa inna fa'aka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajil. Walau buah dari kejujuranmu di dunia ini kamu jadi orang yang rugi, tapi kamu akan menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat. Islam berfokus pada proses, bukan berfokus pada hasil sementara itu. Wala takzib, sekali-kali jangan kamu berlaku bohong, jujur, nipu, khianat. Wala takzib, jangan bohong, jangan nipu, jangan khianat. Wa in yanfa'uka fil ajil wa innahu yaduruka fil ajil. Walaupun dengan nipu, bohong, kamu beruntung di dunia, fa innahu yanfa'uka fil ajil. Dengan kamu berbohong, berkhianat, beruntung kamu di dunia. Fa innahu yadurruka fil ajil. Tapi kamu akan jadi orang-orang yang rugi di akhirat. Jadi berlaku jujur adalah terus-menerus tidak berpedoman kepada keberuntungan hidup di dunia, tetapi berlaku jujur itulah pedoman keberuntungan kita. Jadi tak kalah Rasul mengatakan usduq wa indarraka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajil. Berlaku jujurlah kamu. Kalau kamu walaupun rugi kamu, tapi di akhiratmu kamu beruntung. Wala takzi wa inna fa'aka fil ajil fa innahu yadurruka fil ajil. Hindarilah kebohongan, kedustaan, hindarilah pengkhianat dan pengkhianatan. Walaupun gambar duniawinya kamu beruntung, tapi di akhirat kamu pasti menjadi orang-orang yang rugi. Barangkali inilah perjuangan hari ini yang amat berat. Pertama, memandang kehidupan ini kalau hanya sekedar pandangan duniawi semata-mata, ya bisa oleh orang asal dapat di dunia, asal banyak diperoleh, kadang-kadang tidak peduli tentang sah atau tidak, baik atau tidak, halal kah atau tidak, yang perlu hari ini dapat banyak. Islam kita mengajarkan hidup kita, dunia iya, akhirat iya, kalau mungkin iya, beruntung di dunia, beruntung kita di akhirat. Jelas itu keinginan kita. Tapi tak kala berada pada posisi yang antara cara dunia beruntung, tapi kalau untuk akhirat kita akan merugi, maka dengan demikian kita tidak pilih keberuntungan dunia yang membawa kerugian akhirat. Kalau rugi di dunia tapi di akhirat beruntung, biarlah rugi di dunia asal di akhirat panjang itu beruntung. Lalu kita tentu berharap jangan sampai terjadi di dunia kita rugi, di akhirat kita tidak beruntung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan uraian tentang topik kita di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi topik kita untuk pagi hari ini yaitu membangun kejujuran dalam kehidupan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fitro di Panti Kakelumbu.
0: Ya, silakan Fitro.
4: Assalamualaikum Pak Das.
3: Assalamualaikum.
4: Ini Pak Das, saya ingin tanya sedikit Pak Das. Saya punya teman Pak Das. Teman saya ini dia punya teman yang lain. Jadi dia itu sempat bermusuhan dengan si B. Dan si A itu meminta maaf ke si B, ke si Fulan, itu mulai cek via WA, terus responnya itu saya maafkan. Ketika bertemu secara tatap muka, dia tidak ngomong tu, diam aja itu. Apakah orang bagaimana orang seperti itu, apakah ada semacam tanda orang menafikan, karena kan orang yang di mulut orang tua yang dihati, apakah sisi orang seperti itu atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai makanan kan, aku akan dijelaskan cara makanan yang baik dan halal. Sekarang kan banyak beredar makanan yang kekinian. Apakah makanan kekinian itu dia dikatakan itu enak gimana kan? Itu apakah itu makanan semacam apakah ada unsur-unsur hawa atau haramnya di situ, Pak Gas, atau bagaimana. Kadang kita tidak tahu yang makanan-makanan yang kembali ini, kalau kita makan, kita tidak tahu kehalalannya atau bagaimananya itu. Apakah boleh itu dimakan semacam makanan kembali, kayak semacam, sekarang ada kayak mie gacor atau segala macam. Apakah boleh, apakah itu boleh dimakan, karena kan, itu kan kita tidak tahu sumbernya itu dari mana, halal atau haramnya kan kita tidak tahu apakah boleh seperti itu, Pak Gas, atau bagaimana. Dua pertanyaan dari saya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Terima kasih banyak. Ya, dalam kehidupan, prinsip kita, kata hati, ucapan lidah, dan perilaku itu diharapkan memang dalam satu kesatuan. Jangan sampai kata hati ada, tetapi di mulut tidak, di perbuatan juga tidak. Atau dia umpama kata lidah iya, dalam perbuatan tidak. Atau dalam artian ke sini iya, ke situ tidak. Jadi sebuah kejujuran itu sebenarnya adalah satu kesatuan hati, ucapan, dan perbuatan. Dan itu inda kulli halin dalam persoalan apapun. Inda kulli makanin, di tempat mana pun itu terjadi. Inda kulli zamanin, kapanpun waktunya. Jadi sebuah kebenaran itu adalah sesuatu yang terus bertahan, dipertahankan keadaan, waktu, tempat, itu yang disebut dengan istiqomah. Cuma barangkali dalam pergaulan sehari-hari mungkin ada sesuatu strategi-strategi tertentu yang diterapkannya, tetapi tujuan strateginya itu adalah dalam rangka pembinaan, itu kita juga tidak tahu. Tapi kerangka dari kebaikan itu harus tetap baik, hati, ucapan, dan perbuatan, dan dipertahankan kebaikan itu di mana tempat, kapan waktu, dan apapun persoalan itu hendaklah dalam satu kesatuan. Kemudian tentang makanan-makanan kekinian itu banyak, bagaimana kehalalannya? Maka itu tentu perlu ekstra kehati-hatian. Maka itulah sebabnya MUI berupaya kalau mungkin ada sertifikasi halal untuk produk-produk yang berseliweran banyaknya hari ini. Tujuannya apa? Agar umat tidak ragu, tidak bimbang. Walaupun kenyataan sebahagian konon bahwa predikat halal didapatkan, kata orang, produknya tetap juga produk menyimpang, itu tergantung perilaku para pengusaha-pengusaha dalam melakukan usahanya. Tapi pemerintah MUI berusaha tentang predikat halal adalah semacam keniscayaan. Lalu pengawasan terus dilakukan agar yang namanya watawasaw bil haqqi, kebenaran disampaikan. Watawasaw bis sabri, kesabaran harus dibawa terus. Watawasaw bil marhamah, silaturahim, ukhuwah tetap dipelihara. Nah, namun demikian, kita sebagai konsumen tentu tetap hati-hati. Bahwa ada juga konon produk-produk yang di depannya baik, halal, tapi kalau bercampur usaha di tempat itu ada yang tidak halal, ya kata orang, ini kan goreng ayam halal, ini penyembelihannya ayamnya juga halal. Tapi ada pula produk-produk babi yang juga disajikan di tempat itu, yang babi jelas haram untuk orang beriman. Di permukaan bisa jelas diketahui, oh ini ayam, oh ini kambing. Untuk yang jelas halal di permukaan. Tapi bagaimana dengan proses kerja di dapurnya? Jangan-jangan nanti wadah tempat memasak di dapurnya, ya campur aduk saja. Wayan yang dipakai selesai memasak makanan yang haram itu dipakai juga tanpa dibersihkan untuk memasak produk-produk yang sesungguhnya awalnya adalah baik untuk orang Islam. Nah, ini tentu perlu juga pengawasan. Jadi dengan demikian, kapan dimanapun kita waspada adalah suatu kemestian. Apalagi kalau ada produk-produk daging kaleng umpama dari mana datangnya. Dari negara mana itu diimpor ke negeri kita. Maka itu juga perlu kita telusuri. Jadi dengan demikian, dalam keadaan apapun kita memelihara kejujuran, memelihara kehati-hatian, kewaspadaan adalah sesuatu hal usaha kita bersama. Wallahualam bishawab.
0: Ya, baik. Kembali mendengar untuk Anda yang mau bergabung, silakan 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975. Topik kita, membangun kejujuran dalam kehidupan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Bu Nur di Limomanis.
0: Bu Nur di Limomanis, silakan
5: Bu Pak Nur. Pak Ustadz siapa?
0: Dengan Ustadz Dasrizal.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz Dasrizal.
3: Iya, terima kasih.
5: Yang Bu Nur tanyakan Pak, soal sembahyang witir. Sembahyang witir ini kan menutup. Jadi kita baca ayat Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birab kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad. Jadi kalau pagi sampai sore kita kan sudah baca ayat dari Al-Baqarah sampai Al-Mu'minun kan? Jadi bagaimana membacanya, apa boleh itu dibaca terus tiap sembahyang witir? Yang kedua, kita kan salat duha. Salat duha ini yang mana yang betul? Yang dua rakaat atau yang empat rakaat? Itu saja pertanyaannya Pak Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Terima kasih. Yang sholat witir disebut dengan sholat penutup. Tutup sholat itu dengan witir. Namun kalau kita telah selesai tidur dan itu telah tadi witir, kalau kita terbangun masih boleh kita melakukan sholat sunat lagi. Tetapi dalam nas dikatakan la witrani fi lailatin. Tidak boleh dua kali witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah kita tutup, ya selesai kita tidur. Terbangun kita lagi di tengah malam, mau sholat sunat, masih boleh sholat sunat walaupun disebut tadi sudah ditutup. Tetapi yang witirnya tidak lagi diulang. Lalu tentang ayat yang dibaca, kita tidak terikat. Oh, mau baca Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas, ya ayyuhal kafirun, Kul huwallahu ahad. Apakah boleh dibaca terus? Dari kajian boleh? Boleh. Tidak terikat kita. Boleh kita baca. Nah, lalu tentang sholat duha, apakah dua atau empat? Pelaksanaan duha itu dua rakaat. Dua rakaat salam. Mau nambah dua rakaat salam. Mau nambah dua rakaat salam. Salat duha itu berdasar hadis Rasul setidak-tidaknya dua rakaat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan duhanya 8 rakaat. Jadi 2, 2, 2, 2, 4 kali 2, 8. Lalu Rasul mengatakan, lakukan oleh kamu duha itu 12 rakaat. Dilakukan 2-2. Lalu tak kalah orang bertanya, kalau Rasul mengerjakan 8, orang disuruh 12, mana yang lebih dipilih? Maka pilihlah yang disuruhkan itu 12. Berbeda amalan Rasul dengan apa yang diucapkannya, karena ucapannya itu alamatnya jelas orang lain. Tetapi yang dia lakukan itu pribadi. Oh, jangan dikira orang disuruh banyak lalu dia cuma 8. Jangan kita berburuk sangka begitu. Sebab kalau sholat duha untuk umat Nabi Muhammad itu sunat. Walaupun disuruhnya itu sampai 12, tapi hukumnya sunat. Tapi bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duha itu adalah wajib, termasuk witir, termasuk berkurban. Untuk umatnya itu adalah sunat, untuk beliau itu hukumnya adalah wajib. Jadi ibu, duha apakah 2 boleh? Apakah 4 boleh? Tapi pelaksananya 2-2. Rasul melakukan 8, Rasul perintah 12, sampai 12 silakan ibu lakukan. Jadi tidak tertutup pintu dan tidak perlu diperlebarkan. Oh, saya mau Ustaz tanpa dihitung rakaatnya, ya juga boleh. Asal duha itu waktunya sampai sebelum masuknya zuhur. Kalau sudah datang sholat zuhur, ya waktu untuk sholat duha sudah selesai. Wallahualam bishawab.
0: Ya, baik, pukul 5 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita akhiri Mutiara Pagi, mungkin kesimpulan ataupun juga closing statement di pagi hari ini, Ustaz, silakan.
3: Terima kasih banyak. Pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa kita hamba Allah, minallah, datang dari Allah, itu dalam keadaan bersih. Lalu Allah tuntun kita sekalian, fillah, hidup di dunia sesuai ketentuan Allah, agar kita bersih. Kenapa? Ilallah, kelak kita akan kembali kepada Allah. Jadi datang dalam keadaan bersih, hidup di dunia harus bersih, untuk kelak kembali kepada Allah juga dalam keadaan bersih. Bersih yang pertama sudah kita peroleh, itu adalah semacam takdir jabariyah. Ya Allah beri kita status bersih hadiah. Lalu Allah tuntun kita agar tetap bersih, maka bila hidup itu bersih, maka bersih yang ketiga akan langsung kita peroleh, yakni kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Maka untuk berbersih-bersih hidup di dunia, maka satu antara lain, sikap, perilaku, perangai, sepak terjang yang harus kita jalani adalah hidup tetap berlaku baik, berlaku jujur. Agar kita itu selamat. Allah menyebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Kamu orang-orang yang beriman, kamu bertakwa kepada Allah, kamu dalam memilih teman, kawan, konco, dan lain sebagainya, hendaklah memilih orang-orang yang benar pula. Nah, lalu dalam kehidupan ini, banyak hal yang ada, terjadi, yang ditemui. Maka tuntunan Rasul ada untuk bahagia dunia, bahagia akhirat. Upaya kita tentu bahagia kita di dunia, bahagia kita di akhirat. Tapi andai kata pilihannya satu-satu, kata Rasul, usduk wa indarraka fil ajil, fa innahu yadurruka fil ajr. Usdub, berlakulah kamu jujur. Wa in darraka fil ajil, walaupun kamu jujur kamu rugi. Fa innahu yanfa'uka fil ajil. Biarlah rugi di dunia, tapi tetap pertahankan kejujuran agar kelak menjadi orang beruntung di akhirat. Wa la takzib, jangan sampai berdusta. Wa inna fa'aka fil ajil, walaupun dengan dusta kamu beruntung di dunia. Fa innahu yadurruka fil ajil. Tapi kamu akan mengalami kerugian, kecelakaan, kesengsaraan di akhirat. Jadi keinginan kita tentu bahagia dunia, bahagia di akhirat. Tapi kalau pilihannya untuk mempertahankan kejujuran, bahagia di dunia tapi rugi di akhirat, atau rugi di dunia, bahagia di akhirat, biarlah rugi di dunia untuk mendapatkan bahagia di akhirat. Dan tentu yang sangat-sangat kita hindarkan, jangan sampai di dunia rugi, di akhirat juga tidak beruntung. Lalu yang diupayakan adalah dunia beruntung, akhirat juga beruntung. Maka kejujuran harus kita pertahankan, walau dengan jujur kita rugi dunia, biar asal di akhirat kita tetap menjadi orang yang beruntung. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz dan pendengar. Dengan demikian maka berakhir pula Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Dasri Zadahlan yang telah memberikan uraian dan juga tanggapan kepada pendengar kita. Dan pendengar, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian. Selanjutnya kita jelang pukul 6 kami akan sampaikan Warta Berita Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Trennya akan sudah kembali mengalami peningkatan frekuensi maupun intensitas hujan ya, atau kumulasi curah hujan bulanan.
2: Terjadinya longsor di Kabupaten Solok dan itu juga akan mengganggu distribusi terutama bahan-bahan pokok dan tentunya BBM.
3: Insya Allah data ini bisa segera kita realisasikan by name, by address. Bisa kita segerakan dana tunggu hunian ini kita cairkan pada hari Senin.
0: Sari berita, curah hujan di Sumber mulai menunjukkan tren peningkatan jelang Oktober 2026. Galodo telah memutus akses transportasi dan melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya Wahyudi Maswar. Curah hujan di Sumatera Barat mulai menunjukkan tren peningkatan menjelang Oktober 2026. BMKG minta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
4: Curah hujan di Sumatera Barat mulai menunjukkan peningkatan menjelang Oktober 2026, terutama di sejumlah wilayah bagian barat Sumatera Barat. Peningkatan tersebut terlihat dari akumulasi curah hujan yang mulai mengalami tren kenaikan. Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Minangkabau, Yuda Nugraha kepada RRI kemarin mengatakan, awal musim hujan di Sumatera Barat bagian barat memang belum dirasakan. Namun secara akumulasi, curah hujan mulai meningkat menjelang Oktober. Sementara itu, wilayah Sumatera Barat bagian timur diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada akhir September hingga awal Oktober. Kondisi tersebut menandai periode peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Yuda mengatakan peningkatan curah hujan diperkirakan terus berlanjut hingga memasuki periode puncak hujan. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi pada November hingga Desember. Seiring meningkatnya curah hujan menuju akhir tahun, masyarakat diminta kembali meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama terhadap hujan berintensitas tinggi yang dapat memicu banjir, longsor, dan bencana terkait lainnya.
1: Untuk saat ini sebenarnya kalau di wilayah Sumatera Barat ya tidak dikenal musim penghujan atau musim kemarau ya. Kalau secara umumnya memang seperti itu. Namun kalau kita lihat pola trennya memang di bulan-bulan Oktober atau akhir September hingga di Oktober sebenarnya trennya akan sudah kembali mengalami peningkatan frekuensi maupun intensitas hujan ya, atau kumulasi curah hujan bulanan. Jadi hingga puncaknya di bulan November dan menjelang akhir tahun di wilayah Sumatera Barat tentu kita kembali mewaspadai kondisi bencana hidrometeorologis basah seperti banjir bandang dan sebagainya.
4: Lebih lanjut juga menyebut berdasarkan perakiran cuaca hari ini sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga hujan petir. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan petir diantaranya Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Darmasraya. Sementara hujan ringan diperkirakan terjadi di Kabupaten Pasaman, 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Mentawai, Agam, Bukit Tinggi, dan Tanah Datar. Hujan ringan diperkirakan terjadi sejak pagi hingga sore hari. Elan Zilviasari melaporkan.
0: Kabupaten Solok kembali dihantam bencana galodo atau banjir bandang yang memutus sejumlah akses transportasi utama dan melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal. Bagaimana Kadin Sumatera Barat melihat dampak bencana ini terhadap ketersediaan serta distribusi kebutuhan pokok dan BBM di lokasi terdampak? Sri Dardi menurunkan laporannya.
5: Kabupaten Solok kembali dihantam bencana galodo banjir bandang yang memutus sejumlah akses transportasi utama dan melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal. Bagaimana Kadin Sumatera Barat melihat dampak bencana tersebut terhadap ketersediaan serta distribusi kebutuhan pokok dan BBM di lokasi terdampak? Pengurus Kadin Sumatera Barat Rahim Mardanis kepada RRI kemarin mengatakan secara ekonomi dampak utamanya adalah terputusnya jalur distribusi logistik akibat material banjir dan kerusakan infrastruktur jalan ataupun jembatan. Solo merupakan daerah perlintasan sekaligus lumbung pangan sentral. Ketika jalur tersebut terganggu, yang terpukul bukan hanya pasokan di dalam Kabupaten Solo saja, tetapi juga kelancaran pasokan ke daerah sekitarnya.
2: Hal ini kita lihat beberapa hari yang lalu terjadinya longsor di Kabupaten Solo, dan itu juga akan mengganggu distribusi terutama bahan-bahan pokok dan tentunya BBM. Untuk itu kami harapkan pemerintah untuk bisa mengantisipasi dengan menghadirkan beberapa alat berat terutama di daerah-daerah yang sering terjadi longsor.
5: Dikatakan terkait pasokan bahan bakar minyak BBM, Kadin berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan Pemda setempat untuk menerapkan beberapa langkah krusial, diantaranya menyiapkan mobil tangki BBM cadangan SPBU kantong yang disiagakan di dekat area terdampak agar pasokan alat berat untuk evakuasi serta kendaraan operasional logistik tidak terhenti. Alternatif lain yang bisa dilakukan dengan menjaga stabilitas harga pangan di pasar lokal. Kadin mengimbau para distributor dan pedagang grosir memanfaatkan rute alternatif jalur lintasan luar meskipun ada sedikit pembengkakan biaya operasional. Kepada pemerintah daerah dan instansi terkait Dinas Perdagangan, BPBD, dan PUPR, Kadin mendorong percepatan pembukaan akses jalan utama. Semakin cepat akses jalan pulih, semakin cepat pula rantai pasok pangan dan BBM kembali normal, sehingga roda perekonomian warga di Kabupaten Solo bisa bangkit kembali. Sri Dadi melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat mengajak seluruh unsur terkait memperkuat kolaborasi dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Langkah tersebut dinilai penting untuk memutus mata rantai peredaran narkotika sekaligus melindungi generasi muda di Sumatera Barat.
6: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat terus memperkuat upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan dengan mengerahkan berbagai kekuatan dan sumber daya untuk mencegah narkotika semakin merusak masyarakat, khususnya generasi muda. Kepala BNNP Sumatera Barat, Toton Rashid di Padang kemarin mengatakan, pemberantasan narkotika menjadi komitmen yang terus dijalankan pihaknya. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan langkah berkelanjutan dan keterlibatan berbagai unsur. Toton menegaskan, pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Peran masyarakat dan seluruh unsur terkait diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan sekaligus memutus mata rantai peredaran gelap narkotika.
7: Provinsi Sumatera Barat telah lama menyatakan upaya perang terhadap narkotika. Segenap kekuatan kami kerahkan dengan semua keterbatasan, kami tetap akan berbuat untuk Sumatera Barat yang terbaik dalam membasmi penyalahguna dan peredaran gelap narkotika. Tentu tidak lupa kami kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus berkomitmen untuk serius dan berkolaborasi dalam memberantas penyalahguna dan peredaran gelap narkotika di tanah Minang yang kita cintai ini.
6: Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Mursalim, mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mencegah peredaran narkotika di Sumbar. Menurutnya, masyarakat dan instansi terkait perlu saling memberikan informasi apabila menemukan indikasi peredaran narkotika.
8: Kita bisa bersinergi, berkolaborasi, saling menginformasikan kalau ada informasi terkait dengan peredaran narkoba di Sumatera Barat ini. Baik yang ada di Sumatera Barat ataupun yang masuk ke Sumatera Barat ataupun yang akan diekspor dari Sumatera Barat. Karena Sumatera Barat saat ini tidak hanya sekedar tempat peredaran narkoba saja lagi. Di Sumatera Barat sekarang sudah ada tempat memproduksi narkoba.
6: Mursalim meminta masyarakat tidak bersikap pasif terhadap informasi mengenai dugaan aktivitas narkotika di lingkungan sekitar. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sumatera Barat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solo terus mempercepat pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana Galodo di kawasan Arosuka. Data tersebut disiapkan secara rinci berdasarkan nama dan alamat penerima. Berikut laporan Bobby Febrianda.
9: Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, kemarin mengatakan data rumah rusak ditargetkan segera direalisasikan untuk mendukung percepatan penanganan masyarakat terdampak bencana. Data dimaksud akan disegerakan dan direalisasikan berdasarkan nama dan alamat penerima. John Firman Pandu menyebutkan, selain itu pemerintah Kabupaten Solo juga tengah mempersiapkan dana tunggu hunian bagi masyarakat terdampak. Penyaluran atau pemberian dana tunggu hunian diharapkan sudah dapat dilakukan pada Senin ini.
3: Yang berkaitan dengan data rumah rusak, insya Allah data ini bisa segera kita realisasikan by name, by address untuk bisa kita segerakan dana tunggu hunian ini kita cairkan pada hari Senin. Sesuai dengan arahan kemarin Pak Kepala Badan, ya bahwa kalau bisa Senin sudah bisa kita kasih DTH bagi masyarakat kita.
9: John Firman Pandu meminta dukungan seluruh pihak agar pendataan dan penanganan masyarakat terdampak dapat berjalan sesuai target. Menurutnya, ketepatan data menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan. John Firman Pandu menambahkan, pemerintah Kabupaten Solo juga mempersiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan sebaik-baiknya. Upaya dimaksud menjadi bagian dari proses pemulihan wilayah dan kehidupan masyarakat setelah bencana. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Pendengar, Galodo yang menerjang Kabupaten Solo belum lama ini dipicu perencanaan pembangunan dengan konsep yang tidak matang. Pembangunan kantor di daerah aliran sungai, wujud dari aktivitas yang tidak taat azas, tata ruang, hingga berdampak bencana berulang. Berikut kita dengar wawancara reporter Sri Darni dengan pengamat lingkungan Universitas Negeri Padang, Profesor Indang Dewata, terkait bencana alam yang telah memporak-porandakan Arosuka Kabupaten Solo baru-baru ini.
5: Pendengar, pagi ini kita sudah terhubung di ujung telepon dengan pengamat lingkungan Universitas Negeri Padang, Profesor Indang Dewata, dan terkait bencana banjir bandang di Kabupaten Solo belum lama ini. Prof, secara kajian ilmiah lingkungan, faktor ekologis apa yang paling dominan memicu bencana Galodo di Kabupaten Solo baru-baru ini? Apakah ini murni faktor intensitas hujan ekstrim atau ada degradasi fungsi resapan di kawasan hulu?
10: Jadi di Kabupaten Solo itu kita sudah tahu bahwa itu adalah daerah pada bentangan alam catchment area dan melalui sungai dari hulu sampai ke hilir. Nah, dibangun juga kantor yang berada pada daerah aliran sungai itu. Nah, berarti ini kita lihat bahwa dulunya perencanaannya tidak matang. Jadi harusnya orang yang merencanakan dulu harus ditinjau seperti itu. Kalau tidak, jadi makanya korban akan tetap akan berkelanjutan itu.

0: dari batas sungai itu gitu kan. Itu sudah ada aturan itu. Nah sekarang ini kan daerah aliran sungai itu tidak sampai 100 meter, cuma 10 meter sudah dibangun pembangunan di situ. Jadi kita tidak tan azas kepada aturan tata ruang yang sudah dipastikan gitu loh. Nah jadi itu, nah khusus mengenai arus suka ini, jangan, jadi melihatnya jangan lihat kejadian bencana alam hari ini. Kita lihat dulu kenapa kok diizinkan bangunan itu ada di situ. Gitu. Yeah. Karena bangunan itu sebenarnya sudah jelas itu adalah di daerah bahaya, daerah berisiko tinggi gitu loh.
1: Dan kita ketahui juga Prof, banyak pihak menyoroti adanya aktivitas alih fungsi lahan pemukiman di sempadan sungai hingga pemanfaatan kawasan hutan ataupun lereng yang tidak mengindahkan kearifan lokal. Dan sejauh mana Profesor melihat pelanggaran tata ruang ini berkontribusi hingga memperparah dampak galodo?
0: Ya, maka saya menyebutkan itu, di situ ancamannya itu ada 3 atau 4 malah. Hidro itu kan air kan?
1: Iya.
0: Terus kemudian geo itu adalah bisa vulkanik dan gempa bumi. Terus ada meteorologi itu karena apa? Di situ kan ada curah hujan tinggi kan? Maka pertimbangan pembangunannya memang harus luar biasa gitu. Nah, kenapa hari ini kita lihat gunung itu? Gunung itu kemiringannya hampir dari daerah itu hampir 45 derajat itu. Nah, itu akan terjadi gempa bumi di situ, akan terjadi tektonik di situ kan, sesar gempa itu di situ tuh. Jadi itu selalu akan jadi ancaman terus. Akan terulang lagi bencana itu gitu kan. Nah jadi kalau dibangun terus tanpa pendekatan teknologi yang memadai, tanpa pada peraturan mengikuti aturan yang sesungguhnya, ini akan ancaman biaya akan menyusul dalam waktu dekat juga.
1: Demikian pendengar, wawancara dengan pengamat lingkungan Universitas Negeri Padang Profesor Indang Dewata.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan informasi dan berita di Pro 1 RRI Padang. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mendorong kader tim TP/PKK Kota Padang berperan aktif dalam mempercepat penanggulangan tuberkulosis. Maigus menilai peran kader penting dalam memberikan edukasi, mendampingi masyarakat, serta membantu menemukan kasus TBC. Selengkapnya dilaporkan Elan Sylvia Sari.
3: Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dalam peringatan Hari Paru Sedunia. Ia mengatakan TBC masih menjadi persoalan kesehatan yang membutuhkan penanganan bersama. Pada 2026, Kota Padang diestimasikan memiliki 4.847 kasus TBC, sementara hingga 15 September 2026 telah ditemukan 2.705 kasus atau 55,8% yang tersebar di seluruh kecamatan. Menurutnya, pemerintah Kota Padang terus memperkuat upaya penanganan TBC, diantaranya melalui pembentukan keluarga siaga TBC dan penjaringan kasus secara aktif atau Active Case Finding ACV. Untuk meningkatkan penemuan kasus, pemerintah pusat saat ini melakukan screening TBC secara aktif di masyarakat melalui kegiatan tracing TBC yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis.
4: Upaya dan strategi penanggulangan TBC harus diimplementasikan, diantaranya penguatan komitmen pemerintah mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Pada tahun 2026, Kota Padang diestimasikan terdapat 4.847 kasus. Namun yang telah ditemukan sampai tanggal 15 September 2026 sebanyak 2.705 kasus. Kasus TB ini tersebar di semua kecamatan.
3: Maigus menyebut Kota Padang mendapatkan kegiatan tracing TBC pada 242 lokasi hingga November 2024. Hingga saat ini, kegiatan tersebut telah dilakukan di 115 lokasi dengan sasaran 11.500 orang. Maigus menambahkan, tingkat keberhasilan pengobatan TBC di Kota Padang pada 2025 mencapai 90,5%. Sementara itu, pasien yang putus berobat tercatat 4,3%, meninggal 3,8%, gagal pengobatan 0,1%, dan pasien tidak dapat dilacak 1,3%. Ia mengajak seluruh pihak, khususnya kader TP/PKK bersama petugas kesehatan, berada di garda terdepan dalam mendampingi masyarakat. Elan Zulfia Sari melaporkan.
2: Program Sawah Pokok Murah SPM kembali menunjukkan hasil positif bagi petani di Padang Kunyi, Nagari Kamang Mudia, Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam. Penerapan SPM dimaksud dinilai memberikan sejumlah manfaat dalam pengelolaan lahan persawahan. Kembali Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
5: Bupati Kabupaten Agam Beni Warlis kemarin

0: mengapresiasi petani yang telah menerapkan sawah pokok murah dan berhasil meningkatkan hasil produksi. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan pola sawah pokok murah memberikan manfaat nyata, terutama dalam efisiensi biaya dan peningkatan produksi. Beni berharap program sawah pokok murah dapat terus dikembangkan dan diterapkan lebih luas di Kabupaten Agam. Apalagi program tersebut dapat membantu petani menghadapi berbagai tantangan pertanian, termasuk keterbatasan air dan tingginya biaya produksi.
1: Lanjutkanlah SPM itu jeleh membajak indak le kan, nah, pupuknya hanya untuk starter saja kan, dasar kalau yo kalau lah dengan sekian kali nak lo perlu pupuk le kan. Kemudian hama tadi, mulai dari hama wer yang selalu jam itu kan terakasi karena jerami tadi dan membuat kan, membuat sarang laba-laba kan, sarang laba-laba yang akan menyerap hama tadi, jadi biko akan datang predator alami, jadi betul-betul pembasmian hama secara alami. Jadi kalau lihat ini perkembangan ini bukan hanya di Sumatera Barat sampai ke Jawa ya.
0: Beni mengungkapkan perkembangan penerapan sawah pokok murah sekaligus hasil produksi yang diperoleh petani setelah mengikuti program ini dinilai memberikan sejumlah manfaat dalam pengelolaan lahan persawahan. Terlebih di Padang Kunyit, Nagari Kamang Mudia, Kecamatan Kamang Mage, dari laporan kelompok tani merupakan pelaksanaan sawah pokok murah kedua di lahannya. Beni menambahkan dari hasil produksi yang diperoleh juga menunjukkan peningkatan dibandingkan panen sebelumnya. Pada panen pertama, hasilnya meningkat dari 2,6 menjadi 3,2 ubinan atau sekitar 5,1 ton per hektar. Sedangkan pada panen sawah pokok murah kedua ini mencapai 3,6 ubinan atau sekitar 5,7 ton per hektar. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Sumatera Barat mengembangkan demplot budidaya kentang di instalasi pengujian dan penerapan modernisasi pertanian IP2MP Sukarami, Kabupaten Solo. Pengembangan tersebut diarahkan untuk menerapkan standar pertanian secara langsung sekaligus melihat potensi produksi kentang di dataran tinggi Sumatera Barat, seperti dilaporkan Widi.
3: Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRNP Sumatera Barat, Salwati, kepada RRI kemarin mengatakan pengembangan deplot menjadi bentuk dukungan terhadap penerapan budidaya kentang yang terstandar. Pengembangan kentang dilakukan pada lahan dengan ketinggian lebih dari 900 meter di atas permukaan laut atau MDPL, di mana kondisi tersebut diharapkan mendukung pertumbuhan tanaman sekaligus menghasilkan produktivitas sesuai potensi varietas yang digunakan. Kentang yang ditanam merupakan varietas granola yang memiliki umur tanaman sekitar 90 hari. Tanaman tersebut memiliki karakteristik bunga berwarna ungu, serta disebut memiliki ketahanan terhadap penyakit fusarium dan Phytophthora inventans. Salwati menjelaskan, tanam perdana kentang pada deplot penerapan standar pertanian tersebut menjadi bagian dari upaya BRMP Sumatera Barat memperkenalkan teknologi dan standar budidaya kepada petani serta pemangku kepentingan. Setiap tahapan budidaya diharapkan dapat menjadi contoh yang dapat dipelajari, diterapkan, dan dikembangkan lebih lanjut.
4: Kentang ya kita tanam ini adalah varietas granola. Kentang adalah tanaman ekonomis sehingga harapannya bisa nanti tumbuh tanamannya dan berproduksi sesuai dengan potensi hasil. Di mana tanaman kentang granola ini memiliki umur tanaman lebih kurang 90 hari dan tanaman kentang ini adalah tanaman kentang yang tahan terhadap penyakit fusarium dan Phytophthora inventans. Harapannya tanaman kentang yang ditanam pada dataran tinggi di atas 900 MDPL ini, tepatnya di Sukarami, Solo, nanti akan menghasilkan produksi yang kita harapkan, potensi hasil 26.000 kg per hektar.
3: Salwati menyampaikan, pengembangan deplot juga menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi. Hasil dari kegiatan tersebut nantinya dapat menjadi bahan pembelajaran dalam melihat kesesuaian penerapan standar budidaya dengan kondisi lahan dan lingkungan setempat. Melalui deplot tersebut, ia mendorong agar standar pertanian tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diterapkan secara nyata mulai dari proses tanam hingga panen. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan budidaya kentang yang produktif, berkualitas, dan berkelanjutan di Sumatera Barat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Mendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Curah hujan di Sumbar mulai menunjukkan tren peningkatan jelang Oktober 2026. Galodo telah memutus akses transportasi dan melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, baru saja telah kami sampaikan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 6 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Pukul 7 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti Warta Berita. Jangan lupa juga nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Padang Menyapa akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Kita akan membahas topik mengenai mewaspadai potensi bencana berulang di Arusuka. Dan tentunya pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, Halo RRI akan menyapa Anda kembali untuk menerima atensi Anda. Demikian mendengar beberapa informasi program yang bisa Anda ikuti dan dengarkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dalam Padang Pagi ini bersama saya Yudi Maswa. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat memulai beragam aktivitas Anda di pagi hari ini. Pro 1 dari Padang hadir menemani Anda semuanya di pagi ini untuk aktivitas Anda di hari Senin ini. Saya awali dengan satu lagu dari Numata dengan Raja Jatuh Cinta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Rio, kok bisa begini nak? Sudah mak bilang janganlah ikut tawuran tu Rio, tapi kau ikut juga. Aduh, bagaimana?
1: Ibu, tolong sabar dulu Bu ya. Anak ibu harus kita periksa terlebih dahulu. Ya, kalau sudah selesai nanti kami panggil ya.
0: Iya dok.
2: Aduh, sakit dok. Tolong dok. Ma, sakit ma.
1: Maaf Bu, kaki anak ibu harus kami amputasi karena cederanya parah sekali Bu.
0: Apa dok? Kaki anak saya diamputasi? Tidak dok, tidak. Tolong cari cara lain dok. Bagaimana masa depan anak saya nanti dok?
1: Tawuran menghancurkan kehidupan generasi penerus bangsa.
3: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet. Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Iya sayang, sebentar nak, sebentar. Anak bunda nangis. Haus ya nak? Iya haus, Mimi ya.
4: Adik sayang, semoga jadi anak yang pintar ya nak. ASI saja sampai 6 bulan, biar adik tumbuh dan jadi anak yang pintar.
3: Adik senyum. Emang adik ngerti? Adik ngerti ya?
4: Iya sayang.
5: Ibu-ibu, ASI eksklusif bisa loh mencegah stunting.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number uno.
1: Aduh, Cok. Suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau di undang-undang knalpot brong gini dilarang tahu. Ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
2: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
1: Undang-undang.
2: Hah? Udang? Seafood?
1: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
4: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
3: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim. Jadi Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
3: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan